0: data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafel sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Roda Los Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sudiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji, berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Bersedia.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk menjadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orangnya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Wahidallah wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten. menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD Gemeni Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi

0: tepatnya bergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
2: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
3: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
4: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
3: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
1: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
6: Amanat kita adalah amanat dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
5: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
6: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan

0: kita untuk mendorong formasi sistem bilateral.
1: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Arman Atanasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Arman Ata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
2: Buat Pak Arman Atanasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
1: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Baker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Inilah sikap pemuda Indonesia
1: ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
2: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
3: Abdi teh orang Sunda.
4: Saya budak Melayu.
5: Sa Papua.
6: Nyong Bong Jawa.
7: Au halak patak.
8: Gua orang Betawi.
9: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
10: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
11: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
12: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
13: Satu visi, satu tujuan.
14: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas pada berpikir individual.
15: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat kesatuan.
16: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, aku, kamu, dan kita semua adalah
17: tak perlu saling mengeluh, apalagi satu tergeluh.
18: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
19: Karena kita satu, Indonesia.
20: Indonesia.
21: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan.
0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, Anda bersama kami di Lintas Bintuhan pagi ya. Setelah tadi kita dengarkan warta berita sentral dari pukul 3 pukul 7, dan Anda dapat kembali menyimak dialog interaktif bersama Pro 1 nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selamat menjalankan aktivitas di suasana pagi Jumat ya, yang masih cerah sekali ini ya, masih di suasana musim panas menjelang musim hujan semoga ya. Dan musik dan informasi masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda di Lintas Bintuhan pagi hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Semangat terus melakukan berbagai aktivitas yang sudah Anda susun rencananya untuk hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya 10.
2: Sudah keturunan 10 sih?
1: Ya, ada lagi yang
2: mau. Kakek nenek dulu dari dulu udah pernah di sini?
1: Sini lah.
3: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari Kampung Cina yang sudah tinggal lama di Kampung Cina.
4: Dari tahun zaman Belanda lah pasti ada, ya. Ya Benteng Marlborough ada, itu ada. Pas kota Bengkulu di sini awalnya dulu.
3: Di lokasi Kampung Cina memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini. Dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Rumah-rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan bisa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara dan tentunya untuk keluar masuk udara.
4: Di sini tinggal paling sekitar 30 kakak. Lama-lama ya, buat tuanya ya.

0: Menarik adalah kehadiran kelenteng Cina yang sama tuanya dengan perkampungan tersebut. Dulu kala, kelenteng yang hanya berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat di sana yang mayoritas adalah beragama Buddha. Hingga sekarang, kelenteng yang bernama Vihara Buddhayana masih ada dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Apa kelentengnya Vihara Buddhayana? Di awal dasarnya agama Buddha, di Bungkel itu pertama sekali. Mulia agama Buddha di Shikoga loh. Tapi itu kan dulu kan kecil. Tidak besar seperti itu 3 kali pugar. Kalau di sini ini rata-rata ya Kristen Buddha. Tapi kalau di belakang sih rata-rata pesisir.

0: Seiring perjalanan waktu, akan sangat disayangkan sekali apabila tempat bersejarah seperti Kampung Cina atau sering disebut Cina Town ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Nila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, oke lah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk. Kan kalau dulu enggak kan. Itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah, di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak, kadang diinjak-injak, dia tegak, segala macam ini kan. Dari kursi itu juga.
2: Sebenarnya motor tidak boleh naik di atas.
1: Tidak boleh.
2: Bawah.
0: Masyarakat asli Kampung Cina menerima dengan baik upaya pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata seperti di kota tua Cina Town. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga Kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

Halo, masih bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi. Pergerakan pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung kembali ke Pro 1 RRI Bengkulu untuk mengikuti dialog Bengkulu pagi ini. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda di suasana pagi yang cerah ya di hari Jumat, edisi 2 Oktober 2026.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan bersama saya Mia, menemani perjalanan Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, pukul 8 dan sekarang menunjukkan pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa dengan topik Batik masih diminati dan menjadi ikon daerah momentum Hari Batik Nasional 2026. Pendengar, langsungnya kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pagi ini kita akan berdialog dalam Bengkulu Menyapa dengan topik Batik masih diminati dan menjadi ikon daerah momentum Hari Batik Nasional 2026 di hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dan pendengar, ada yang berbeda dengan suasana hari ini. Mungkin sejak berangkat kerja, ke sekolah, ke kampus, ataupun juga ke tempat-tempat beraktivitas, ketika membuka media sosial, pagi ini kita akan lebih banyak menjumpai orang mengenakan batik. Ya, karena hari ini 2 Oktober kita memperingati Hari Batik Nasional. Momentum hari ini berangkat dari peristiwa penting pada 2 Oktober 2009, ketika batik Indonesia resmi masuk dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO atau daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan UNESCO. Tidak hanya mengakui kainnya, tetapi juga teknik simbolisme dan budaya yang hidup di sekitar batik Indonesia dan UNESCO Intangible Cultural Heritage. Dan pendengar, bicara tentang batik tentu tidak hanya bicara tentang Jawa. Daerah-daerah di Indonesia memiliki kekhasan masing-masing, termasuk Bengkulu dengan kain besurek. Nah, pemerintah Provinsi Bengkulu juga mencatat besurek sebagai kekayaan seni dan budaya Bengkulu dengan ciri khas antara lain penggunaan unsur kaligrafi Arab, dan dalam perkembangannya motif besurek juga dikenal melalui perpaduannya dengan identitas lokal seperti bunga rafflesia dan juga banyak lainnya. Namun pertanyaannya adalah, sekarang di tengah perkembangan fashion yang begitu cepat, apakah batik masih diminati? Dan apakah generasi muda mengenakan batik karena memang menyukainya atau baru menggunakannya ketika ada acara tertentu? Nah, bagaimana pengrajin mempertahankan identitas tradisional ketika selera pasar terus berubah? Dan bagaimana kita memastikan kain besurek tidak hanya dikenal sebagai oleh-oleh atau pakaian seremonial, tetapi benar-benar menjadi ikon Bengkulu yang hidup dan digunakan masyarakatnya? Nah, pagi ini di studio sudah hadir dua orang narasumber kami. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu, ada Ibu Meyeni Puspita, pemilik sekaligus pengrajin usaha batik Puspita. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Saya panggilnya Ibu Mey atau Ibu Puspita?
2: Ibu Mey aja.
0: Ibu Mey aja, oke. Sehat Ibu ya? Oke, baik, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1. Dan juga ada pengguna serta pemerhati batik Bengkulu, ada Mbak Rini Andriani SPMM. Selamat pagi Mbak Rini, apa kabar?
3: Selamat pagi Mbak Mia, sehat, baik.
0: Alhamdulillah, sudah hadir lagi di studio Pro 1 ya. Oke, senang sekali pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Hari Batik Nasional ya. Tentunya pagi ini kita cantik-cantik ya, pakai nuansa besurek semua pagi ini. Dan mungkin saya ke Ibu Mey dulu ini. Ibu Mey, kalau kita bicara tentang sudut pandang dari pengrajin, ini UNESCO kan sudah menggambarkan batik bukan sekedar kain bermotif. Nah, artinya kan ketika kita bicara tentang menjaga batik, yang kita jaga sebenarnya juga keterampilan orang yang membuatnya. Bu Mey, kalau melihat pasar sekarang, bagaimana Anda melihat? Apakah kain besurek ini masih diminati masyarakat Bengkulu ataupun juga pendatang?
2: Alhamdulillah, untuk sekarang masih diminati seluruh masyarakat Bengkulu, luar daerah, okay, seperti kabupaten, mm-hmm, dan provinsi luar juga.
0: Oke, okay, artinya walaupun dari provinsi lain tetap banyak yang minat gitu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, untuk pembelinya sendiri seperti apa Ibu Mey?
2: Pembeli sendiri ada yang melalui WA, melalui Instagram. Udah itu kalau udah dia WA misalnya, minta potokan, yang mana batik yang mau, lalu dikirim gitu. Kalau yang luar daerah.
0: Luar daerah ya, oke.
2: Kalau yang di Bengkulu misalnya, kalau nggak sempat kita antar melalui Maxim gitu kan.
0: Itu. Ataupun juga lainnya ya. Nah untuk peminatnya ini sendiri kalangan mana saja ini? Anak mudakah, remajakah, atau yang dewasa seperti itu?
2: Kebanyakan peminatnya yang dewasa. Seperti kantor-kantor, sekolah-sekolah, yayasan, yaitu PT-PT gitu kan.
0: Artinya ini udah partai besar juga ya Ibu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Nah, untuk produknya sendiri seperti apa yang paling banyak dicari konsumen saat ini Bu?
2: Produknya yang dicari konsumen itu produknya bahan katun. Bahan katun.
0: Ya? Oke. Jadi bahan dulu ya, ya bukan bahan. Dalam bentuk pakaian jadi gitu ya?
2: Ada yang juga dia pesan bahan langsung jadi, kita kan langsung jadi juga.
0: Oh gitu. Baik. Artinya seleranya juga macam-macam.
2: Macam-macam.
0: Ya? Nah kalau bicara tentang selera masyarakat terhadap motif dan warna besurek juga ini kan berubah-berubah. Ini kalau 2026 seperti apa?
2: Oh ya, kita motif kita dan warna kita juga berubah gitu kan. Kita tidak menonton, Mbak.
0: Iya.
2: Itu. Misalnya bulan ini motifnya kayak gini. Bulan depan kita rubah lagi motifnya dan warnanya juga kita rubah. Misalnya kalau misalnya ada orang mau request warna, kita bisa request motif juga bisa gitu.
0: Artinya memang harus partai besar gitu ya Bu ya, atau seperti apa?
2: Enggak juga
0: ya.
2: Partai kecil juga bisa.
0: Minimal berapa pembelian seperti itu Bu?
2: Minimal kalau misalnya dia pesan 10 bisa. Partai besar bisa sampai 100 bisa, atau di atas 100 bisa juga bisa gitu.
0: Untuk harga ini seperti apa Bu?
2: Untuk harga berbagai macam. Kita mulai dari harga 200 sampai yang di harga 2 juta.
0: 2 juta. Itu udah jadi atau bahannya aja?
2: Bahannya aja.
0: Baik. Saya mungkin ke Mbak Rini. Mbak Rini, Anda kan sebagai pemerhati dan juga pengguna batik. Kalau dilihat Anda paling suka batik jenis apa sih Mbak Rini?
3: Untuk motif atau bahan?
0: Bahannya seperti apa?
3: Bahan. Biasa sih kalau yang penggunaan sehari-hari, tergantung itu ya, mungkin momen dan event. Kalau untuk sehari-hari mungkin lebih ke katun ya Mbak.
0: Ke katun, karena nyaman juga ya.
3: Iya, dan lebih gampang. Kalau misalnya event memang ada momen, ya mungkin bahannya yang semi sutra atau sutra, tergantung kebutuhan dan penggunaan kita buat apa.
0: Kalau motifnya seperti apa?
3: Kalau motif, kalau saya sendiri itu lebih senang, apa ya, banyak yang kaligrafi, ya nggak tahu ya, mungkin selera ya.
0: Lebih ke selera. Ini untuk yang provinsi Bengkulu ya, istilahnya kain besurek ya. Kalau Anda punya nggak apa istilahnya koleksi-koleksi dari batik-batik lain Mbak Rini?
3: Ya punya sih, batik-batik yang biasa dijual umum aja sih. Seperti itu, mungkin kayak batik Jawa kayak gitu kan, standar ya, maksudnya standar. Untuk motifnya juga random banyak seperti itu ada sih. Buat variasi aja.
0: Variasi ya. Baik. Mbak Rini, kalau kita bicara tentang dari pengamatan Mbak Rini sendiri, ini kan batik sekarang kan masih menjadi bagian dari gaya hidup nih ya. Dan kalau diperhatikan juga orang menggunakan batik itu tuntutan apa sih Mbak? Gaya hidupkah? Karena kebutuhan pekerjaan atau selera aja atau seperti apa?
3: Mungkin kalau untuk zaman sekarang itu tidak cuman karena tuntutan pekerjaan, karena kalau dulu ya mungkin kita harus seragam kantor, kemudian sekolah. Kalau sekarang mungkin batik itu sudah luas ya penggunaannya, kayak buat main jalan itu udah jadi kayak lifestyle maksudnya. Itu bisa dipakai juga kan sekarang, karena kalau saya lihat perkembangan batik ini sendiri itu penggunaannya tidak monoton lagi, tidak cuman kayak baju aja seperti ini kan, kadang juga bisa jadi dia vest atau outer kayak gitu. Kita udah banyak yang dibuat juga sama pengrajin-pengrajin batik, sama tukang jahit ya, itu bisa dimodif gitu. Jadi nggak kaku dia kayak harus seperti baju kantoran aja. Jadi anak muda pun tetap bisa bergaya dengan menggunakan batik. Kalau saya lihat perkembangan sekarang ya Mbak gitu.
0: Nah kalau dari pandangan Mbak Rini sendiri, kalau masyarakat Bengkulu ini kan banyak juga yang sudah mulai apa ya melirik, melihat, memakai langsung kain besurek kita. Ini kalau dari pandangan Anda ini, apakah identitas yang seperti ini benar-benar mereka sudah bangga dengan kain besurek atau seperti apa?
3: Kalau POV saya ya, saya sendiri pribadi sebenarnya saya bangga ya dengan batik besurek yang kita punya ini. Karena menurut saya batik ini mempunyai ciri khas yang memang unik ya, kaligrafi gitu kan. Dan itu memang khas kita. Dan ketika kita bawa keluar pun, orang tuh pasti nanya. Misal contoh saya kan juga bekerja di pemerintahan
0: ya.
3: Nah ketika saya misalnya ada kunjungan ke kementerian atau ke kemana gitu kan, dinas keluar dari Provinsi Bengkulu, itu kebanyakan sekarang juga mereka udah tahu bahwa yang kita gunakan ini adalah batik lokal atau batik daerah. Karena batiknya memang unik ya, bagus gitu. Dan kadang-kadang kita pun juga suka kasih oleh-oleh kayak gitu. Jadi enggak apa ya, gak jadul ya.
0: Gak jadul ya, benar-benar. Ya.
3: Dia tetap mengikuti perkembangan untuk motif dan
0: warnanya juga
3: tidak monoton seperti yang tadi Ibu bilang ya Bu ya. Tetap mengikuti apa musim mungkin ya. Jadi tidak, misalnya tahun ini hitam, tapi tetap mengikuti perkembangan mode ya Bu ya. Supaya tetap terus berkembang ya, mungkin seperti itu kali Mbak.
0: Oke, saya ke Bu Mei. Bu Mei, kan tadi Mbak Rini tadi sudah menyampaikan terus berkembang juga seperti yang sampaikan Ibu Mei juga. Bagaimana Anda mengikuti perkembangan mode, perkembangan zaman, kemudian corak, warna dan lain sebagainya, apa yang Anda lakukan?
2: Kita mengamatin di daerah luar ya. Kita lihat di daerah luar gimana passionnya bagus kan, peminatnya banyak.

0: Oh, misalnya kalau warna pink, kayaknya banyak penyukanya gitu kan. Oh, warna fuchsia gitu kan. Lalu orang tertarik gitu kan, gitu.
1: Oke. Nah, tapi Anda punya tim sendiri nggak, Bu, yang apa istilahnya mendesain dan lain sebagainya?
0: Oh iya, kita punya tim, cuman tim keluarga aja.
1: Oke.
0: Bapak, anak-anak, sama kita.
1: Oke. Jadi yang mendesain siapa nih, Bu? Bapak juga atau seperti apa?
0: Bapak.
1: Oh, Bapak pintar gambar berarti ya. Jadi digunakan ilmunya Bapak untuk mendesain. Yeah. Jadi satu rumah ini kayaknya semuanya kolaborasi gitu ya, Bu ya.
0: Oke.
1: Sama anak. Nah, ini kan yang ada di depan Ibu nih, mungkin bisa disampaikan, Bu. Ini motifnya jenis apa? Kemudian seperti apa? Silakan.
0: Oh iya. Nah, ini yang di depan ini bahannya bahan kartun ya. Motifnya kan kaligrafi sama rafflesia. Ini namanya batik print malam namanya. Pengerjaannya dari mulai pertama dicap dulu. Udah itu sudah dicap, kita pakai canting manual. Pengerjaannya manual ya.
1: Okay.
0: Nah, sampai pengerjaan manual pakai lilin malam. Kayak tulis gitu kan. Jadi agak lama prosesnya ini gitu, cara pembuatannya.
1: Oke. Jadi memang manual ya, Bu,
0: manual,
1: ya semuanya ya. Oke, baik. Itu harganya berapa, Bu, kalau itu?
0: Ini kita jual di harga
1: 200-an ya. 200-an. Oh, itu masih dalam bentuk bahan ya, Bu ya? 1 meternya 200 atau satu sudah biasanya
0: satu
1: berapa
0: potong,
1: sih?
0: Satu potong. Kita per potong.
1: Per potongnya ukurannya berapa,
0: satu
1: Bu?
0: Baju. 2,5 meter.
1: 2,5 meter ya. Oke. Okay. Bisa jadi satu baju ya artinya. Baju. Cowok cewek gitu sama ya, Bu ya?
0: Cowok sama.
1: Oke, okay, baik. Selanjutnya, Bu, yang lain.
0: Ini udah jadi baju.
1: Oh, udah jadi baju.
0: Nah, bahan yang tadi udah jadi baju kita buat. Ini kita yang desain sendiri, langsung kita jahit sendiri ya.
1: Oke. Okay.
0: Udah ada benang timbulnya gitu kan. Bapak yang desain ini.
1: Okay.
0: Sama itu bapak yang motong gitu kan.
1: Oh, bapak bisa jahit juga?
0: Iya, bapak motong.
1: Luar biasa.
0: Anak buahnya yang jahit gitu kan. Bapak yang motong ini. Oh, ini juga bapak yang motong.
1: Kita
0: yang makai, bapak yang motong gitu.
1: Oke, okay. Itu motifnya apa, Bu?
0: Motifnya? Ini motifnya tetap
1: Rafflesia
0: juga, kaligrafi juga.
1: Untuk warna ini kan agak-agak apa, Mbak Rini? Kalau warnanya dibilang hitam nggak hitam dia ya?
0: Nah ini ya, kita perpaduannya gini, Mbak. Kan kita kasih warna, kasih anu pas dicap itu kan kita kasih canting, kasih lilin kan. Pas warnanya kita kasih warna. Udah tuh pas terakhir kita kasih tanahan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ini tanahan namanya bintik-bintiknya. Tanahan ini.
1: Oke. Okay. Tuh. Itu warnanya apa, Bu, warnanya?
0: Warnanya perpaduan coklat sama biru dan ada hijaunya gitu.
1: Oke, okay. Ini bisa memadukan seperti itu gimana, Bu?
0: Iya. Ya, prosesnya panjang, Mbak.
1: Panjang ya.
2: satu warna, maksudnya warnanya dicampur atau satu-satu gitu, Bu?
0: Satu-satu.
2: Oh, satu-satu. Ya?
0: Satu-satu.
2: Oh, agak repot juga ya.
0: Iya. Makanya dia apa tuh agak lama prosesnya gitu kan gitu.
1: Oke, jadi memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya.
0: Iya.
1: Artinya kalau satu kain, satu jenis motif itu berapa lama, Bu, waktunya yang bisa
0: ini
1: kalau
0: yang
1: dibutuhkan?
0: Ini. Kalau ini satu kain ya sekitar 1 mingguan lah, satu kain kan satu kain. Mingguan
1: okay.
0: Gitu.
1: Oke, okay. Artinya itu kalau pengerjaannya itu berapa meter, Ibu, kerjakan untuk
0: sekali pembuatan
1: melilinnya?
0: Sekali pembuatan. Sekali pembuatan kita kadang sampai 50-100 juga gitu kan. Kalau ada pesanan yang besar
2: lebih banyak lagi,
0: lebih banyak lagi gitu. Okay. Kan
1: artinya kalau pesanan itu mereka lihat motif dulu atau apa ya istilahnya, mereka request saya pengennya seperti ini motifnya atau apa?
0: Dia motif dulu, dia request.
1: Okay.
0: Mau seperti ini motifnya. Dan kita juga bisa request warna gitu kan. Okay. Gitu. Dia mau warna ini kita buatin, tapi dia mau warna lain kita buatin yang lain gitu kan. Sesuai dengan selera dia.
1: Oke, okay. Artinya kalau motif-motif yang Ibu buat sendiri, artinya kan ini kan apa ya istilahnya, idenya timbul dari Bapak atau Ibu mungkin kan ya. Artinya
0: Bapak.
1: ini ya. Oke, okay, dari Bapak. Kalau seperti itu artinya memang apa ya, kalau kita lihat artinya kan memang ide sendiri yang tidak dimiliki oleh pihak lain.
0: Ya.
1: Nah, ini seperti apa, Bu, menjaganya, Bu?
0: Menjaganya kita mempertahankan kualitas

0: Kualitas batik kita gimana lebih bagus dan lebih bagus lagi, gitu kan? Mempertahankan kualitasnya. Gitu.
1: Oke. Okay. Artinya motif ibu bisa dicontoh dengan pihak lain atau seperti apa nanti? Seandainya kan bisa di request ini kan ya? Kan ini punya ibu nih, saya buat sendiri hasil karya desain saya sendiri. Nah ini supaya tidak diambil oleh pihak lain, seperti apa yang ibu lakukan?
0: Oh, kita nggak bisa orang untuk menciplak batik kita karena memang kita punya ciri khas sendiri gitu kan, makanya nggak bisa orang.
2: Artinya ketika orang ada yang misalnya sama atau apa itu ibu bisa tahu ya ini.
1: Iya, desain saya.
2: Oh bisa ketahuan ya bu.
0: Bisa ketahuan. Makanya nggak ada yang
1: mungkin ada kode-kode tertentu kali ya.
0: Makanya nggak ada yang bisa niru.
1: Oke, baik, luar biasa sekali artinya ya. Jadi dari desain ke desain tuh semua orang belum tentu sama ya Mbak Rini ya.
0: Iya.
1: Oke,
0: karena prosesnya beda-beda Mbak.
1: Prosesnya beda-beda. Oke, jadi dari satu desainer kemudian juga pembuat dan yang apa ya istilahnya yang mencetak langsung juga beda-beda juga ya Bu ya. Karena kan di Bengkulu kan sudah banyak juga ya Mbak Rini ya. Oke. Nah untuk ini kan kalau yang kain katun ya Bu ya.
0: Iya katun.
1: Kan ada juga yang print. Nah itu seperti apa Bu kalau dari ibu sendiri?
0: Printing tuh kita nggak buat.
1: Oh nggak buat ya. Gak jadi buat. Artinya semuanya serba yang
0: ya, serba manual Mbak.
1: Manual ya.
0: Manual.
1: Oke, luar biasa sekali artinya ya. Oke, Mbak Rini dan juga Ibu Mei, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini. Pendengar, untuk Anda juga yang ingin bertanya, kami undang Anda silakan nanti di line telepon kami 0736-732-1995, WhatsApp 0811-7307-079, juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Pada 2 Oktober 2009, batik mendapat pengakuan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Karena itulah, tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Batik Indonesia memiliki banyak simbol yang bertautan erat dengan status sosial, alam, kebudayaan lokal, dan sejarah itu sendiri. Batik merupakan identitas dan jati diri bangsa yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Penetapan Hari Batik Nasional adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan citra positif Indonesia di forum internasional. Peringatan Hari Batik Nasional juga bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan serta rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan bangsanya.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesia, Indonesia.
1: Pada 2 Oktober 2009, batik mendapat pengakuan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Karena itulah, tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Batik Indonesia memiliki banyak simbol yang bertautan erat dengan status sosial, alam, kebudayaan lokal, dan sejarah itu sendiri. Batik merupakan identitas dan jati diri bangsa yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Penetapan Hari Batik Nasional adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan citra positif Indonesia di forum internasional. Peringatan Hari Batik Nasional juga bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan serta rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan bangsanya. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Anda kembali bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa, dan kita masih membahas batik terkait dengan Hari Batik Nasional. Hari ini tanggal 2 Oktober 2026. Baik, saya mau buka pertanyaan dulu ini. Ada beberapa pertanyaan nih Mbak Rini dan juga Ibu Mei. Pendengar kita yang ada, selamat pagi Bu. Saya suka besure, tapi kadang bingung membedakan yang benar-benar dibatik dengan yang hanya dicetak, karena yang paling gampang melihat perbedaannya bagaimana Bu? Mungkin ke Ibu Mei dari Rizka. Yang paling gampang membedakan yang dicetak dengan yang benar-benar dibatik gitu ya, ditulis tadi ya.
4: Okay. Oh iya, cara membedakan. Cara membedakannya. Kalau cara membedakannya yang dicetak itu, kalau dicetak itu kan dicetak dulu ya Mbak ya. Sudah itu dicanting sudah tuh sudah dicanting Mbak.
3: Oke, kalau Mbak Rini sukanya yang gimana Mbak Rini? Mbak Rini sukanya yang
5: saya sih semua suka ya Mbak, tergantung selera aja sih,
3: selera
5: kadang
3: aja.
5: Lihat motif karena juga memang agak sulit ya, betul ya, kadang membedakan karena memang bukan tidak terlalu jeli juga ya, maksudnya ini cetakah atau ini dicantikkah gitu kan, jadi agak ini. Saya tuh lihat paling kalau oh ini motifnya saya suka, ya udah gitu aja. Sesimpel itu.
4: Sesimpel itu ya. Yang ngerti tadi mana yang dicap, yang mana yang ditulis gitu.
3: Iya. Jadi kan memang agak-agak sulit ya, apalagi apalagi kalau dasar kartun ya, kita kan rata-rata udah beli aja rata-rata ya. Oke. Tapi memang lebih wah itu yang ditulis
4: cantik,
3: gitu ya, yang
4: disini cantik
3: ya. Oke, baik. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Rejang Lebong. Saya masih muda dan suka batik, tapi kadang kalau dipakai takut terlihat terlalu formal. Nah, bagaimana cara memakai besure supaya tetap santai? Mungkin kemarin nih, gimana
5: tadi,
3: caranya Mbak?
5: Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau kita suka batik supaya tidak terlihat old, ya mungkin tadi pada saat pembuatan batiknya tadi kita combine misal atau kita bikin jadi outer, jadi vest, itu kan jadi dalamannya bisa pakai kemeja, kita mix and match. Karena tadi kan batik zaman sekarang itu kan bisa dibentuk dengan sesuai dengan selera, tidak monoton, tidak harus menjadi baju seragam atau tergantung event dan kebutuhan kita bisa kita sesuaikan. Misal kalau kita mau acara formal, nah mungkin setelannya bisa kita atasnya bisa mungkin baju kurung, bawahnya pakai rok batik, kemudian ada selendangnya, bisa ke event formal gitu kan. Nah kalau buat jalan, buat main, mungkin kita bisa pakai gunakan outer, celana jeans, baju kemeja, outer, atau jilbab pun sekarang udah banyak
3: batik. Banyak ya.
5: Jadi tetap bisa pakai batik besure dalam kondisi apapun dan dimanapun.
3: Guys, ini yang penting kan ya. Karena anak muda sekarang itu kan pengen stylish gitu ya, tapi nggak mau ketinggalan juga. Gitu. Apalagi hari batik kan mungkin kalau kita lihat belum sempat keluar sih ya. Tapi moga-moga aja anak-anak muda kita banyak juga yang punya ide untuk pakai batik hari ini gitu ya.
5: Kebanyakan mungkin kayaknya hari ini tuh banyak work from home ya.
3: Work from home ya.
5: Mungkin banyak yang tidak berkeliaran kali. Tertentu saja mungkin yang keluar dan tetap menggunakan batik sesuai dengan peringatan hari ini ya, 2 Oktober 2026, peringatan Hari Batik Nasional.
3: Hari Batik Nasional. Tapi siapa tahu nanti siang-siang mulai sudah banyak juga nih yang keluyuran gitu kayaknya. Batik, ya. Oke, ini ke Bu Mei. Bu Mei, kenapa ya batik tulis itu harganya bisa jauh lebih mahal? Sebenarnya satu kain itu membutuhkan waktu berapa lama sampai selesai?
4: Oh, satu kain itu maka dia mahal karena pengerjaannya lama, Mbak. Okay. Sulit, Mbak, gitu kan. Makanya dia agak mahal gitu. Pengerjaannya dalam satu kain itu sekitar 15 hari, Mbak.
3: Oke.
4: 15 hari gitu kan. Karena prosesnya panjang.
3: Prosesnya panjang. Jadi setiap hari itu ada aja terus atau satu hari selesai untuk mendesain, satu hari selesai untuk melilin gitu ya, Bu ya. Oke. Okay. Jadi ada tahapan-tahapannya
4: ada
3: juga ya.
4: Ada tahapannya.
3: Gitu. Oke. Pengen belajar enggak Marini? Udah pernah?
5: Dulu SMP pernah
3: pernah
5: belajar
3: gitu ya.
5: Muatan lokal kalau dulu SMP. Jadi untuk secara teknis, secara umum sudah pernah tahu dan sudah pernah mencoba waktu SMP.
3: Tiup-tiup gitu ya?
5: Tiup gitu, jadi dia ada kompor kecil, ada kuali kecil, ada lilinnya dipanasin, kemudian cantingnya diambil. Kan kita gambar dulu tuh kainnya.
3: Yeah.
5: Nah, sih nama kainnya tuh lupa deh.
4: Kainnya katun, katun primis.
5: Primis ya, nanti digambar pakai pensil kan, atau kita jiplak lah, maksudnya. Ada apa sih kalau di bawah?
3: Iya gambarnya kan, ya.
5: Mau digambar,
3: motifnya gitu kan. Seperti
5: jadi
3: apa?
5: Kalau digambar, dikasih lilin gitu kan. Nah itu harus hati-hati banget supaya nggak kecontreng kemana-mana, biar nggak ngeleber gitu.
3: Kalau ngeleber dia jadinya jelek juga nanti ya Bu ya.
5: Gitu. Okay. Karena dia ada bekasnya di noda,
3: di noda
5: di
3: tadi
5: kan
3: ya.
5: Batiknya itu kan.
3: Karena bakal akan tercetak juga seperti itu ya.
5: Iya, karena dia ketutup, ya ketutupan kain itu kan Mbak, ketika pewarnaan kan warnanya nggak masuk di lilin itu.
3: Oh gitu. Teknis
5: ya. Jadi yang di misalnya motif dikasih lilin, nah pada saat pewarnaan pencelupan warna itu si lilin ini kan dia tidak akan kena warna.
3: Oke, jadi kayak apa ya, kayak talas gitu ya, kalaupun itu dia akan jatuh sendiri gitu ya.
5: Nanti kalau misalnya mau diwarnain apa yang motif tadi, nah baru tuh lilinnya dibuka baru diwarnain lagi, gitu, supaya warnanya dapat warna yang berbeda. Gitu.
3: Oke, makanya kita tadi, jadi setiap motif tadi itu kan ya, kalau Ibu Mei pakai kan ada merah, ada pink apa ya?
4: Fuchsia.
3: Fuchsia dengan warna biru, jadi kan udah dibedakan gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa.
5: Mungkin berapa kali warna ya kali Bu ya?
3: Oke. Okay. Ya. Berapa kali warna artinya kan? Berapa celup, kali? Celup, iya, gitu ya.
5: Celup jemur ya?
4: Iya.
5: Gitu.
3: Oke, Bu Mei, ini paling tantangan paling berat untuk mempertahankan usaha batik saat ini seperti apa, Bu?
4: Kita mempertahankan kualitas.
3: Oke.
4: Okay. Kualitas batik kita kan. Kualitas batik dan bahan kita juga jaga kualitasnya sesuai dengan selera konsumen gitu kan.
3: Oke. Okay. Tapi kalau tantangannya seperti apa Bu untuk saat ini? Apakah setiap hari itu ada aja pembelinya atau kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada atau seperti apa?
4: Gitulah tantangannya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu.
3: Ada juga nggak ada juga ya. Oke. Okay. Jadi kalau sebulan itu Bu bisa omsetnya seperti apa? Atau pembuatannya seperti apa, pesanannya gimana gitu?
4: Omsetnya nggak tentu Mbak.
3: Nggak tentu ya.
4: Nggak tentu gitu.
3: Apa sebabnya Bu?
4: Apalagi sekarang ya efisiensi ya
3: tetap nggak kena ya
4: dampaknya kemana-mana.
3: Okay.
4: Dampak sekali Mbak.
3: Okay.
4: Semenjak efisiensi apalagi kan provinsi kan cuma 3 hari kerja kan biasa kan provinsi kan orang kan pakai batik kan Kamis kan provinsi sama kota kan sedangkan provinsi hari Rabu hari sampai Rabu kerjanya kan Kamis nggak otomatis nggak pakai batik kan.
3: Okay.
4: Ini kita berharap dengan kota sekarang, kota sampai hari Kamis tetap pakai batik gitu.
3: Oke, okay. Tapi artinya walaupun seperti ini, kalau kemarin-kemarin nih Bu ya sebelum ada efisiensi, apakah memang ada terus yang beli? Atau
4: alhamdulillah.
3: Oke, okay.
4: Ada.
3: Artinya baju baru terus ya Mbak Rini?
5: Mungkin sudah ada kayak masa expired baju ya. Misalnya ini udah 6 bulan dipakai mungkin bosen ganti beli baju baru gitu kan. Okay. Nah, kalau sekarang kan kebetulan memang Pemprov ini yang aktif tuh 3 hari kerja.
4: Hari
5: Kamis itu kita ada anywhere dan office terbagi. Jadi yang mungkin kalau yang WFA tergantung kalau memang ada kerjaan yang memang harus ke kantor ya tetap pakai batik gitu kan. Tapi kalau kita bisa kita anywhere mungkin kita tidak pakai batik
3: tidak ya,
5: hari
3: Kamis.
5: Memang seragam wajib itu di hari Kamis pakai batik ini.
3: Pakai batik gitu. Ya. Oke. Okay. Mbak Rini ini kan sering kita kan lihat motif basure itu kan dipakai di berbagai produk kan ini kan motifnya juga beda-beda. Kemudian juga dari pengrajin yang satu ke pengrajin yang lain itu kan hampir sama lah ya, beda-beda tipis ya kalau kita lihat ya. Tapi kan dengan gaya, dengan apa ya, motif yang berbeda juga, kemudian juga tarikan-tarikannya juga beda. Tapi kenapa, apa ya, kalau kita lihat minatnya juga suka deh dengan yang ini, suka dengan yang ini. Kira-kira apa sih Mbak yang membuat apa ya, batik Besure itu menjadi berbeda dengan batik-batik yang lain itu?
5: Batik luar ya, mm-mm, maksudnya. Ya tadi mungkin Mbak, ciri khas dari batik kita ini kan kaligrafi, mm-mm, kemudian bunga rafflesia, burung kuau ya Bu ya. Itu saya lupa-lupa ingat tuh apa?
4: Kenanga
5: ya. Jadi mungkin itu yang membuat batik kita ini berbeda dari batik-batik yang lain. Karena itu kan enggak, kalau batik luar itu kan kebanyakan mereka hampir sama ya, kayak
3: hampir sama. Saya ingat Mega Mendung gitu-gitu kan ya. Kemudian
5: jadi masing-masing daerah itu kan punya tonjolan masing-masing
3: ya.
5: Kalau kita kan emang di kaligrafi tonjolannya ya,
4: sama rafflesia.
5: Sama rafflesianya gitu. Jadi itu nggak semua, nggak ada daerah lain yang punya kan?
3: Iya,
5: gitu.
3: benar.
5: Dan mereka juga nggak bisa klaim, karena memang itu kan identitas kita ya, profesi Bengkulu.
3: Terus kalau kita lihat juga kan apa ya, memang kayak motif Mbak Rini, motif Ibu Mei, motif saya kan beda-beda nih ya.
5: Tapi tetap menarik ya.
3: Tapi tetap menarik itu yang apa ya, jadi pembeda ya istilahnya. Kalau kita tahu kan motif-motif yang lain juga mungkin sama istilahnya dengan berbagai macam motifnya, tapi mempadupadankannya ini yang memang agak sulit sepertinya ya.
5: Mereka banyak main di warna kali Mbak.
3: Main
5: ya,
3: di warna. Jadi,
5: misalnya
3: ya,
5: motifnya terlihat sama, tapi kalau ketika mereka mainnya di warna itu akan lebih jadi wow kan.
3: Okay.
5: Apalagi warna-warna yang tidak biasa, warna-warna yang bukan standar batik-batik Jawa. Itu kan standarnya kan rata-rata coklat hitam
3: iya,
5: warna kaki, warna-warna aman lah yang soft-soft. Kalau kita kan sepertinya kalau Bengkulu ini banyak warna mainnya ya, pink, fuchsia, kemudian ungu, kemudian warna-warna yang berani dan ngejreng. Dan itu mungkin menjadi salah satu daya tarik ya, kenapa batik Besure itu jadi menarik, terlihatnya jadi ketika dipakai pun jadi wow gitu
3: ya.
5: Belum lagi nanti dipakai jilbabnya kan,
3: betul, jadi lebih
5: terlihat cantik lah gitu.
3: Terus kalau orang apa ya, kalau kita ngelihat orang pakai batik itu kan kesannya elegan gitu ya Mbak Rini ya.
5: Iya.
3: Apalagi kalau apa ya, anak-anak muda saya suka sih ngelihat mereka dengan fashion show. Biasanya kan sekarang seperti itu ya Bu ya, banyak digunakan juga untuk fashion show, lomba-lomba dan lain sebagainya. Nah, Ibu sebagai pengrajin juga, ini pernah digunakan juga nggak Bu untuk kegiatan-kegiatan seperti itu?
4: Pernah.
3: Seperti apa Bu?
4: Kalau digunakan sama anak-anak bujang gadis kan, gitu. Dia pakai batik kita kan, dia rancang sendiri tapi dia beli bahannya aja gitu. Bukan kita yang merancang, dia beli bahan, dia yang merancang sendiri gitu.
3: Nah dari sekian banyak motif-motif yang ada di Provinsi Bengkulu, Ibu hafal nggak Bu motif-motif yang mana aja punya Ibu? Dan sudah berapa banyak motif yang sudah diciptakan kayak gitu?
5: Ditelurkan.
4: Alhamdulillah udah banyak. Gimana ya, lupa untuk ingatnya kan,
5: karena saking banyak yang udah ditelurkan.
3: Jadi artinya kan bisa aja diklaim juga ya, diklaim
5: mungkin
3: sama.
5: Perlu haki kali Mbak ya.
3: Haki, iya. Ibu pernah daftar ke haki nggak Bu, motif-motif kemana aja yang ini?
5: Untuk
3: dihak patenkan seperti
5: supaya itu. Tidak bisa ada orang yang klaim misalnya gitu kan.
3: Karena kan kita sekarang
4: ada,
3: kan lagi
4: ada rencananya nanti.
3: Ada rencananya ya Bu ya, ada beberapa buah gitu ya Bu ya. Nah untuk usaha sekarang Bu, kalau di tempat Ibu sendiri ini berapa orang karyawan?
4: Karyawannya cuma satu. Anak karyawannya.
3: Oh gitu.
4: Di toko.
3: Di toko. Artinya kalau Ibu misalnya mendesain dan lain sebagainya, ini dikerjakan di mana Bu?
4: Dikerjakan di rumah.
3: Oh di rumah.
4: Iya, desainnya.
3: Oh semuanya di rumah.
4: Iya di rumah.
3: Jadi kalau yang melilin, yang buat apa gitu?
4: Bapak.
3: Oh bapak.
5: Oh langsung.
3: Ya. Oh langsung bapak. Ya. Bapak mendesain, pakai lilin, kemudian apa tadi? Motong ya?
4: Motong juga.
3: Motong
4: langsung jahit gitu.
3: Nah kalau jahitnya?
4: Jahitnya ada anak buah, tapi di rumah.
5: Ada tukang jahit.
3: Ada tukang jahitnya juga.
4: Di rumah masing-masing.
3: Oh jadi sudah ada kerjasama gitu ya Bu ya? Baik. Nah kalau misalnya saya pengen buat baju gitu kan Bu, dengan dasar kemudian misalnya sudah satu style gitu ya Bu ya, satu baju gitu, itu artinya berapa ongkos yang harus saya keluarkan Bu?
4: Ongkos jahitnya ya.
3: Oh, jahit aja ya Bu ya?
4: Ongkos jahitnya, uh-huh. Apa langsung jadi baju?
3: Langsung jadi baju.
4: Oh, langsung jadi baju, mm-hmm. Tergantung bahan, mm-hmm. Misalnya kalau bahannya yang di harga 200 udah jadi baju, misalnya dia mau kayak gini. Ini kan, yeah. Ini yang harga baju, yang ya. Harga 2,5 mm-hmm. kan. Udah jadi baju 5,5 gitu.
3: 5,5 ya?
4: 5,5, okay. Karena kita kombinasiin sama lurik sama benang timbulnya.
3: Oke.
4: Okay. Ada luriknya.
3: Ada luriknya.
4: Itu cantik.
3: Oke. Okay. Gitu. Itu tergantung dengan requestan ya artinya requestan. Ya. Oke. Okay. Pengennya seperti
4: modelnya
3: ini.
4: Gimana
3: modelnya gitu. Seperti apa? Oke. Okay. Yang dijual apa aja Bu kalau di tempat Ibu?
4: Bahan. Mm-hmm. Udah itu baju, mukena.
3: Oh, mukena ada juga.
4: Mukena
3: ya?
4: Juga ada kita. Batik juga. Oh.
3: Tapi dasarnya dasar katun gitu ya Bu ya? Atau seperti
4: dasarnya,
3: apa?
4: Dasarnya rayon.
3: Oh rayon,
4: rayon. Nah, udah itu daster juga ada, kain sarung sama ikat pala, mm-hmm. Ini juga ada kita.
3: Oh, okay.
5: Oh ya, kayak di pemerintah yeah. Kota ya.
3: Pemerintah
5: ya,
3: kota ya. Artinya kalau untuk ini request juga ya Bu ya? Untuk kebek pala ya? Ikat kepala tadi.
4: Kalau ikat kepala enggak request enggak.
3: Oh, enggak request.
4: Tergantung kita aja yang buatkan.
3: Oh, oke. Okay. Gitu. Ini sudah banyak juga yang pesan gitu ya, Bu ya.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya. Oke, okay, baik. Wah, ini luar biasa sekali ya kalau kita bicara tentang batik yang ada di Bengkulu juga. Tapi kalau sekarang Mbak Rini, kalau Mbak Rini lihat perkembangan batik di Bengkulu, kemudian penggunaannya juga seperti apa Mbak Rini?
5: Perkembangan semakin hari sih semakin luas ya Mbak, mm-hmm. Kalau untuk batik sendiri ya mungkin kondisi hari ini per 2026 memang karena kondisi ya, jadi untuk pemakaian dan penggunaan batik ini jadi tidak terlalu terlihat tadi, mm-hmm. Mungkin karena tadi kan kita kebanyakan yang menggunakan batik ini kan memang orang-orang yang bekerja,
3: yeah.
5: Kemudian sekolah, mm-hmm. Sekolah pun batiknya ya standarnya ada kan,
3: yeah. Mm-hmm.
5: Kalau untuk fashion kan terbatas gitu kan, nggak banyak juga yang pakai gitu, nggak terlalu ini. Kalau untuk kantor tadi mungkin karena kondisi hari ini memang
3: ya
5: seperti ini ya, indis ekonomi jadinya orang juga berpikir ulang ya untuk membeli batik karena mungkin duitnya bisa digunakan untuk yang lain kayak gitu kan. Kalau dulu mungkin ya bisa mungkin beli gitu kan, ya mungkin sekarang pakai yang ada aja dulu gitu.
3: Nah kalau ini kan sekolah-sekolah ini kan banyak juga nih Bu, ya. Mereka harus menggunakan batik juga ya Mbak, ya. Rini ya. Ini kan ada nggak kolaborasi sekolah, satu sekolah atau beberapa sekolah sama, dengan Ibu kerjasama?
4: Kalau dulu sebelum efisiensi ada sekolah-sekolah negeri, sekarang nggak ada.
3: Oh gitu.
4: Jadi sekarang kita berharap sama sekolah swasta Mbak, mm-hmm. Yayasan. Mm-hmm. Yayasan ada Mbak, gitu.
3: Oh,
4: yayasan okay. Ada.
3: Tapi kan artinya kalau batik apa ya, kalau seragam kan artinya dari tahun ke tahun kan modelnya sama. Kayak gitu ya, motifnya juga sama seperti itu. Nah ini artinya stoknya terus ada atau kalau tahun berikutnya nanti buat lagi gitu Bu?
4: Buat terus.
3: Oh buat terus ya, dengan motif yang sama atau memang
4: beda,
3: sudah
4: beda motif.
3: Oh
4: dengan
3: beda.
4: Motif yang beda.
3: Oh motif yang beda
5: ya. Tidak sama ya Bu?
4: Tidak sama.
5: Satu sekolah itu setiap tahun berbeda?
4: Oh satu sekolah motif beda. Kalau misalnya dia mesan, dia beda. Misalnya tahun ini dia mesan motif ini, tahun depan beda lagi, gitu.
3: Oh gitu. Tapi biasanya sama ya Mbak Rini ya?
4: Kalau
5: sekolah sama.
4: Iya. Kalau maaf, kalau sekolah kalau kita guru bukan yang.
3: Oh guru. Kalau siswa enggak ya Bu ya?
4: Siswanya enggak.
3: Oke.
4: Okay. Kalau siswa mungkin dengan itu bahan yang murah itu.
3: Oke okay, iya. Karena enggak ada yang katun sih ya.
4: Iya.
3: Rata-rata kan apa? Yang licin ya?
4: Yang licin itu.
3: Yang licin ya.
5: Itu cetak ya Bu ya kalau yang
3: ya, cetak ya?
4: Printing.
3: Oh, printing.
5: Oke.
3: Oke. Okay. Okay. Ya kalau misalnya kalau sekolah dapat kayak gitu juga kan lumayan ya Bu. Ya Mbak Rini ya.
4: Iya, lumayan.
3: Kalau untuk pengrajin ya.
4: Iya, lumayan, tapi enggak ada.
3: Enggak ada ya.
4: Enggak ada.
3: Tapi mereka rata-rata pesannya di sini atau di luar kira-kira Bu?
4: Kebanyakan dia pesan di luar kayaknya.
3: Di luar ya. Nah, Anda sebagai pengrajin ini Bu, kan apa ya? Kalau kita lihat persaingannya kan lumayan ini antara yang di luar kan biasanya jual mereka berani murah gitu ya Mbak Rini ya, dibanding dengan kita yang ada di sini. Ini seperti apa Ibu melihatnya?
4: Mana Mbak Rini?
5: Mungkin karena kita tuh masih banyak keterbatasan kali ya Mbak, batasan. Itu yang menyebabkan kos kita berbeda, kita daerah dengan
3: di Jawa
5: luar daerah, karena keterbatasan sarpras mungkin kan. jadi akhirnya kita kosnya jadi membengkak gitu kan, karena mungkin banyak yang belum lengkap mungkin kan, karena kita tidak sadar kita masih mungkin mengupah keluar misalnya, apalagi dalam kapasitas banyak, akhirnya itu kan membuat kos kita jadi lebih mahal, akhirnya harga jualnya pun nggak mungkin kan kita pakai harga kita bikin kan, akhirnya naik lagi, itu mungkin yang
3: menjadi berat juga,
5: gitu kan. Akhirnya buat konsumen, buat pengrajinnya sendiri gitu kan. Tapi kalau mungkin kita semuanya sudah lengkap di sini, artinya kita tidak membutuhkan biaya tambahan dan itu kita bisa jual dengan harga yang mungkin
4: lebih murah
5: gitu kan, yang terjangkau,
3: terjangkau konsumen
5: betul, seperti itu mungkin kurang lebih.
3: Artinya unek-uneknya sama ya Bu ya?
5: Sama. Mungkin dari sisi pengrajin, unek-uneknya seperti itu, dari sisi pemakai pun kita beli kok mahal banget.
3: Mahal banget gitu kan ya.
5: Ternyata ada kos-kos lain ada yang dikeluarkan lain, yang kadang-kadang konsumen tidak tahu.
3: Iya, benar-benar. Apalagi kita kan pengennya dapat yang murah tapi bagus. Tapi tidak semudah itu gitu.
5: Karena
3: kan, ya.
5: Kan ada hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh konsumen.
3: Betul. Nah kalau dilihat untuk saat ini Ibu Mei, kalau Anda melihat bagaimana teman-teman Anda yang lain sebagai sesama pengrajin, apakah masalahnya sama atau seperti apa keluhan-keluhannya di lapangan saat ini?
4: Masalahnya sama juga, keluhannya sama juga gitu. Semenjak efisiensi ini sama semua.
3: Efisiensi?
4: Iya.
3: Keluhannya?
4: Iya, sama semua.
3: Oke. Tapi kalau misalnya untuk oleh-oleh atau lain sebagainya seperti apa Bu?
4: Alhamdulillah kalau oleh-oleh masih tetap jalan.
3: Masih tetap jalan ya?
4: Alhamdulillah.
3: Oke.
4: Kalau oleh-oleh, souvenir, alhamdulillah.
3: Oke. Nah, yang paling membanggakan mungkin dari Ibu, batik yang Ibu produksi ini pernah dipakai oleh siapa Bu?
4: Kita membanggakan dipakai dengan Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota, sama Pak Wakil Wali Kota, dan bawahannya.
3: Pejabat daerah ya. Oke. Kalau yang artis atau lainnya ada nggak Bu? Misalnya dipakai menteri atau presiden gitu Bu?
4: Kalau untuk menteri, kita orang untuk souvenir Mbak. Misalnya kan kalau menteri datang kan, sebenarnya dari kita
5: oleh
4: untuk menteri.
3: Jadi memang sudah di itu kan ya Bu ya, sudah diarahkan ya. Nah sejauh ini kita punya sentra batik nggak sih Bu Mei?
4: Sentra batik.
3: Sentra batik atau apa istilahnya ya?
4: Istilahnya apa?
3: Kalau misalnya mau datang ke mau lihat batik Besure Bengkulu, datang ke sini gitu, atau tempat khusus memang yang apa ya kalau kita lihat. Misalnya oleh-oleh kita kan oleh-oleh di daerah Anggut gitu kan ya. Tapi kalau misalnya batik di sini tempatnya gitu. Ada enggak Bu?
4: Tempat kita sentralnya di Tanah Patah.
3: Oh, di Tanah Patah.
4: Namanya Puspita Batik.
3: Puspita Batik. Ya. Oke. Jadi tempatnya semuanya di situ ya.
5: Kalau keseluruhan mungkin
3: keseluruhan ada belum ada ya.
5: Karena mungkin kayaknya kalau untuk batik yang saya lihat posisinya masing-masing ya, lokasi masing-masing. Belum ada yang tersentral. Sepertinya. Mungkin boleh tuh ke depan PR buat pemerintah
3: ya.
5: Jadi ketika ada tamu datang ke daerah, ke Bengkulu khususnya, jadi mereka nggak mencar-mencar tuh harus kemana, oh cari batik kemana ya gitu. Nah, mungkin boleh dijajarin satu tempat atau lokasi seperti kuliner,
3: betul,
5: yang oleh-oleh gitu kan. Jadi satu on spot yang satu jalur ya gitu. Biar gampang orang enggak keliling. Ini Tanah Patah di mana? Ini Soekarno-Hatta di mana? Ini mungkin apa Sukarami di mana misalnya gitu kan.
3: Betul.
5: Karena kan tamu enggak semua tahu jalan.
3: Enggak tahu jalan ya. Jadi misalnya mau ke sini beli ini, mau ke sini beli ini lagi, ke sini lagi. Jadi banyak enggak satu jalan, itu ya.
5: Udah tercakup semua kebutuhan yang buat oleh-oleh tamu ya misal gitu. Mungkin itu PR ya kan.
3: Iya benar.
5: Ke depan. Boleh itu saran kali.
3: Saran ya. Oke, Mbak Rin, ini pertanyaan yang menarik juga ini. Apa yang perlu dilakukan oleh orang yang berkunjung agar orang yang berkunjung ke Bengkulu ini kayaknya belum lengkap kalau belum beli kain Besure gitu kan ya, atau bawa pulang kain Besure. Apa yang harus kita lakukan ke depan?
5: Promosi.
3: Promosi.
5: Promosi ya. Gimana caranya kita bikin tamu kita interest ya. Maksudnya mungkin pengenalan dulu terhadap apa sih itu batik, batik Besure khususnya ya. Kalau batik mungkin semua tahu dan semua mungkin daerah juga punya. Cuman kalau batik Besure tadi mungkin kita harus memang harus punya kata kunci ya, supaya bedanya apa sih batik besar ini dengan batik yang lainnya gitu. Nah itu gimana caranya kita mempromosikan itu, bahwa itu memang batik kebanggaan Bengkulu, budaya Bengkulu, warisan budaya yang ketika dibawa ke pusat, ke nasional, itu gak kalah saing gitu sama batik-batik di luar sana.
3: Gitu. Saya kalau ngelihat ada pas misalnya dulu Presiden SBY, kemudian juga para menteri pernah jangan di TV pakai batik besar, kesan jadi bangga gitu kan. Betul, ya. Ada nggak pernah ngelihat dia
5: tadi ya? Aku ya. Mereka oh bagus gitu kan. Apalagi kalau pejabat-pejabat negara pakai hasil dari daerah, pasti itu kan kebanggaan yang luar biasa. Betul. Artinya mereka ngerasa ini memang layak, worth it.
3: Worth it, ya benar-benar. Karena kita tahu misalnya batik besar yang dipakai gitu kan ya, ini batik Bengkulu nih gitu kan ya, langsung tahu kita kan ya. Oke. Nah, Ibu, ini kan kalau di Bengkulu kan kita bukan hanya punya batik besar aja ya Mbak Rini ya. Di Kepahyang juga punya, di Kaur juga punya, hampir di Kabupaten juga punya. Nah, ini seperti apa kolaborasinya, Bu?
4: Kolaborasinya kita belum pernah kolaborasi kita.
3: Oh, belum pernah kolaborasi ya. Hmm. Tapi istilahnya saling mendukung gitu ya.
4: Saling mendukung. Tetap saling mendukung.
3: Oke. Okay. Dari masing-masing daerah tuh kan punya ciri khas juga ya Mbak Rini ya. Kalau misalnya Ibu bisa enggak misalnya pernah enggak misalnya memadukan motif dari Kepahyang kah dengan besurek kita seperti itu.
4: Disesuaikan dengan permintaan konsumen.
3: Oke.
4: Okay. Misalnya dia suruh masukkan motif ini, kita masukin gitu. Okay. Sesuai dengan permintaan konsumen.
5: Okay. Berarti menyesuaikan
3: ya.
5: Misalnya kalau konsumennya minta, oh saya pengen batik Kepahyang, Ibu tetap bisa akomodir ya Bu,
4: masukkan
5: ya?
4: Masukkan sedikit, jangan semuanya
5: itu. Karena kan kita khusus batiknya ya. Bengkulunya.
4: Bengkulunya. Masukkan sedikit.
3: Ini ada pertanyaan menarik juga ini untuk Ibu Mei dari Selatan. Ibu Mei, apakah motif besure ini bisa dibuat sesuai permintaan konsumen? Tadi sudah dijawab ya. Atau pengrajin tetap harus mengikuti pakem-pakem tertentu? Ada pakem-pakemnya nggak, Bu? Misalnya kalau misalnya nggak boleh hilang, misalnya besure itu ada hal-hal yang tidak boleh dihilangkan dari batik besure itu sendiri, ada nggak, Bu?
4: Iya, yang tidak boleh dihilangkannya motifnya dan replisianya, ciri khasnya kita masing-masing kan, kita sendiri kan, itu yang tidak boleh dihilangkan gitu kan.
3: Jadi kalau misalnya kaligrafi kan ada yang kaligrafi aja, tapi nggak pakai raflesia atau yang lainnya, boleh nggak Bu seperti itu atau seperti apa?
4: Nggak boleh, kita harus ada raflesia sama kaligrafi itu harus itu Mbak.
3: Oh gitu.
5: Terus jadi mereka mendung dong
3: kalau gitu ya. Maksudnya biasanya kan kadang ada raflesianya aja, nggak pakai kaligrafinya gitu-gitu. Enggak mesti besurenya atau seperti apa?
5: Tetap harus ya.
3: Harus
5: identitasnya
3: ya. Oke. Nah, udah dijawab nih. Jadi pakemnya harus ada kaligrafinya, ada raflesianya. Tapi boleh ditambah yang lain gitu ya, Bu ya.
4: Boleh tambah yang lain.
5: Oke, baik. Standar SOP-nya harus
3: SOP ada ya.
5: Itu kan juga pegang bentuk mirip-mirip ya,
3: maksudnya.
5: Apa bentukan garis-garisnya tapi beda kalau dilihat secara ini. Bener-bener apa, walaupun dia seperti itu tapi beda, kita bisa bedain, oh ini kaligrafi Bengkulu dan ini itu Mega Mendung, terlihat kok bedanya gitu.
3: Gitu ya,
5: makanya memang harus ada raflesia dan kaligrafi ya sepertinya ya, supaya ini memang produk Bengkulu.
4: Benar, dan pengalaman pernah Mbak, kita nggak ada masukkan raflesianya, cuma kaligrafi, protes konsumen.
3: Oh gitu.
4: Katanya ngapa nggak ada raflesianya, kok kaligrafi aja, kan kita kan ciri khas kita kan raflesia sama kaligrafi katanya. Gitu.
3: Oke, baik.
4: Makanya kita harus ke kaligrafi sama raflesia itu tetap harus ada, masukin semua.
3: Oke, jadi itu ya intinya ya.
4: Iya.
3: Pokoknya ada kaligrafi, ada raflesianya. Nah, ini pertanyaan terakhir juga ini. Ini harapannya ke depan seperti apa Ibu Mei terhadap batik besure kita dan juga untuk pengrajin-pengrajin kita?
4: Harapannya kita sebagai produk UMKM semua seluruh Bengkulu supaya diperhatikan sama pemerintah untuk kemajuannya Mbak Rini ya. Ya Mbak ya. Gitu. Nah, apalagi provinsi kan sangat sekali kita harapkan perhatiannya terhadap UMKM dukungannya di Bengkulu,
3: dukungannya
4: gitu, supportnya gitu kan. Apalagi Pak Gubernur sama Pak Wakil Gubernur, tolong perhatikan UMKM di Bengkulu ya, gitu.
3: Oke, okay,
5: nanti akan ditindaklanjuti oleh OPD terkait.
3: OPD ya, terkait. Ya. Betul. Tapi sejauh ini kan terus ada kolaborasi-kolaborasi ya Bu ya,
5: yeah,
3: dengan OPD-OPD dan lain sebagainya. Kan ada kayak pameran-pameran gitu ya Mbak Rini ya. Kan banyak juga kegiatan-kegiatan yang juga terus mendukung UMKM-UMKM kita.
5: Pemerintah tetap support kok terhadap UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu ini, karena kalau bukan pemerintah dan masyarakat, siapa lagi yang akan memajukan dan mengembangkan UMKM yang ada di provinsi kita sendiri.
3: Iya, apalagi kadang UMKM kita ini diajak juga, misalnya seperti yang kemarin dikeluar kemana gitu kan ya Mbak Rin ya.
5: Supaya bisa orang luar tahu nih gitu kan, apa aja sih yang ada di Bengkulu ini kan, misalnya kayak batiknya, mungkin tadi pengenalan UMKM-nya, kemudian produksi yang dihasilkan, produk yang dihasilkan.
3: Iya. Oke. Mbak Rin yang terakhir ini. Ajakan mungkin seperti apa untuk masyarakat Bengkulu, generasi muda Bengkulu, untuk tetap mempertahankan batik, mencintai batik sekarang dan mungkin sampai berpuluh-puluh tahun nanti.
5: Karena batik ini merupakan warisan budaya dan juga sudah diakui oleh UNESCO ya, warisan tak benda ya. Jadi memang kita sebagai generasi muda, generasi penerus, bangga dan cintai batik itu memang tugas kita dan kewajiban kita. Dengan cara apa ya, tetap menggunakan batik tidak hanya di event-event tertentu. Betul. Di setiap momen, karena batik kan tidak monoton ya, seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, bisa kita combine, kita mix and match supaya tetap batik ini tidak hilang, warisan budaya tetap ada sampai kapanpun juga gitu, dan terus dipakai sama generasi seterusnya. Nah itu tadi tergantung apa, mungkin mengupdate inovasi, mungkin kalau batiknya kan mungkin sebenarnya begini-begini aja ya, maksudnya mungkin polanya seperti itu aja, mungkin inovasinya tidak terlalu banyak, tapi supaya dia tidak monoton, tadi mungkin dengan cara menggunakan baju yang sudah jadi tadi, bajunya apakah dipakai, dibikinkan outer, vest, atau jaket batik, kemudian mungkin rock batik,
3: tas batik juga banyak,
5: gitu kan, tas, dompet. Nah itu mungkin salah satu cara mempertahankan warisan budaya tadi, supaya dia tidak hanya jadi baju aja, dan itu kan kalau udah banyak produk yang dihasilkan, dia bisa berkembang kemanapun. Betul. Gitu. Semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin banyak jenisnya, interest orang juga akan lebih banyak,
3: lebih banyak.
5: Akhirnya batik bisa berkembang keluar.
3: Oke, dan terus bertahan ya.
5: Bertahan
3: sampai nanti.
4: Sampai nanti.
3: Oke. Baik Ibu Mei dan juga Mbak Rini, terima kasih untuk obrolannya pagi ini di Hari Batik Nasional. Semoga saja batik yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya ini dan juga seluruh Indonesia terus berkembang dan terus diminati ya. Oke, akhirnya saya Mia pamit dari ruang Anda pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada 2 Oktober 2009, batik mendapat pengakuan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Karena itulah, tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Batik Indonesia memiliki banyak simbol yang bertautan erat dengan status sosial, alam, kebudayaan lokal, dan sejarah itu sendiri. Batik merupakan identitas dan jati diri bangsa yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Penetapan Hari Batik Nasional adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan citra positif Indonesia di forum internasional. Peringatan Hari Batik Nasional juga bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan serta rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan bangsanya. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf mas, saya tersengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pijak. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
4: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
5: SPPD untuk apa?
4: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
5: Ah, saya takut ah.
4: Bah, ini bos yang suruh.
5: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
6: A few moments later.
4: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
5: Hei, kau mau kemana jadi?
4: Ke Jakarta, cepat sudah.
5: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Siapa sih ini nelpon?

0: daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah si Vega beli mobil baru, keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini terus bersama kami. Dan langsungnya kami hadirkan untuk Anda program Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
0: Ya, benar, selamat pagi untuk Anda saat ini tengah menyimak kami di Halo RRI. Dan apa sih bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan seputar layanan publik, kemudian juga permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan Anda, khususnya bagi Anda yang ingin mengeluhkan ya seputar apapun terkait dengan layanan publik, kemudian fasilitas umum dan lain sebagainya, Anda bisa bergabung di Halo RRI di 0811-730-7079. Serta banyak juga informasi-informasi lain yang juga akan terus kami hadirkan menemani Anda pada kesempatan pagi ini. Dan pendengar, bagi Anda juga ingin menyaksikan secara langsung, bisa melalui kanal YouTube RRI Bengkulu ataupun juga kanal TikTok RRI Bengkulu. Dan selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di kesempatan pagi ini. Dan sekali lagi kami undang partisipasi Anda yang saat ini ingin bertanya ataupun juga ingin menyampaikan keluhan terkait dengan layanan publik, kemudian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Terkait dengan keluhan-keluhan, Anda bisa berinteraksi bersama kami di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi juga buat yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini. Saya nggak kelihatan sih. Dan tentunya untuk Anda juga pendengar, silakan ya, bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan seputar layanan publik dan juga permasalahan sosial di lingkungan Anda. Baik pendengar, untuk Anda boleh ya melalui pesan WhatsApp ataupun juga bagi Anda yang ingin menyampaikannya melalui voice note di 0811-730-7079. Selamat pagi buat yang saat ini baru bergabung di kanal TikTok. Bisa digeserin dikit mungkin. Gak kelihatan. Oke, ini ada teman-teman saya juga pagi ini sudah berinteraksi bersama kami pagi ini. Dan juga terima kasih untuk tim teknisi, kemudian juga teman-teman reporter dan teman-teman magang yang saat ini juga sudah berinteraksi bersama kami. Kami ucapkan selamat pagi yang sudah bergabung. Ada Mang, kemudian juga ada, gak kelihatan tulisannya, Al-Khairi. Al-Khairi juga sudah bergabung. Terima kasih untuk partisipasinya pagi ini di kanal TikTok. Oke, baik. Sudah ada juga di kanal TikTok berinteraksi apa nih? Enggak ada ininya ya. Baik, mendengar kita dengarkan dulu ada pesan singkat yang masuk di WhatsApp Pro 1 RRI Bengkulu. Oke, sebentar, tampaknya ada sedikit kendala, kita periksa dulu. Oke, baik, sebentar. Oh, ini tadi live ya. Sebentar. Ya, ini ngilangin suaranya yang mana nih? Oh, ini ya, kita ilangin suaranya. Ada pesan di WhatsApp, kita dengarkan dulu pesan yang masuk. Langsung saja kita dengarkan permasalahan yang ingin disampaikan.
3: Selamat pagi RRI Bengkulu, saya Adi di Penurunan. Sekarang kan sudah banyak tuh produk-produk makanan ataupun minuman dari luar yang ada di food-food itu. Nah, bagaimana pengawasan produk halalnya? Kemudian juga UMKM di Bengkulu juga kan sudah bertambah banyak tuh. Apakah dari pihak pemerintah bisa memberikan penjelasan kepada kami masyarakat agar kami bisa merasa aman ketika mengkonsumsi produk-produk tersebut. Nah, kemudian ada kaitan juga sama SPPG yang mungkin sering ada kejadian, mohon maaf, keracunan atau hal-hal lain. Apakah dari pemerintah selain mengeluarkan sertifikat higienis, apakah ada juga sertifikasi halalnya dari pemerintah? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Tidak disebutkan namanya, tapi kami akan sebutkan nomor teleponnya, ujungnya 7720 ya. Terima kasih sudah menyampaikan keluhannya seputar penyusun ataupun juga untuk produk halal ya, khususnya untuk UMKM. Bagaimana, apakah sudah ada sertifikasinya atau seperti apa? Nah, pendengar, masih berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan kemarin ya, khususnya di Balai Raya, di Masjid Raya Baitul Izza Padang Harapan Bengkulu, di mana pendengar kemarin malam tepatnya doa bersama lintas agama untuk bangsa digelar di Masjid Raya Baitul Izza Provinsi Bengkulu, dan pada Kamis malam tepatnya 1 Oktober yang diikuti sedikitnya 2000 jamaah. Dan di sini juga Gubernur Bengkulu dalam sambutannya mengatakan sebagai seorang muslim, doa merupakan senjata yang paling utama dalam menjalani kehidupan dan menghadapi berbagai persoalan. Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga acara berjalan dengan baik. Selain itu pendengar, selain doa bersama, kegiatan juga diisi dengan buka puasa bersama, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat sunnah awabin. Dan dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan sertifikat halal kepada sejumlah SPPG yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, ini juga mungkin menjawab pertanyaan dari pendengar kita tadi yang sudah menyampaikan voice note-nya di 0811 7307079, serta penyerahan sertifikat ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung kepastian kehalalan produk yang diberikan kepada penerima manfaat melalui layanan SPPG di Provinsi Bengkulu. Baik, pendengar, terkait dengan pertanyaan ataupun juga keluhan masyarakat kita terkait dengan produk halal ya dan juga lain sebagainya, kita akan mencoba menghubungi sebentar. Kami saat ini mencoba untuk menghubungi di mana tadi ya? Oke, sebentar. Bapak Dr. Haji Abdul Qohar yang saat ini juga sudah berinteraksi bersama kami di ujung telepon selaku Direktur LPPOM MUI Provinsi Bengkulu. Sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum, Pak Qohar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar, Pak? Lagi sibuk ini, Pak?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja. Kini juga lagi sedang rapat di Pemda Provinsi Bengkulu bersama dengan KSP, kemudian juga dengan BPDBH gitu, dengan Pemda Prov, dengan juga orang yang mau pusat. Ini saya selamatnya saya keluar sebentar supaya tidak terganggu.
0: Iya, ini
4: persiapan Oktober 2026 ini terkait dengan halal wajib halal.
0: Nah, ini seperti apa, Pak? Wajib halal bagi UMKM juga ini. Ini ada pertanyaan juga dari pendengar kita, Pak.
4: Oke, jadi terkait wajib halal yang malam tadi di launching di Masjid Baitul Izza itu ya. Itu adalah bahwa kita semua ini harus yang punya usaha, pelaku usaha itu agar supaya sebelum 18 Oktober ini kan dari 1 Oktober 2 Oktober sekarang ya.
0: Yeah.
4: Sebelum 18 Oktober ini segeralah untuk mengajukan sertifikasi halal agar supaya nanti tidak kena blacklist atau kena hukum atau kena teguran gitu kan, nanti kan gitu, karena memang bahasa wajib halal sekarang itu kan sudah mulai dari kemarin kan tahap awal itu 18 Oktober 2024 itu kan wajib halalnya mulai dari makanan, minuman dan juga RPH dan jasa penyembelihan. Ya, sekarang itu sudah termasuk obat-obatan, terus termasuk juga pakaian yang kita pakai. Jadi sudah sebelum
0: lebih luas ya, Pak ya?
4: Iya, lebih menyeluruh lagi sudah seluruhnya sudah sekarang sudah. Jadi ini yang perlu kita ketahui bersama sehingga kita memahami bahwa memang ya kita itu harus yang halal dan juga sebagai salah satu bentuk istilahnya kita itu peduli dengan halal ya, ketika mau apa memakai sesuatu apa halal atau tidak, mau makan sesuatu ini halal atau tidak, itu harus juga jadi perhatian.
0: Oke, baik. Nah, sampai saat ini Pak, sebelum tanggal 2 Oktober tepatnya, ini pelaku usaha kita sudah, apakah sudah ada inisiatif untuk mendaftarkan ataupun juga mendapatkan sertifikat halal ini Pak?
4: Jauh. Oh, sudah banyak, sudah banyak. Di Bengkulu sudah banyak yang mereka apa mendaftarkan untuk halal dan kita audit, kemudian juga sudah keluar ketetapan halal, kemudian dikeluarkan sertifikat halal dari BPJT Pusat. Sudah banyak.
0: Sudah banyak ya Pak ya. Ini jenisnya apa saja Pak yang sudah banyak mendaftar ini Pak?
4: Ya, ya sudah banyak. Ini termasuk juga apa? Ini apa roti-rotian itu ya, kue-kue kayak gitu, kemudian juga catering gitu ya, kemudian juga termasuk UMKM itu sudah banyak.
0: Oke, artinya kalau seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, seperti obat-obatan, pakaian dan lain sebagainya. Nah, bagaimana masyarakat kita bisa mendaftarkan diri sehingga bisa mendapatkan sertifikat halal ini? Apa yang harus mereka lakukan ini, Pak?
4: Terkait dengan obat-obatan ini kan mereka juga satu bentuk ano kan, satu bentuk apa, katakanlah yang jual obat-obatan kan bukan orang per orang, berarti kan sebenarnya kan yang produksi obat itu gitu. Jadi ketika dia memproduksi obat berarti ya kita cek sebenarnya sejauh mana dia memproduksinya, ini terkait dengan campurannya apa saja gitu kan. Kemudian di situ nanti ya, prosesnya kayak apa, sehingga semuanya di samping higienis di situ maka tidak terkontaminasi dengan najis.
0: Okay.
4: Itu ke situ. Kalau mereka mendaftarnya bukan di LPH, karena LPH itu adalah lembaga pemeriksa halal. Jadi setelah dia mendaftar di apa di secara online di isi halal itu, nanti di situ dapatkan NIB dan lain sebagainya. Kemudian nanti di PTSP kan itu ada juga. Kemudian nanti setelah itu nanti dia pilih untuk LPH-nya apa, maka di situ LPH itu lembaga pemeriksaan, maka di kita itu turun ke bawah untuk pemeriksa itu.
0: Oke, baik.
4: Kita ketetapan halal.
0: Baik, bagaimana prosedurnya Pak, masyarakat kita yang punya usaha atau pelaku usaha ini untuk bisa mendapatkan sertifikat halal, apa yang harus dipersiapkan dan yang dilakukan dan harus kemana ini Pak?
4: Karena posisi kami ada di LPH, lembaga pemeriksa halal, maka di sini nanti juga kita punya MHO. MHO itu mereka adalah orang yang kita tugasi untuk memberikan sosialisasi terkait dengan kehalalan produk. Nanti ketika masyarakat bertanya, maka dia bisa menjelaskannya. Kemudian ketika dia jelaskan, nanti masih tidak bisa, bisa ada pendampingan. Jadi ada juga di Bengkulu ini pendamping halal banyak sekali juga.
0: Okay.
4: Tanya nanti di Kementerian Agama juga ada mereka orang-orang yang kemarin sudah dilatih untuk menjadi pendamping halal.
0: Oke, okay, kompeten ya Pak ya, berarti ya Pak ya?
4: Ya, nah, itu pendamping halal. Nah, kalau yang di lapangannya, artinya di tempat produksi itu, maka di situ sudah harus ada juga penyelia halal. Di situ kalau ada audit, jadi sebelum audit dia di mana, maka karena LPH yang dipilih, maka LPH turun ke lapangan untuk audit lapangan, maka di situ juga harus ada penyelia halalnya, karena penyelia halal itu yang bertanggung jawab setelah ditetapkan kehalalan, maka seperti itulah berikutnya tahap berikutnya juga harus dipantau oleh penyelia halal. Untuk produk itu di perusahaan tersebut gitu.
0: Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk yang SPPG ini seperti apa, Pak?
4: Apa itu?
0: SPPG. Iya.
4: SPPG sudah banyak sekali juga yang sudah terselidiki halal. Mereka yang belum ya agar segera.
0: Oke. Okay. Artinya masih ada juga yang belum ya, Pak ya? Masih ada juga yang belum.
4: Ada juga yang belum, tapi sudah sebagian besar sudah bercerita halal. Nah, karena sudah kita audit, termasuk seperti malam tadi itu sudah yang sudah diserahkan secara simbolis itu 5, itu 4 itu SPPG. Jadi 4 sertifikat itu sudah di SPPG. Jadi ada satu yang bukan SPPG. Okay. Jadi ya mereka sebenarnya sebelum itu ya harus sertifikat halal. Sebelum beroperasi, karena itu memastikan bahwa dia sudah halal atau belum kan gitu. Okay. Kalau tidak itu nanti ya jadi satu pertanyaan nanti kita bisa tiga menjadi masalah di belakang.
0: Iya baik.
4: Kalau itu sudah Oktober 2026 ini satu hal yang mandatory gitu.
0: Oke, okay. Artinya seperti yang disampaikan Bapak tadi masih ada beberapa SPPG yang belum. Ini masalahnya di mana Pak? Kalau yang belum ini Pak?
4: Yang belum mungkin dia belum mengurusi, belum daftar. Karena sebenarnya posisi kami itu ketika dia sudah daftar, karena daftarnya juga itu ranah dia untuk mendaftar di si halal itu ya daftar. Kemudian setelah nanti memilih untuk siapa yang mau audit lapangan, maka LPH dipilih, maka kami turun ke lapangan gitu. Okay. Gitu. Jadi memang ada bagian-bagiannya. Karena sekarang kan BPJPA yang ini kan yang punya program itu, sehingga dengan itu ada bagian sosialisasi, ada registrasi, kemudian ada auditing di lapangan, kemudian baru ada untuk mengeluarkan sertifikat halalnya itu.
0: Oke, baik. Artinya ini sudah di seluruh provinsi Bengkulu ya Pak ya?
4: Ya sudah, okay. Karena apalagi ini sudah berapa lama kan ya, sebenarnya kata halal ini sudah dari 2024 itu sudah
0: berjalan harus, ya sudah ada.
4: 2014 itu sudah harus, karena undang-undang itu kan sudah nomor 33 tahun 2014 itu sudah harus jalan itu. Mm-hmm. Itu kan undang-undang itu kan di masalah orang tahu atau tidak itu kan sudah harus berlaku, maka sosialisasi harus gencar. Kemudian di situ masyarakat sudah harus menyikapi itu kan itu, sehingga tidak kayak merasa tidak tahu, padahal itu ada sanksinya.
0: Ada sanksinya. Sanksinya seperti apa ini Pak nanti Pak?
4: Ya sanksinya paling tidak teguran, kemudian administrasi, kemudian nanti tidak boleh beredar. Kalau aturan tidak boleh beredar, kalau dia tetap beredar kan ada sanksi.
0: Ada sanksinya lagi betul.
4: Bisa aparat hukum yang ngurusin itu nanti dan lagi
0: kaget. Iya betul. Nah ini undang, kan? Gitu. Masa berlakunya berapa lama Pak untuk sertifikat halal ini untuk satu usaha?
4: Kalau masa berlaku dulu itu 3 tahun, tapi untuk sekarang setelah diakui dengan BPTPH yang menangani ini, kalau dulu kan full di LPPOM MUI.
0: Iya.
4: LPPOM. Nah, sekarang ini kan BPJPA yang ada undang-undang itu dan di-upgrade dengan berikutnya ini, malah ketika memang tidak ada perubahan bahan dan juga tidak ada permasalahan berikutnya, maksudnya bahannya tidak diganti ya. Kalaupun diganti kan harus yang sudah bersifat halal gitu. Iya. Nah, kalau memang tidak ada penggantian bahan dan produknya seperti itu, maka sekarang itu selama enggak ada waktu, lanjut aja itu.
0: Oke, okay. Otomatis gitu ya, Pak ya. Otomatis.
4: Iya, memang tidak ada masa expire sekarang.
0: Oke. Tapi seandainya di suatu saat di lapangan terjadi perubahan ataupun juga kecurigaan masyarakat seperti itu, Pak. Apakah memang ada pengawasan ya yang akan dilakukan atau tindakan seperti apa nantinya, Pak?
4: Itu nanti bagian pengawasan.
0: Oke.
4: Okay. Bagian pengawasan yang tidak bisa ditanyakan dengan saya, berarti pengawasannya itu juga. Makanya ini sekarang ini lagi rapat, itu dalam rangka juga edukasi, kemudian juga mediasi, kemudian juga pengawasannya itu juga terus akan dibahas untuk supaya ya Bengkulu ini dengan yang pertama kali dinobatkan sebagai launching yang pertama kali untuk Oktober ini di seluruh Indonesia yang pertama ini kan
0: di Bengkulu Pak ya,
4: menjadi contoh ya Bengkulu ini pertama kali di launching untuk wajib Oktober 2026 ini.
0: Oke, okay, baik.
4: Malam tadi tanggal 1 langsung di launching itu hebatnya Bengkulu.
0: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik ya. Pak Kohar, ini sebagai closing statement ini Pak, silakan Pak mengajak masyarakat kita untuk mendaftarkan produk halal untuk produknya masing-masing.
4: Oke. Bagi masyarakat yang punya usaha segera mendaftarkan untuk ke si halal ya. Kemudian nanti pilihlah LPH, LPPOM, karena memang LPPOM misalnya sudah siap untuk audit di lapangan dan pemeriksaan halalannya. Dan sebenarnya kalau beberapa apa yang sudah kita laksanakan ya jangka waktunya dengan proses waktu itu tidak lama ya, 2 minggu atau 3 minggu itu sudah insya Allah sudah BPJPA bisa keluarkan itu, karena di Bengkulu ini masih terus perlu kita gerakkan, dan mudah-mudahan Bengkulu menjadi satu provinsi yang pertama kali istilahnya apa kehalanya banyak gitu ya, karena sebenarnya juga di Madiun itu ada 10.000 UMKM yang sudah terserai halal. Itu tidak termasuk banyak. Maka Bengkulu ini mudah-mudahan nanti ada kabupaten yang memang nanti di situ kehalalannya terbanyak, sehingga nanti akan bisa menjadi contoh dan katakanlah motivasi masyarakat ya untuk kehalalan produk. Karena memang halal ini penting bagi masyarakat supaya mereka tidak memakan barang yang haram, karena nanti kalau tidak diperiksa terlebih dahulu nampaknya itu barang halal, tapi nanti ada campuran-campuran yang di situ sensitif sekali, yang tidak kita ketahui rasanya enak, taunya ada campuran yang tidak baik. Maka di situ perlu kita boleh langsung ini halal atau tidak. Kalau mau makan sesuatu, ini halal atau tidak, atau mau belanja sesuatu, tanyakan ini halal atau tidak. Kalau memang sudah ada logo halalnya, itu insya Allah halal. Okay. Kalau sudah ada logo halal, insya Allah halal. Karena orang tidak akan berani mencantum halal ketika belum diaudit kehalalannya. Karena ada sanksinya orang yang mencantum halal yang belum diaudit kehalalannya. Ini yang perlu diperhatikan.
0: Baik. Pak Abdul Qahar, terima kasih untuk waktunya Pak Egy ini Pak dalam Halo RRI untuk penjelasannya juga. Semoga masyarakat kita cepat mendaftar dan juga punya kesadaran untuk mendaftarkan usahanya ya Pak ya.
4: Sama-sama.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Abdul Qahar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, berkat demikian tadi obrolan kami bersama Direktur LPPOM MUI Provinsi Bengkulu Bapak Dr. Haji Abdul Qahar MHI terkait dengan kehalalan produk ya, khususnya bagi Anda pendengar yang mempunyai ataupun juga pelaku usaha yang punya usaha di bidang makanan, minuman, kemudian RPH, penyembelihan, obat-obatan, pakaian, dan lain sebagainya, segera daftarkan usaha Anda untuk mendapatkan sertifikasi halal tentunya di lembaga-lembaga pemeriksa halal yang sudah terdaftar. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Kami juga ucapkan terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa TikTok yang sudah berinteraksi. Ada Sizu So Cute, tolong bilangin ke PLN, Mbak, listrik di Flamboyan 3 mati dari jam 6 pagi sampai sekarang. Sekarang udah jam 10, wah lumayan lama ya nih ya. Liburan saya jadi terganggu karena mati lampu, mana PLN-nya. Mana nih PLN-nya, saya kepanasan. Baik, mungkin ada beberapa titik juga ya yang pagi ini mati lampu. Seperti tadi dari Flamboyan 3 ini mati lampu, mungkin gak kawasan Flamboyan dan sekitarnya. Kemudian juga ada daerah Betungan dan sekitarnya juga mati lampu. Ataupun juga daerah-daerah, beberapa daerah lainnya. Beberapa titik yang mengalami mati lampu. Kita nggak tahu ini ada jadwalnya rutin atau enggak. Kayaknya belum dapat informasi ya. Baik, terima kasih sekali lagi pada pendengar dan juga pemirsa RRINET serta pemirsa TikTok yang sudah berinteraksi pagi ini. Kita jumpa di hari Senin ya dalam program Halo RRI. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736 Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Ini ada lagu pembuka kita BCL, selalu ada di nadimu di Bengkulu siang ini. Edisi hari ini 2 Oktober 2026 ya. Semoga bisa mengawali perjumpaan kita dengan penuh keceriaan, semangat ya, dan juga kebahagiaan di awal Oktober kali ini. Dan seperti biasa, di pukul 11 nanti akan kami hadirkan dinamika olahraga untuk Anda serta warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang akan dipandu oleh saya Agnes Ramadhani sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Pro 1.
2: Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Sejumlah karyawan RRI Bengkulu membentuk komunitas sepeda sebagai wadah berolahraga sekaligus melepas penat setelah bekerja. Komunitas yang telah berjalan sekitar 3 bulan ini awalnya hanya diikuti 1 hingga 3 orang dan kini berkembang menjadi sekitar 8 anggota dari berbagai bidang pekerjaan. Kegiatan bersepeda biasanya dilakukan pada sore hari setelah jam kerja. Selain menjaga kebugaran, komunitas ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar karyawan. Kedepan, para anggota berharap dapat menjajal rute yang lebih jauh hingga mengembangkan kegiatan sosial bersama. Bersepeda bersama dapat menjadi salah satu pilihan aktivitas untuk menjaga kebugaran sekaligus membangun kebersamaan di lingkungan kerja. Siapa di sini yang sudah mulai gemar bersepeda, pendengar?

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 2 Oktober 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pada hari dan pekan olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit, perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing. Kami bekerja secara luar biasa sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak, tapi yang terpenting kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya
2: tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
3: I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim rekuf beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor rekuf beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capi Tradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figuri, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak queen trick Michel Lee Baker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir, dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan, dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro.

0: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bertson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
1: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
0: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
1: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
0: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA Asian Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina, dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder Mighty Sigo Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante U di Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Di Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di

0: 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan layoutnya mulai dari bulan Desember.
1: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan. Tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
2: Making new friends with other people and kindness.
1: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Yang menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan, Technical Delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobis Sport Center dan bulu tangkis di Wesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT, Hamdan Salebajo, menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Mobile Application RRI Digital.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
0: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD4

47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 2 Oktober 2026. Sari Berita. Pelaksanaan wajib halal Oktober atau WHO 2026 periode kedua tidak hanya menyasar makanan dan minuman, tetapi juga UMKM, barang gunaan, produk rekayasa, obat-obatan, hingga produk impor. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur catat 31 CPMI hingga September 2026, Taiwan jadi negara tujuan favorit. Inilah warta berita daerah selengkapnya, disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awal informasi pertama, pendengar dan pemirsa. Peluncuran wajib halal Oktober atau WHO periode kedua 2026 digelar di Bengkulu sebagai persiapan penerapan kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku 18 Oktober 2026. Kebijakan ini menyasar pelaku UMKM, barang gunaan, produk rekayasa, obat-obatan, serta produk impor yang beredar di Indonesia. Wakil Ketua MUI Pusat KHM Cholil Nafis saat launching sertifikat halal Oktober 2026 di Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu pada Kamis malam mengatakan, penerapan kewajiban halal tersebut perlu dipersiapkan oleh seluruh pelaku usaha. Produk yang beredar di masyarakat termasuk barang dari luar negeri nantinya diwajibkan mencantumkan keterangan halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Ini launching di Bengkulu untuk persiapan 18 Oktober wajib halal kepada seluruh pelaku UMKM, barang gunaan, rekayasa, obat-obatan, ya, dan semua yang impor dari luar harus dicantumkan kalau itu halal. Andai kan tidak halal, itu hanya spesifik dan disebutkan tentang itu tidak halal.
0: Pendengar, penerapan kewajiban tersebut diharapkan memberikan kejelasan bagi masyarakat mengenai status kehalalan produk yang digunakan maupun dikonsumsi. Bagi pelaku usaha, ketentuan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan produk agar memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang berlaku mulai 18 Oktober 2026. Pendengar, pelaksanaan wajib halal Oktober atau WHO 2026 periode kedua tidak hanya menyasar makanan dan minuman, tetapi juga UMKM, barang gunaan, produk rekayasa, obat-obatan, hingga produk impor. Selengkapnya disampaikan reporter Anggrit Nardianto.
2: Pelaksanaan wajib halal Oktober atau WHO 2026 memasuki periode kedua yang mencakup lebih banyak jenis produk dibandingkan tahap pertama. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada Oktober 2026 dan memperluas kewajiban sertifikasi halal hingga sejumlah produk yang digunakan masyarakat. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis mengatakan, peluncuran WHO periode kedua menjadi penanda perluasan cakupan sertifikasi halal. Jika pada periode pertama kewajiban lebih banyak menyasar makanan dan minuman, namun pada periode kedua ini mencakup bahan tambahan, produk kimia, rekayasa genetik, UMKM, serta barang gunaan.
1: Pertama, kami melaunching pertama ini, yakni melaunching pertama WHO wajib halal Oktober periode kedua 2026. Sehingga kita melaunching ini mengumumkan bahwa sertifikasi halal yang pada periode pertama hanya pada makanan dan minuman, di periode yang kedua wajib halal Oktober 2026 ini menyangkut pada bahan tambahan, kimia, rekayasa genetik, kemudian UMKM, barang gunaan, barang yang kita gunakan seperti sepatu, jaket, semuanya.
2: Perluasan tersebut membuat pelaku usaha dari berbagai sektor perlu menyesuaikan produknya dengan ketentuan sertifikasi halal yang berlaku. Majelis Ulama Indonesia juga mendorong sosialisasi dilakukan secara luas agar pelaku usaha maupun masyarakat memahami cakupan dan pelaksanaan WHO periode kedua. Selain produk dalam negeri, ketentuan WHO periode kedua ini juga diterapkan pada barang impor yang beredar di Indonesia. Bagi umat muslim, perluasan cakupan ini memberikan ruang yang lebih besar dalam pelaksanaan sertifikasi halal, sekaligus memberikan informasi mengenai status kehalalan berbagai produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Mendengar pemerintah Kota Bengkulu terus mendorong pelayanan yang memudahkan masyarakat, termasuk bagi keluarga yang sedang berduka. Salah satunya melalui inovasi 4-in-1 bagi keluarga pensiunan dan ASN yang meninggal dunia. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan, melalui layanan ini, keluarga tidak perlu repot mengurus berbagai dokumen secara terpisah. Pemerintah membantu memperoleh ataupun memproses maksud kami sekaligus mengantarkan sejumlah dokumen yang dibutuhkan. Layanan 4-in-1 ini meliputi akte kematian, perubahan kartu keluarga, perubahan KTP, serta buku tabungan taspen. Menurut Dedi, inovasi 4-in-1 ini dirancang agar keluarga dapat menyelesaikan kebutuhan administrasi dengan lebih mudah di tengah kondisi berduka. Pemerintah mengambil peran dalam pengurusan dokumen sehingga keluarga bisa lebih fokus menghadapi masa kehilangan. Layanan ini menjadi salah satu bentuk penyederhanaan pelayanan publik dengan mengintegrasikan beberapa kebutuhan administrasi dalam satu proses. Pendengar, PGRI tekankan nilai Pancasila kepada siswa untuk cegah radikalisme. Selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
3: Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI Kota Bengkulu menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan kepada siswa di lingkungan sekolah. Penguatan nilai kebangsaan dinilai menjadi bagian penting dalam membentuk karakter siswa sekaligus mencegah masuknya paham radikalisme di lingkungan pendidikan. Sekretaris PGRI Kota Bengkulu, Muktarimin, mengatakan nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya disampaikan saat momentum peringatan Hari Besar Nasional. Nilai tersebut harus diterapkan dalam proses belajar-mengajar dan kehidupan sehari-hari di sekolah. Menurutnya, nilai gotong royong, toleransi, menghargai perbedaan, saling menghormati, dan menjaga persatuan dapat menjadi bagian dan pembentukan karakter siswa. Guru juga diharapkan tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi mampu memberikan contoh melalui sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan sekolah.
4: Oke, jadi banyak hal yang sudah kita laksanakan. Yang pertama, kita mengedepankan misalkan di sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kita di satuan pendidikan itu sudah ada ranah yang kita bangun untuk menyikapi bagaimana mengamalkan nilai ketuhanan itu. Bagaimana nilai toleransi, bagaimana sikap beribadah yang baik dan benar, bagaimana bisa mengedepankan perbedaan pandangan.
3: Yang menambahkan, pencegahan paham radikalisme tidak dapat hanya dibebankan kepada sekolah. Peran orang tua dan lingkungan, keluarga juga sangat diperlukan untuk memberikan pendampingan kepada anak. Komunikasi antara guru dan orang tua perlu diperkuat sehingga perkembangan sikap dan perilaku siswa dapat diketahui bersama. Dengan komunikasi tersebut, berbagai persoalan yang muncul dapat ditangani lebih awal melalui pendekatan pendidikan. PGRI Kota Bengkulu berharap penguatan nilai Pancasila dapat terus dilakukan secara konsisten, bukan hanya melalui mata pelajaran tertentu, tetapi juga melalui berbagai aktivitas siswa di sekolah. Dengan pembiasaan tersebut, siswa diharapkan tumbuh menjadi generasi yang memiliki karakter kuat, mampu menghargai perbedaan, dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan, serta tetap memiliki semangat persatuan dan kebinekaan. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur mengumpulkan seluruh distributor pupuk subsidi guna memastikan kelancaran penyaluran kuota bantuan sektor pertanian di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai upaya pembinaan serta perketatan pengawasan administrasi perizinan dan distribusi di tingkat agen hingga pengecer. Pemerintah daerah telah menyiapkan alokasi pupuk subsidi yang mencakup 9.092 ton urea, 15.744 ton NPK, serta 3.802 ton pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan para petani. Kepala Dinas Pertanian Kaur, Dodi Haryono, menegaskan bahwa pemantauan berkala terus digencarkan untuk menjamin ketertiban administrasi dan penyaluran pupuk secara tepat sasaran. Pihaknya memperingatkan agar menindak tegas distributor yang terbukti nakal atau melanggar aturan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dodi memastikan bahwa total kuota pupuk yang dialokasikan tahun ini sangat mencukupi untuk mendukung kelancaran seluruh masa tanam masyarakat pedesaan. Informasi lainnya, pendengar, Kreasi Nusantara hidupkan semangat generasi muda di Hari Batik Nasional. Selengkapnya disampaikan reporter Zilviani.
5: Semarak Hari Batik Nasional di Kota Bengkulu tidak hanya ditandai dengan penggunaan kain batik, tetapi juga melalui kreativitas anak-anak dan generasi muda dalam panggung budaya. Kegiatan bertajuk Kreasi Nusantara, The Signature of Indonesia, digelar di Atrium Bengkulen Mall pada 2 hingga 14 Oktober 2026 dengan menghadirkan beragam perlombaan dan pertunjukan budaya. Berbagai kegiatan disiapkan untuk memberikan ruang bagi peserta menampilkan kemampuan sekaligus mengenalkan lebih dekat kekayaan budaya Indonesia. Agenda tersebut antara lain yaitu Lomba Dol, Tari Kreasi, Tari Kolosal Bundo Kandung, hingga Fashion Show yang menampilkan busana batik dan kreasi warisan Nusantara. Salah seorang peserta, Bilqis Humaira, mengatakan kegiatan ini menjadi pengalaman tersendiri karena tidak hanya tampil di depan penonton, tetapi juga belajar percaya diri dan bekerja sama dengan teman-teman.
6: Saya senang bisa ikut tampil karena bisa menunjukkan kemampuan sekaligus belajar tentang budaya Indonesia, terutama batik dan tarian tradisional ini.
5: Dukungan orang tua juga menjadi bagian penting di balik penampilan anak-anak dalam kegiatan tersebut. Sejak persiapan, orang tua turut mendampingi latihan, menyiapkan kostum dan juga memberikan motivasi agar anak berani tampil di depan masyarakat. Salah seorang orang tua peserta, Zerliani, mengatakan kegiatan seperti ini memberikan pengalaman positif bagi anak-anak mereka karena mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat sekaligus mengenalkan budaya Nusantara.
7: Kami sebagai orang tua tentu senang bisa mendamping anak mengikuti kegiatan seperti ini karena bukan hanya soal lomba tetapi juga melatih keberanian dan kecintaan terhadap budaya Indonesia.
5: Peringatan Hari Batik Nasional sendiri menjadi momentum untuk kembali mendekatkan batik kepada masyarakat, termasuk generasi muda. Melalui Kreasi Nusantara The Signature of Indonesia, batik dikenalkan tidak hanya sebagai busana, tetapi juga sebagai bagian dari ekspresi kreativitas dan juga identitas budaya. Kehadiran peserta dari kalangan anak-anak dan juga generasi muda menunjukkan bahwa pelestarian budaya dapat dilakukan dengan cara yang dekat dengan dunia mereka, yakni melalui pertunjukan, kompetisi maupun kreativitas. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur catat 31 CPMI hingga September 2026. Taiwan jadi negara tujuan favorit. Selengkapnya disampaikan reporter Danu Yogyarto.
8: Kepala Seksi Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur Yuriswan mengungkapkan bahwa hingga September 2026, jumlah calon pekerja migran Indonesia atau CPMI asal daerah tersebut tercatat sebanyak 31 orang. Yuriswan merinci bahwa angka tersebut terdistribusi ke dalam beberapa periode triwulan sepanjang tahun 2026. Pada triwulan pertama tercatat sebanyak 11 orang CPMI, kemudian pada triwulan kedua sebanyak 9 orang, dan dilanjutkan pada triwulan berikutnya sebanyak 11 orang yang mengajukan proses keberangkatan. Ia menambahkan bahwa dari puluhan CPMI yang tercatat mengurus dokumen penempatan kerja ke luar negeri, mayoritas atau rata-rata negara tujuan yang dipilih masih didominasi oleh negara Taiwan.
9: Kemudian untuk CPMI kita sampai saat ini berjumlah 31 orang yang terdaftar, dalam artian mereka membuat rekom ID CPMI dan kemudian mereka akan membuat rekomendasi pembuatan paspor di kantor imigrasi. Jumlahnya dari TW1 11 orang, ada TW2 ada 9 orang, TW3 ada kembali lagi dengan angka 11 orang, jadi berjumlah 31 orang.
8: Ditambahkan oleh Yuliswan, pihak Disnaketran Kabupaten Kaur terus berupaya memberikan pelayanan maksimal serta memastikan seluruh prosedur administratif maupun perlindungan hukum bagi para CPMI terpenuhi dengan baik sebelum mereka diberangkatkan ke negara penempatan. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP2KB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan, Ferry Kusnadi mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan sosialisasi program Bangga Kencana. Pemantauan khusus ini difokuskan pada gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Genting yang berlangsung di Balai Penyuluh KB Bengkulu Selatan. Ferry menjelaskan bahwa peninjauan lapangan ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian sosialisasi berjalan secara optimal. Selain itu, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas serta memperkuat koordinasi antara penyuluh keluarga berencana PKB dan para kader di lapangan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Kaur melepas 17 peserta UMI tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Lili Rahman.
10: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan pelepasan kontingen Olimpiade Madrasah Indonesia Kabupaten Kaur yang akan mengikuti OMI tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Kegiatan pelepasan tersebut berlangsung di Aula Moderasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Pelepasan ini menjadi bagian dari persiapan Kementerian Agama dalam memberikan dukungan kepada para peserta yang akan membawa nama kabupaten ke tingkat provinsi. Kasih Pendidikan dan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur Magium SEMPD mengatakan bahwa kontingen OMI Kabupaten Kaur berjumlah 17 orang mulai dari jenjang MI, MTS hingga MA. Para peserta tersebut merupakan siswa-siswi madrasah yang telah mengikuti tahapan OL. Para peserta tersebut merupakan siswa-siswi madrasah yang telah mengikuti tahapan seleksi OMI tingkat Kabupaten Kaur. Menurut Mugiem, keikutsertaan para siswa dalam OMI tingkat Provinsi Bengkulu diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan pengalaman mereka. Selain itu, para peserta diharapkan mampu menunjukkan potensi terbaik selama mengikuti seluruh rangkaian kompetensi.
11: Telah dilaksanakan pelepasan kontingen OMI Olimpiade Madrasah Indonesia Kabupaten Kaur ke tingkat provinsi yang berjumlah 17 orang dari siswa madrasah dari MI, MTS, dan MA.
10: Dalam kegiatan pelepasan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur melalui unit pengumpulan zakat juga memberikan reward kepada para peserta OMI. Pemberian reward tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar para siswa semakin bersemangat mengikuti kompetensi di tingkat provinsi. Ogia mengingatkan para peserta agar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum mengikuti OMI tingkat Provinsi Bengkulu. Ia berharap seluruh peserta dapat menjaga semangat, disiplin, serta membawa nama baik Kabupaten Kaur dan madrasah masing-masing. Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 hingga 6 Oktober 2026 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu. Para peserta dari Kabupaten Kaur diharapkan dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan ajang tersebut sebagai pengalaman untuk meningkatkan prestasi akademik. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengusulkan bantuan untuk menunjang aktivitas nelayan di wilayah pesisir. Usulan tersebut meliputi kapal, perlengkapan melaut, serta mesin yang dibutuhkan nelayan. Kepala DKPP Bengkulu Tengah, Debi Septika, menyebutkan usulan bantuan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebutuhan bantuan itu diajukan berdasarkan aspirasi kelompok nelayan, khususnya yang berada di Kecamatan Pondok Kelapa. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berharap bantuan tersebut dapat direalisasikan pada 2027 nanti. Namun pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat. Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar, sasar pelajar jenjang SD, SMP, dan SMA. 45 Akademi Basketball Bengkulu Utara gelar turnamen basket. Turnamen ini menjadi kesempatan bagi atlet basket untuk mengasah kemampuan dan menambah jam terbang sebelum mengikuti ajang yang lebih tinggi.
12: Pengurus 425 Akademi Basketball atau FFAB Bengkulu Utara menggelar turnamen bola basket yang diikuti pelajar dari berbagai jenjang pendidikan dengan kategori putra dan putri untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Turnamen bola basket ini digelar di Gedung Olahraga Perjuangan Bengkulu Utara dan berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 1 Oktober hingga 4 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi para pelajar untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman bertanding dalam kompetisi bola basket.

0: menambah keinginan atau niat para anak-anak atau anak-anak basket dari kalangan SD, SMP, SMA agar basket di Bengkulu Utara bisa kembali hidup lagi, kembali ada lagi untuk pemain-pemainnya dari tingkat SD, SMP, dengan SMA.
1: Kehadiran turnamen tersebut juga diharapkan dapat menjadi momentum bagi pembinaan atlet basket usia dini hingga remaja di Bengkulu Utara. Dengan semakin banyaknya kompetisi, para pemain muda memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan dan menambah jam terbang sebelum mengikuti ajang yang lebih tinggi. Pengurus FFAB Bengkulu Utara berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga cabang olahraga bola basket di daerah semakin berkembang. Melalui turnamen ini, FFAB juga ingin mendorong semakin banyak pelajar mengenal, mencintai, dan aktif menekuni cabang olahraga bola basket di Bengkulu Utara. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.

Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mobile application RRI Digital.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Satu RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
4: 01.

Pendengar masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Pembayaran parkir menggunakan kris mulai diterapkan di sejumlah lokasi di Kota Bengkulu meskipun penggunaannya masih belum merata. Di kawasan Bakso Suroto, pembayaran masih mengandalkan uang tunai karena dinilai lebih praktis saat kondisi ramai. Sementara di Belunggu Point, pembayaran sudah dapat dilakukan secara tunai maupun melalui kris. Dengan penggunaan keduanya disebut hampir seimbang. Juru parkir menilai transaksi digital cukup membantu, namun kendala sinyal dan proses pengecekan pembayaran masih menjadi tantangan saat banyak kendaraan datang bersamaan. Penerapan kris pada layanan parkir masih membutuhkan penyesuaian agar transaksi digital dapat berjalan praktis bagi juru parkir maupun bagi masyarakat. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Halo guys, senang sekali menemani Anda di Lintas Mintuan Siang untuk edisi hari Jumat 2 Oktober 2026 ya, bersama Bobby yang bertugas hingga lanjut tengah malam nanti ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akan hadir rangkaian acara informasi dan hiburan menemani Anda sepanjang kebersamaan kita. Di antaranya saat lagi akan kami hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan di Pro Dangdut Anda bisa bergabung sama kami, berkirim salam dan request lagu di line telepon 0739616555.
1: Bin Tuhan FM 98,8 MHz. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro Dangdut.

Bro Dangdut hadir menemani Anda di Lintas Bintuan Siang untuk edisi hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026, ya, bersama Bobby yang bertugas dan mengundang Anda untuk gabung di line telepon 0739 61655. Request lagu dan berkirim salam. Kita awali kebersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini dengan beberapa lagu dangdut yang akan hadir menemani aktivitas siang Anda.

0: Kalau dangdut, dangdut adalah kita. Menemani aktivitas Anda di siang hari ini di suasana yang panas ya. Mengundang Anda untuk gabung di line telepon 0739-61655 untuk berpartisipasi di Prodangdut siang hari ini, hadir 1 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita sapa di ujung telepon, halo, selamat siang Prodangdut.
1: Ya, Prodangdut adalah kita.
0: Oke, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Bersama Pak Amir di Pemuntah.
0: Apa kabar Pak Amir?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Bobi sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah berkat kita saling mendoakan ya, jadi sehat semua.
1: Iya. Tapi ini hujan masih jarang ya?
0: Masih belum di sini malah. Hujannya malah belum menambah pasokan air, malah masih kering ini. Sumur-sumur warga tuh masih ya, banyak ya, yang kering.
1: Mudah-mudahan cepat ini, mudah-mudahan cepat berisi lah.
0: Iya, kalau informasi yang saya baca di BMKG itu katanya awal pertengahan Oktober udah mulai hujan.
1: Oh, Oktober ya, mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Iya. Mas Bobi.
0: Oke.
1: Terusin tadi tertunda, kalau bisa direkoin.
0: Yang mana?
1: Yang ada Irma itu yang. Jadi ku rasakan penderitaan. Langsung Mas Bobi dimatikan.
0: Oh gitu ya. Oh iya oleh itu Duri Penghalang judulnya.
1: Duri Penghalang dari Ada Irma ya. Terusin ya.
0: Oke deh, siap. Salam-salamnya untuk siapa nih Pak Amir?
1: Langsung aja salam spesial.
0: Tapi mohon maaf volume radionya kecilkan dikit biar enggak berbalik sore.
1: Ya. Ya. Jadi serba salah deh.
0: Kenapa?
1: Jadi serba salah, dikecilin, gak ada suaranya.
0: Tapi salah ini feedback aja, dia. Ya, nah gini pas.
1: Salam spesial untuk Mas Bobi yang siang hari ini lagi bertugas RRI. Tapi selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai tuntas. Okay. Dan semoga RRI kita Ebin Tuhan terjadi udara abadi di hati penggemarnya.
0: Amin.
1: Terusin bang lagu untuk yang tadi itu ada Irma.
0: Siap.
1: Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amir di pesisir barat ya, di pemancar di daerah Rata Agung sana. Di belakang Pak Amir yang ingin gabung bersama kami di line telepon 0739-61655. Boleh juga ya kalau mau berkirim salam via WhatsApp di 0811-7901-655. Masih lumayan panjang nih kebersamaan kita hingga pukul 15 atau jam 3 nanti. Kita terima lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Iya. Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Pak Ete Pinoraya.
0: Pak Ete di Pinoraya. Apa kabar Pak Ete?
2: Alhamdulillah sehat. Mana Bang?
0: Sehat ya. Lagi apa nih?
2: Lagi istirahat.
0: Istirahat dari apa?
2: Dari kerja.
0: Iya, aktivitas di kebun ya?
2: Iya.
0: Kalau di Pino tuh banyak kebun apa sih? Sawit ya?
2: Kebun sawit.
0: Sawit, bukan kopi, bukan. Iya, oke deh. Ete, kalau mau kirim-kirim salam boleh juga di WhatsApp ya di 0811. Sudah apal belum nomornya?
2: Lagunya bang?
0: Boleh, lagu apa?
2: Lagu Azza dari Umay Ramo.
0: Azza.
2: Ya.
0: Azza. Gitu, lagu nuansa RLI juga tuh.
2: Ada bang?
0: Ada. Salam untuk siapa?
2: Salamnya untuk Pak Amir tadi dan seluruh kru, seluruhnya dari A sampai Z.
0: A sampai Z ya.
2: Tugas ya bang.
0: Terima kasih Ete.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ete di Pino Raya. Di belakang Ete ya, masih bisa request lagu asalkan nanti yang ada di playlist kita ya. Di 0739-61655. Kalau lagi pro dangdut, walaupun sibuk tapi sempatkan ya. Karena kalau orang di daerah kita ini mayoritas tuh suka dengan lagu dangdut ya. Apalagi kalau yang dari pedesaan itu hampir semuanya nggak ada yang nggak suka dangdut. Dan pendengar, sebelum kita putarkan lagunya, kalau masih ada yang gabung silakan di 0739-61655. Meskipun cuacanya masih panas, kalau kata Pak Amir tadi belum terlalu intens ya hujannya. Kalau di sini malah belum. Ada beberapa daerah yang dikabarkan udah rutin turun hujan, seperti di daerah pegunungan Tanjung Sakti, di beberapa daerah juga ya. Kalau di Bintuhan pesisir nih masih udah ada hujan tapi belum berpengaruh terhadap aktivitas warga, terutama aktivitas bercocok tanam. Kita sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Ini Pak Mawardi, ini Bang.
0: Pak Mawardi, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Sehat-sehat.
3: Cerah, hati ini cerah.
0: Itu yang penting.
3: Iya.
0: Yang paling penting hatinya cerah.
3: Iya, iya Bang.
0: Kalau hatinya udah cerah, aktivitas ngikutin gitu ya.
3: Iya, iya, iya.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
3: Lagu Penantian aja Bang.
0: Penantian.
3: Iya. Motor S.
0: Iya, siap. Salam-salam untuk siapa?
3: Ya, salam-salamnya sama para Jerman, para Kungkil, para Asap, Limbun, Nasrudin, Batulungun, Dang Yanto,
0: siap.
3: Pak Piranya, Jebelahi Tanjung Sakti,
0: Jebelahi,
3: Mama Linda juga. Ya sudah, Bang.
0: Iya, terima kasih ya. Yeah. Udah ngopi belum?
3: Sekarang ya, Bang.
0: Udah ya.
3: Ya, dari pulang dari nanti dari mana tadi? Ya.
0: Iya.
3: Dari Jumatan, pulang dari Jumatan.
0: Oh, Jumatan ya. Ada di ya, situ ya, ya. Ada musola ya di daerah di situ.
3: Ya, ada Kereta Agung, Bang.
0: Oh, jadi Kereta Agung dulu.
3: Iya, Kereta Agung dulu,
0: masjid. Oh, gitu. Kalau kampungnya Pak Mawardi di mananya?
3: Di Kerui, Bang.
0: Oh, di Kota Keruinya.
3: Ya, Kota Kerui ya.
0: Oh, iya. Ya, siap. Makasih. Terima kasih ya.
3: Ya, terima kasih balik sama Bang Bobi. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mawardi, ada juga tadi ET ya di Pinoraya dan Pak Amir yang sudah bergabung sama kita. Selepas ini nanti bisa lagi gabung di line telepon 0739-61655 untuk request lagu lagi dan berkirim salam ya bersama kami hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut.

Adalah kita masih menemani Anda siang hari ini dan mengundang Anda kembali untuk gabung di sisa waktu kita. Masih lebih kurang 30 menit ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita langsung sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Terputus ya. Bisa coba lagi ya untuk gabung di line telepon di Pro Dangdut siang hari ini.

0: Ya barangkali masih disibukkan dengan aktivitas dan menyelakan waktu untuk gabung ya. Kita coba lagi di ujung telepon. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Mama Roni, Bang, di Bumi Arta.
0: Mama Roni di Bumi Arta. Daerah mana tuh, Mama?
1: Ya.
0: Daerah mana Bumi Arta itu?
1: Ya, daerah Lemong.
0: Oh, Lemong, ya.
1: Iya. Kecamatan Agung.
0: Oh, gitu. Iya, salam kenal ya Mama Roni ya.
1: Iya. Sama-sama, Bang.
0: Iya, siap. Hujan belum di sana, Mama?
1: Hujan tadi malam deres betul.
0: Waduh, enak ya.
1: Iya.
0: Di sini belum nih. Mudah-mudahan nyusul nanti malam hujan juga berkah ya, barokah.
1: Udah mendung-mendung, Bang.
0: Iya sih, udah ada kayak bunyi guntur gitu, tapi belum ada tanda-tanda hujan ini.
1: Oh iya.
0: Oke, dari request lagu apa?
1: Ke situ nanti hujannya. Lagunya, Bang?
0: Requestnya apa?
1: Lagunya dari Roma Irama bisa, Bang?
0: Bisa, asalkan yang ada.
1: Iya. Gala-gala.
0: Gala-gala.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ditunggu ya lagu Gala-Gala.
1: Yang udah gabung tadi, salam kenal. Dan buat Bang Bobby, makasih.
0: Makasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mama Roni ya. Iya, Mama Roni di apa tadi? Bumi Arta ya, di daerah Rata Agung. Di belakang Mama Roni yang ingin gabung, coba lagi di 0739616655. Kita cukupkan 3 lagu ya untuk di session ini. Bisa langsung bergabung atau boleh kalau mau lewat WhatsApp boleh di 0811790165 ya untuk request lagu dan berkirim salam. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, ada kita.
0: Kita, iya. Dengan siapa di mana? Putra 1116. Di mana? Di Rata Agung juga ya? Kalau enggak salah di Rata Agung juga ya, Putra 1116.
2: Kalaunya di Rata, tapi di Kecamatan Krui Selatan.
0: Di
2: Kecamatan Krui Selatan.
0: Oh, di Krui Selatan. Oke. Agak ini kurang tertangkap suaranya. Iya, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, ya. Alhamdulillah. Iya. Request lagu apa nih?
2: Lagunya dari Jirayut yang judulnya Sejak Pandangan Pertama.
0: Jirayut. Ntar dulu, Jirayut ada enggak ya? Jirayut. Terluka Cinta ini adanya Tiada Tara dan Jambret Cinta.
2: Enggak,
0: belum diambil kali ya, kayaknya Sejak Pandangan Pertama ya, nanti kita siapkan lain kali. Salam-salam untuk siapa? Ini saya pilihkan Jirayut Jambret Cinta ya.
2: Iya, enggak apa-apa ya. Salamnya yang udah masukkan yang baru tadi dari Bumi Arta, daerah mana?
0: Kalo Bumi Arta kami. Iya, di itu katanya dekat Rata Agung.
2: Di Kecamatan Lemong, mungkin di atas di daerah Abad Kebulan mungkin.
0: Oh, mungkin ya. Tetanggaan soalnya ya, Pak, ini ya. Putra 1116.
2: Seluruh kampung di Kecamatan Lemong aku bisa semua.
0: Udah
2: di atas aku belum tahu.
0: Udah hafal ya.
2: Terus ada Bang Adul ya. Ada Pak Pera di Antikor.
0: Antikor ya.
2: Terus ada Banda Sayun Biduwani Ada PK juga. Ada JBL. JBL ya di Tengsat.
0: Iya, JBL. Katanya sih sekali. Katanya sih jarang dibelah.
2: Jarang balik katanya.
0: Iya, ibunya di jauh di mata.
2: Terus ada siapa, ada Pak Nasrudin ya, gak lama makan enggak masukkan Pak Nasrudin.
0: Pak Nasrudin ya udah lama juga Pak Nasrudin enggak masuk.
2: Ada Janjanto, ada Pak Ete di mana itu dua tahun.
0: Di Pino.
2: Oh, di Pino.
0: Iya.
2: Ada siapa ya? Ada semuanya.
0: Kalau Pak Abang Putra 1116 sudah pernah ke Bintuan belum?
2: Oh, sering ini. Kalau sering tapi lewat-lewat aja.
0: Lewat-lewat aja ya.
2: Mau ke Jambi.
0: Oh gitu, iya.
2: Mau ke Jambi, mau ke Padang.
0: Sama kayak aku ke daerah Rata Agung tuh lewat-lewat aja. Nanti kapan-kapan kami mau main ke sana lah.
2: Ya, kalau kering menginap ke tempat.
0: Iya, kita mau jalan-jalan
2: di
0: situ kan.
2: Enggak jauh dari pantai-pantai Labuan Jukung.
0: Oh, Labuan Jukung itu ya.
2: Enggak jauh juga dari ini Pantai Mandiri, Pantai Mandiri.
0: Oke, berarti bukan di daerah Tagung. Kalau Tagung itu kan tinggi ya?
2: Tinggi, kalau Tagung tinggi. Kalau Lemong pun turun lagi.
0: Turun ya, terus naik lagi, hutan lagi. Baru nyampe ke Ruwei.
2: Pokoknya kalau Pesisir Barat ini kawasan, dicirikan kawasan. Mau ke Lepung Barat lewat kawasan.
0: Iya.
2: Mau ke Tenggamus
0: lewat kawasan, lewat lagi kawasan.
2: Mau ke Kaur lewat kawasan
0: lagi. Tapi seru sih lewat kawasannya. Kalau naik mobil tuh adem gitu kan.
2: Apa?
0: Adem suasananya.
2: Adem. Apalagi kalau lewat kawasan ini ke Liwa, ke Lampung Barat.
0: Dingin itu. Apalagi kalau malam hari. Oke deh, salam-salamnya itu aja ya.
2: Makasih Bang Bobby.
0: Makasih
2: ya.
0: Kembali.
2: Aja ya.
0: Iya.
2: Ya, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra 1116 ya di Lampung, Ratagung. Satu penelpon lagi yang ingin gabung boleh di line telepon. Kita coba sapa lagi. Halo, halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut, halo.
3: Lama dari hujan deh.
0: Halo, Pro Dangdut.
3: Halo. Gak kedengeran.
0: Oh, gak kedengeran. Siapa
3: hujan
0: ini?
3: Hujan di sini, Bang.
0: Di mana? Bu Linda ya?
3: Tanjung Sati ya.
0: Oh iya, Bu Linda. Alhamdulillah udah dapat hujan berkah ya.
3: Hujan deras.
0: Iya. Jadi punya alasan gitu untuk bobok siang ya kalau hujan. Request lagu apa nih?
3: Satunya lagu apa ya? Lagu hujan aja lah dari
0: Erick. Oh, pas pas dengan suasananya.
3: Bawa suasana lagi hujan.
0: Iya deh.
3: Di daerah Bintang belum hujan ya, Bang?
0: Oh, hujan sih tapi dikit-dikit gitu, belum banyak.
3: Di sini tiap hari.
0: Wah, enak tuh. Kayaknya
3: malam siang.
0: Iya, kayaknya hujan yang apa awan yang dari sini ditarik ke sana deh, sama angin gitu ya.
3: Giliran, ntar sini panas. Tempat tambah hujan.
0: Oh, kayaknya kalau di sini udah hujan, di sini tambah hujan lagi. Salam-salamnya untuk siapa?
3: Salam-salamnya untuk semuanya adalah aku takut nanti ada petir.
0: Oh iya iya iya. Nanti malam gabung lagi aku sampai pagi nih siarannya.
3: Hah? Ngapain
0: pagi? Iya, ya gini.
3: Nanti malam masih Bang Bobby.
0: Iya, lagi betah.
3: Iya, lagi betah ya. Request lagu campur sari
0: ntar. Iya, betul campur sari nanti malam ya.
3: Kan campur sari ya, malam Sabtu.
0: Iya,
3: kan?
0: betul nanti. Oke deh.
3: Kebetulan kalau Bang Bobby yang mantap. Ya, gitu aja ya, Bang ya.
0: Salam buat leknya ya.
3: Iya. Takut ada ini ya, kok namanya tuh buruk.
0: Iya. Oke deh.
3: Makasih ya.
0: Makasih balik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Linda di Tanjung Sakti yang katanya udah hujan terus kalau di Tanjung Sakti ya. Alhamdulillah. Semoga hujannya berkah, membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Dan di musim hujan nanti kita terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan ya, terhindar dari segala musibah, bencana dan lain sebagainya. Semoga saja hujan yang diberikan ini membawa keberkahan untuk kita. Dan pendengar, kita dengarkan lagu-lagu berikutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hingga pukul 15 nanti, kalau masih ada waktu, kita buka lagi line telepon ya, usai 3 buah lagu berikut ini.

0: Ya masih menyisakan waktu 8 menit ya di Pro Dangdut untuk hari ini edisi Jumat 2 Oktober 2026. Kita langsung sapa untuk satu penelpon ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang
0: Pro Dangdut. Ya, dengan siapa di mana nih?
1: Adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Masih orang Tanjung Sakti.
0: Orang Tanjung Sakti Tula. Ya, yang suaminya yang telepon tadi ya.
1: Ya, tadi ininya Mbak ini Biang.
0: Oh iya, ini yang babe-nya ya. Oke, Lek Sukari ya. Gimana kabarnya, ya, Lek? Masih hujan?
1: Oh, iya, sehat.
0: Deras ya.
1: Siapa sih lo ini?
0: Alhamdulillah. Kalau saya, Lek, malah senang kalau hujan tuh kalau pas lagi kerja di kebun.
1: Ya, dia tahu gawe.
0: Iya, senang. Saya punya alasan buat tidur siang. Jadi ada alasan buat tidur gitu kan. Kalau nggak hujan kita kerja.
1: Iya. Ini tadi lah hujanan, Pak.
0: Jengkol berapa, Lek, di sana, Lek?
1: Oh, sini jarang jengkol nih.
0: Oh, jarang ya.
1: Nah, mau di kalangan tuh ada jembatan di mana tuh lah, Mbak.
0: Oh gitu ya, katanya murah sekarang jengkol.
1: Kadang-kadang 30, kadang-kadang sawe.
0: Oke deh, request lagu apa nih yang pamungkas nih?
1: Lagunya Arabik. Pandangan pertama.
0: Awal.
1: Hanya pertama belum, terakhir belum mandang Bang Bobby ini.
0: Ya, abisnya sampean tuh memandangnya Bu Linda terus gitu.
1: Tidak jemennya lah ganteng nih An.
0: Oh, luar biasa. Oke, mau salam-salam tuh siapa?
1: Salam-salam buat DPR, buat Pak Mawardi, buat Pak Vera, buat Ian, buat Pak Ani. Kandek galanya kru radio okay. RRI ini.
0: Iya, kandek. Kandek galanya.
1: Itulah Bang, terima ya, kasih atas waktunya.
0: Iya, salam kandek Bu Linda.
1: Ya.
0: Iya, terima kasih Lek Sukari.
1: Sama-sama.
0: Iya. Baik pendengar di Pro Dangdut, sepertinya kita sudah ada di penghujung ya untuk siang sore ini. Siang sore, karena udah sore juga ya ini ya. 4 menit jelang tuntas dan satu lagu pamungkas nih permintaan dari Lek Sukari, dari Arafik, Pandangan Pertama. Dan selepas ini kami tuntaskan untuk Pro Dangdut siang ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di Pro Dangdut besok ya, pada jam dan gelombang yang sama.

0: Pendengar, hingga di sini kebersamaan kita di Prodangdut untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026. Saya Bobby Mawardi mengucapkan terima kasih dan mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati selama kebersamaan kita di Prodangdut untuk siang ini. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Besok pada Prodangdut pada jam dan gelombang yang sama. Tetap stay bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi dan musik sepanjang kebersamaan kita. Nanti jangan lewatkan Belajar Sumba ya, akan hadir pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Anda masih mendengarkan RRI Bintang.

Kak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak, kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca judulnya, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Bengkulu sore ini menemani ruang dengar Anda. Pendengar, kali ini kita punya informasi peristiwa penting gitu ya, di 1 Oktober sejumlah peringatan nasional dan internasional jatuh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seperti Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum utama di Indonesia bersamaan dengan sejumlah peringatan dunia. Tanggal 1 Oktober juga diperingati melalui momentum yang berkaitan dengan budaya, sosial, hingga kehidupan masyarakat. Beberapa negara ini turut memperingati hari kemerdekaannya pada tanggal tersebut, pendengar. Seperti Hari Kopi Internasional atau International Coffee Day, ini diperingati setiap 1 Oktober. Peringatan ini menjadi momentum merayakan kopi sekaligus memberikan perhatian terhadap petani dan juga pekerja sektor kopi. Selanjutnya, pendengar, 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Vegetarian Sedunia, mendorong mengenal pola makan vegetarian dan berbagai pilihan makanan berbasis nabati. Tanggal tersebut sekaligus menandai dimulainya Vegetarian Awareness Month, yaitu peringatan menyoroti aspek kesehatan, etika, serta lingkungan yang berkaitan dengan pola makan vegetarian. 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Musik Internasional, Hari Lansia Internasional, dan Hari Kemerdekaan Nigeria, Hari Kemerdekaan Tuvalu, dan Hari Kemerdekaan Siprus. Itu tadi pendengar beberapa deretan peristiwa penting yang diperingati setiap 1 Oktober.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
6: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
7: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
6: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
8: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
7: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
8: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
7: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
8: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
7: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menghadirkan Warta Belajar Sumba, tetap di Bengkulu sore ini.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Maka kita punya program namanya Pupuk Hayati Cair, Pupuk Organik Cair. Tahun ini sudah saya selesaikan, tahun depan kemarin 500 titik desa, tahun ini 2000 desa, berarti nanti ada 2500 desa.
3: Karena dalam rangka itu tadi sudah selesai Pak, ada dukungan dari Pak Bupati, jadi ya semoga semuanya lancar Bapak, jadi bisa cepat terlaksana untuk sekolah rakyat yang di Belitung Timur tadi.
4: Karena ini masih bersifat fluktuatif, saya sudah minta dengan Pak Sekda, dengan Dinas Pendidikan, walaupun itu kita serahkan sepenuhnya dengan sekolah-sekolah yang ada, tetapi saran saya, karena kondisinya sekarang...
0: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami akan hadirkan sore hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya, Rizka May Doktoria. Inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Penerapan pertanian modern terus didorong di Provinsi Lampung melalui pemanfaatan teknologi, pendampingan, serta penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Berikut laporan Siti Triandi selengkapnya dari RRI Bandar Lampung.
1: Penerapan pertanian modern terus didorong di Provinsi Lampung melalui pemanfaatan teknologi, pendampingan, serta penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu penerapannya dilakukan melalui Demfarm PMAAS di Lampung Tengah. Kolaborasi pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Pertanian tersebut mencatat potensi produktivitas rata-rata mencapai 11,2 ton per hektar. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, pertanian modern perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, kemajuan sektor pertanian akan memberikan dampak lebih besar apabila diikuti peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Mirza mengatakan pemanfaatan pupuk organik cair atau POC menjadi salah satu bagian dari upaya mendorong pertanian modern di Lampung. Program tersebut dikembangkan dari hasil riset yang dilakukan sejak 2017 dan kemudian diadopsi menjadi program pemerintah Provinsi Lampung. Penerapan POC juga dipadukan dengan teknologi PMAAS untuk meningkatkan hasil produksi. Dalam penerapan awal, produktivitas yang sebelumnya sekitar 10 ton per hektar meningkat menjadi 11 ton per hektar.
2: Maka kita punya program namanya pupuk hayati cair, pupuk organik cair. Tahun ini sudah saya selesaikan, tahun depan kemarin 500 titik desa, tahun ini 2000 desa, berarti nanti ada 2500 desa. Total semuanya 4 juta liter saya bagikan kepada seluruh petani. Target saya tahun depan total lahan pertanian kita ini ada 1,5 juta hektar, semuanya sudah tersiram pupuk organik cair. Dengan ini pertanian juga itu akan meningkat lagi. Kemarin sudah dicoba PMAAS digabungin dengan pupuk organik cair, ternyata produktivitasnya meningkat dari 10 ton menjadi 11 ton.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi agar pengelolaan pertanian semakin efisien. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan hasil produksi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Pengembangan pertanian modern juga diarahkan agar petani mampu beradaptasi dengan kebutuhan produksi pangan dan perkembangan teknologi. Dengan produktivitas yang meningkat, sektor pertanian diharapkan semakin kuat dan menjadi salah satu penggerak ekonomi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, selanjutnya kita ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengimbau para siswa untuk tetap menggunakan masker saat berangkat maupun beraktivitas di sekolah, mengingat kabut asap masih pekat menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Pendidikan Kabupaten Kerinci meminta para siswa untuk selalu menggunakan masker ke sekolah jika kabut asap masih pekat di wilayah Kabupaten Kerinci. Himbauan ini berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Dian Eka Satria mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh sekolah. Melalui edaran tersebut, pihak sekolah diminta mengingatkan para siswa agar tetap menggunakan masker terutama saat kabut asap menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Langkah ini untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dan partikel di udara.
2: Sejauh ini kita dari Kabupaten Kerinci memang dari Dinas Pendidikan paling cuman edaran yang kita pamflet juga kita edarkan di setiap sekolah, terus memakai masker dalam rangka ini mengantisipasi nanti siswa-siswi kita yang mudah-mudahan tidak terdampak ya untuk ISPA. Tapi sejauh ini alhamdulillah tidak ada.
1: Di samping itu, Dian menghimbau para siswa tidak mengabaikan kondisi kabut asap. Jika kabut asap kembali pekat, siswa diminta segera menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menegaskan kesehatan para siswa harus menjadi perhatian utama selama kondisi kabut asap masih terjadi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, selanjutnya kita ke RRI Sungai Liat.

0: Tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait penerapan program pertanian modern Advanced Agriculture System yang dihimpun tim pemberitaan RRI Sungai Liat, Bustomi Ahmad.
1: Penerapan program pertanian modern ini khususnya di Bangka Belitung ya, itu sangat perlu ya. Harapannya bukan cuma meningkatkan hasil pertanian, tapi juga meningkatkan generasi muda itu untuk menjadi seorang petani. Dimana kalau bisa dibilang kan petani ini cenderung dianggap sebelah mata ya. Padahal kalau kita lihat di Indonesia sendiri peran petani itu sangat luar biasa.
2: Penerapan program pertanian modern itu ya memang bagus dan memang dibutuhin sih buat petani kita di Bangka Belitung. Apalagi kan kayak teknologi pertanian itu udah semakin berkembang nih di zaman sekarang. Jadi bisa banget dimanfaatin untuk bantu petani supaya kerjanya tuh bisa lebih efektif, hasil pertaniannya juga jadi bisa lebih maksimal gitu kan. Tapi yang paling penting menurut saya sih justru penerapannya itu jangan cuma soal alat atau teknologinya aja gitu loh. Kan petani juga perlu didampingi ya dan dikasih pemahaman juga nih. Jadi mereka tuh benar-benar bisa manfaatin teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lahan mereka gitu.
3: Saya rasa setiap program dari pemerintah itu pastinya bagus ya, termasuk pertanian modern yang saat ini memang digencarkan oleh pemerintah. Namun untuk di kita, apakah sudah siap? Dan itu mesti kita kaji ulang terkait dari SDM-nya dan juga dari tanah ataupun lahan yang menyesuaikan iklim dan kearifan lokal kita yang ada di Indonesia ini.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita menuju RRI SP Belitung.

0: persiapan pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, terus dimatangkan. Berikut laporan selengkapnya bersama Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Sebetulnya masih tahap perencanaan, Bapak. Jadi kami di sini lagi mencoba melengkapi readiness kriteria yang dibutuhkan dari pemerintah.
2: Persiapan pembangunan sekolah rakyat di Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur terus dimatangkan. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama pihak kementerian meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pendidikan tersebut. Kepala Satker PPS Provinsi Bangka Belitung, Daru Suryaningwang, mengungkapkan pembangunan sekolah rakyat di Belitung Timur saat ini masih berada pada tahap perencanaan. Pihaknya tengah melengkapi sejumlah kriteria kesiapan yang dibutuhkan dari Pemkab Belitung Timur. Menurutnya, proses perencanaan masih harus melalui sejumlah tahapan sebelum pembangunan fisik dapat dimulai, termasuk diantaranya tahapan seleksi dan pelelangan.
1: Dibutuhkan dari pemerintah daerah, karena dalam rangka itu tadi sudah selesai, Pak. Ada dukungan dari Pak Bupati, jadi ya semoga semuanya lancar, Bapak. Jadi bisa cepat terlaksana untuk sekolah rakyat yang di Belitung Timur tadi. Kami masih mau coba rencanakan mungkin dimulai awal tahun ini, Pak. Tapi tergantung, kembali lagi tadi kan kita masih ada tahap macam-macam ya, Pak ya. Jadi tahap perencanaan juga, belum tahap seleksinya juga. Nanti kan ada lelangnya juga gitu ya.
3: Okay.
1: Harapannya kalau lancar sih bisa dimulai akhir tahun ini.
2: Dalam peninjauan tersebut, kondisi lahan menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah daerah tengah melakukan line clearing atau pembersihan jalur dan area tertentu untuk memperlihatkan kondisi asli lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat tersebut. Daru menyatakan bahwa proses tersebut penting untuk membantu tahapan perencanaan berikutnya karena kondisi lahan yang telah dibersihkan akan lebih mudah ditinjau dan dianalisis. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI SP Waikanan.

0: Dinas Koperasi dan UMKM Wai Kanan upayakan 3 UMKM naik kelas lewat bantuan provinsi dan hibah Bank Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Roma Dona dari RRI SP Wai Kanan.
1: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wai Kanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Wai Kanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas usahanya. Saat ini pemerintah daerah tengah memperjuangkan 3 UMKM unggulan untuk program naik kelas melalui usulan ke pemerintahan Provinsi Lampung serta pengajuan bantuan ke Bank Indonesia. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wai Kanan Desta Budi Rahayu kepada RRI mengatakan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah sekaligus menangkap peluang dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan nasional. Desta menjelaskan, usulan ke tingkat provinsi ini selaras dengan arahan dan kebijakan Gubernur Lampung yang merencanakan penyaluran bantuan hibah berupa alat kerja atau produksi bagi kabupaten kota di Provinsi Lampung. Tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Wai Kanan juga bergerak aktif menjemput bola ke Bank Indonesia. Langkah ini dilakukan guna membuka akses permodalan dan sarana-prasarana penunjang lainnya bagi para pelaku usaha.
1: Saat ini kita Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wai Kanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM naik kelas. Jadi pada saat ini kita lagi mengusulkan ada 3 UMKM untuk naik kelas untuk kita usulkan ke Provinsi Lampung. Selain daripada itu, upaya kita karena keterbatasan dana yang ada, bahwasanya kita juga selalu berupaya ini mendorong UMKM, bagaimana UMKM yang ada di Wai Kanan ini bisa naik kelas. Selain daripada bantuan provinsi, kita juga mengupayakan bantuan dari BI. Dalam hal ini perkembangan untuk ke BI itu lagi kita garap proposalnya. Proposal itu yang nantinya akan kita presentasikan di Bank Indonesia terkait permohonan bantuan hibah yang diberikan kepada UMKM. Usulan ke provinsi tersebut sesuai dengan arahan kebijakan dari Bapak Gubernur kita, bahwasanya memang ada beberapa alat yang akan dihibahkan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung.
2: Melalui sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Wai Kanan, pemerintah Provinsi Lampung, dan Bank Indonesia, diharapkan program ini dapat terrealisasi dengan baik. Peningkatan sarana produksi dan daya saing ini diyakini oleh pihaknya mampu membawa UMKM Wai Kanan tidak hanya tumbuh tetapi juga naik kelas dari segi kualitas produk dan jangkauan pasar. Dari Wai Kanan, Roma Dona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SP Wai Kanan, selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: Pemerintah Kota Palembang kembali mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh bagi siswa akibat angka ISPU menembus lebih dari 500. Laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Indeks standar pencemar udara atau ISPU di Kota Palembang tercatat menembus angka di atas 500. Kondisi ini menunjukkan kualitas udara berada pada kategori sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Palembang masih terus memantau kondisi polusi asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, kondisi kualitas udara saat ini masih fluktuatif, mulai dari tidak sehat hingga berbahaya. Karena itu, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa selama kondisi udara belum membaik.
2: Karena ini masih bersifat fluktuatif, saya sudah minta dengan Pak Sekda, dengan Dinas Pendidikan, walaupun itu kita serahkan sepenuhnya dengan sekolah-sekolah yang ada, tetapi saran saya, karena kondisinya sekarang kadang berbahaya, kadang sangat tidak sehat, tetap menggunakan PJJ.
1: Pemerintah Kota Palembang meminta pihak sekolah untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa dalam menentukan metode pembelajaran. Evaluasi akan dilakukan mengikuti perkembangan kualitas udara, terutama saat dampak asap karhutla kembali meningkat. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju RRI Jambi.

0: Warga diminta tetap waspada dan pakai masker saat keluar rumah. ISPU Kota Jambi berbahaya. Laporan selengkapnya bersama Yoga Wijanarko.
1: Standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Jambi berada dalam kondisi berbahaya pada Kamis kemarin. Berdasarkan pemantauan kualitas udara, nilai ISPU tercatat mencapai 306 setelah sebelumnya mencapai puncak 331 pada sekitar pukul 1 dini hari kemarin. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi Mulyono mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara di Kota Jambi sangat tidak sehat atau berisiko bagi masyarakat.
2: Di hari ini kita sudah di posisi 306 di jam 10 ini. Kita kemarin sudah di posisi kondisi ISPU di kategori berbahaya itu mulai dari jam 4 sore kemarin dengan kondisi ISPU 303. Terus puncak ISPU kita ini tertinggi itu terjadi pada jam 1 dini hari malam tadi itu 331.
1: Mulyono mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya pada saat kualitas udara berada kondisi buruk. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga diminta menggunakan masker yang sesuai dan menghindari aktivitas fisik berat di ruang terbuka. Mulyono juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan kualitas udara melalui informasi resmi pemerintah. Kondisi kualitas udara dapat berubah, sehingga kewaspadaan dan pembatasan aktivitas luar ruangan perlu disesuaikan dengan perkembangan ISPU. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Polres Kaur dan TNBBS gelar sosialisasi cegah perambahan hutan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI Bintuhan.
1: Polres Kaur melalui Satuan Binmas mendampingi petugas Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS menggelar agenda sosialisasi pencegahan perambahan serta kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan edukasi konservasi yang dipusatkan di Aula Desa Pasar Baru, Kecamatan Asal ini dihadiri perwakilan TNBBS, Polres Kaur, pemerintah, kecamatan, hingga tokoh masyarakat setempat. Pertemuan strategis tersebut digelar untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya memelihara kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup di kawasan Taman Nasional. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan, Polres Kaur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga area TNBBS dengan tidak melakukan pembukaan lahan maupun perambahan hutan secara ilegal. Pihaknya menghimbau warga agar segera melapor kepada aparat berwajib apabila menemukan atau mengetahui adanya aktivitas perusakan kawasan konservasi di lingkungan sekitar. Kepolisian mengingatkan bahwa setiap aksi perambahan lahan tanpa izin memiliki konsekuensi hukum tegas demi melindungi fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.
2: Polres Kaur mendampingi pihak TNBBS melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan perambahan dan karhutlah. Dalam kesempatan itu, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin SIKMAP melalui KPU Satbimas Polres Kaur Ibda Jumidil SH mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembukaan atau perambahan lahan di kawasan TNBBS.
1: Melalui pembekalan materi mengenai dampak buruk kerusakan hutan akibat pembakaran dan pembabatan liar, edukasi ini diharapkan dapat menggugah kepedulian warga secara berkelanjutan. Kepolisian menegaskan bahwa sinergi antara Polres Kaur, Balai TNBBS, dan warga lokal merupakan kunci utama dalam merawat keberlangsungan kawasan hutan. Seluruh rangkaian sosialisasi preventif di Kecamatan Asal tersebut berlangsung aman, tertib, serta menguatkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas lingkungan bagi generasi mendatang. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita simak laporan dari RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah terkait program pertanian modern Advanced Agriculture System. Berikut bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah terkait program pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS.
2: Oke, Bu, terkait yang PMAAS untuk perkembangannya di Provinsi Bengkulu sekarang seperti apa, Bu Rosmala Dewi?
3: Baik, kita Provinsi Bengkulu sangat apresiasi dengan adanya kegiatan program pemerintah

0: lembaga berikut. Sisanya sudah disiapkan selesai mungkin dalam bulan September.
1: Kalau untuk ini perkembangan kita sampai dengan September akhir ini seperti apa penanaman PMA?
0: Jadi kita harapkan September ini penanaman terakhir ya. Berapa kabupaten yang menanam September, Oktober mungkin puncaknya. Tapi mereka masih dikasih kesempatan untuk sampai Desember mana boleh.
1: Oke, sampai akhir nanti ya. Kalau dari Pak Fike sendiri untuk penanaman Pak dari petani sendiri kita ada kendala nggak?
2: Ya kalau kendala itu pasti ada. Tapi kendala sekarang itu setelah kita coba itu masalah burung itu aja yang harus kita tanggulangi. Soalnya sudah beberapa kelompok itu sudah mulai ya. Sekarang ada yang satu jari tingginya, ada yang dua jari ya. Tapi sekarang harus antisipasi adalah kiong. Soalnya kalau kiong itu bagaimanapun juga kalau di dekat siring irigasi atau pembuangan itu kiong pasti banyak. Nah, jadi itu harus antisipasi tadi. Tapi bisa ditanggulangi.
1: Seperti apa menanggulanginya?
2: Ya kita harus di apakah disemprot dengan pestisida, apakah dia dipungut dengan tangan, yeah. Apakah dia diinikan dipancing dengan daun-daun kates supaya dikumpulin situ makannya kita bisa
0: ringan
2: ya. Ya.
1: Berarti sudah ada langkah-langkah antisipasi lah dari
2: ya, biasa itu. Tapi biasa udah memikirkan itu apa yang terjadi. Tapi itu kalau melihat dari keadaan kemarin itu, kalau dia kemarau terus, dan otomatis gagal ya. Karena air nggak ada, tapi ya alhamdulillah, nanti ada yang kita supportin dengan pompa air melalui bendungan buat sendiri, dia bisa ngalir. Tapi kalau sekarang udah hujan, mudah-mudahan selamat ya.
1: Tapi kan ini lagi peralihan kan Pak, lagi peralihan musim kemarin kan kemarau. Kita kan sebentar lagi ini kurang lebih musim hujan, tapi memang masih kering kan kita kan. Hujannya itu masih sebentar-sebentar. Ya. Itu sebenarnya apa pengaruh ke pertaniannya Pak?
2: Ya kalau hujannya satu minggu sekali, mudah-mudahan selamat ya. Asalkan deras, asalkan jangan sampai dia negeri bisa tidak mungkin. Tapi kalau dia bagus itu seminggu dua kali hujan, kaki ingin bertani. Nah, tapi itu kan alam, tidak bisa ditentukan. Jadi ada berapa kali hujan, berapa hari minggu ini, kita syukur dia. Karena sudah menyirami tanaman yang ada di padi-padi yang sudah kita tanam ini itu. Karena sebagian sekarang itu belum ada yang belum ada di dulu tanahnya. Kalau di sebesar itu sekitar 70% itu yang sudah tanam, 30%-nya belum. Karena ikan air kemarin, itu kendalanya di situ.
1: Terakhir Bu, kalau misalkan tadi ada kendala-kendala kan dari petani juga untuk penanaman padi seperti hama dan sebagainya, mungkin langkah-langkah yang disiapkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi dari tantangan-tantangan dari petani tadi seperti apa?
0: Karena ini kan memang kerja besar ya, dari pusat, dari grup, dari provinsi, dan dari kabupaten kota. Jadi kita bersinergi bersama. Informasi-informasi yang disampaikan oleh kabupaten kota, biasanya kita sangat kita menyampaikan surat kembali ke pusat kepada polisi ke daerah di daerah kita. Dan kita juga menggerakkan bersama dengan pemulu, dia sendiri punya OPT proteksi. Dan mereka mengendalikan ini seperti apa. Kita juga di OPT bergerak juga. Kita juga ada juga stok pestisida, bla-bla-bla, itu kan nanti bisa kita gerakkan. Begitu ya, kalau ada salah-salah besar, namanya program baru, kita nggak tahu, oh kondisi seperti ini perbedaannya. Ini kan menjadi bahan evaluasi kita di daerah, juga evaluasi pusat nanti ke depannya mungkin strategi apa yang kita siapkan dan mereka mengantisipasi ini. Itu kayak dibilang, apakah kita tumbuhkan dulu kayak biasa tapi nggak setinggi. Biasanya kita nanam padi selama satu hari, mungkin selama seminggu yang seumur gitu, riskan nggak kira-kira kita taruh di lapangan atau seperti apa atau tadi pakai jaring mungkin ya mengantisipasi ini.
1: Akan dilaporkan ke pemerintah pusat juga?
0: Iya.
1: Pendengar ya. Demikian wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah.
3: Wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi

0: Jumat 2 Oktober 2026. Saya Rizka Midoktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Pro 1 FM.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Oh.
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Gajinya serius, kerjanya bercanda.
0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 01.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, dosen kesejahteraan sosial UNIP perkuat kesiapan remaja di sekolah rakyat. Memasuki fase remaja, siswa sekolah menengah atas SMA menghadapi berbagai tugas perkembangan mulai dari mengenali potensi diri, membangun hubungan sosial, mengembangkan kemandirian, hingga mempersiapkan diri dan menentukan arah masa depan. Melihat pentingnya proses tersebut, dosen jurusan kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Bengkulu, Indria Agustina Esos MSOS, bersama mahasiswa jurusan kesejahteraan sosial UNIP melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 di Provinsi Bengkulu pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan mengusung tema penguatan kesiapan remaja dalam menjalankan tugas perkembangan melalui aktivitas interaktif dan menyasar siswa tingkat SMA. Kegiatan dirancang dengan pendekatan partisipatif agar mahasiswa tidak hanya menerima materi tapi juga terlibat dalam mengenali diri, mengungkapkan harapan, serta merefleksikan kesiapan menghadapi tahapan perkembangan berikutnya. Salah satu aktivitas yang diberikan berfokus pada pengenalan kelebihan dan potensi diri. Para siswa diberikan kesempatan mengidentifikasi, serta menyampaikan berbagai hal positif gitu ya, mendengar yang terdapat dalam diri mereka.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta, pukul 17 waktu Indonesia Barat, beredar informasi mengenai tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Raisa, the girl that I used to be baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Dan pendengar, untuk Anda yang lagi beraktivitas di luar gitu ya, jangan lupa untuk bawa jaket atau jas hujan, karena di beberapa wilayah ini sudah hujan deras.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat

Pendengar, kita tinggalkan Yuni Syara dengan Sendiri Itu Tak Mudah, mengantarkan kita pada pukul 17 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi kembali hadir di tengah keluarga-warga yang sedang berduka. Kali ini Dedi menghadiri takziah malam ketiga di rumah almarhum Haji Sugiarto bin Zainal Abidin di Jalan Kesehatan 2 RT 3 RW 1 Kelurahan Anggut Atas Kota Bengkulu. Kehadiran Dedi bukan hanya untuk menyampaikan bela sungkawa, tapi juga memastikan keluarga yang tinggalkan mendapatkan kemudahan dan mengurus berbagai keperluan administrasi setelah meninggalnya anggota keluarga. Almarhum Haji Sugiarto diketahui merupakan pensiunan. Semasa hidupnya, almarhum bersama istrinya juga pernah menunaikan ibadah haji bersama rombongan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi. Dalam kesempatan itu, Dedi menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga almarhum, dan ia mendoakan agar seluruh amal ibadah almarhum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosanya diampuni serta mendapat tempat terbaik di sisinya. Dedi juga mengajak keluarga untuk tetap sabar ikhlas menghadapi kepergian almarhum. Menurutnya, pemerintah daerah perlu hadir tidak hanya ketika masyarakat membutuhkan pelayanan dalam kondisi biasa, tapi juga ketika warga sedang menghadapi masa sulit. Selain menyampaikan doa bela sungkawa, Dedi juga menyerahkan layanan administrasi melalui program 4-in-1 atau 4-in-1 kepada keluarga almarhum. Program ini mencakup penyerahan akta kematian, perubahan KK, perubahan kartu

tanda penduduk serta buku tabungan taspen bagi keluarga pensiunan. Dan layanan ini diberikan untuk membantu keluarga agar tidak perlu mengurus berbagai dokumen secara terpisah setelah anggotanya keluarganya meninggal dunia. Dan pendengar, untuk informasi tadi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Garibaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
2: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
1: Emang dessertnya apaan, Boy?
2: Pisang lumer coklat.
1: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
2: Hah? Maksudnya, Bang?
1: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
2: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
1: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
2: Bang,

Kantor dan Badan Jalan Mahoni Kota Bengkulu kembali dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum setelah sejumlah pedagang kaki lima memindahkan barang dagangan yang selama ini ditempatkan di ruang publik tersebut. Pemindahan dilakukan pemerintah Kota Bengkulu melalui Satpol PP bersama Lurah Padangjati, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Babin Kamtibmas, dan Prabawa pada Kamis sore. Petugas membantu para pedagang yang telah bertahun-tahun menggunakan trotoar dan badan jalan untuk memindahkan barang dagangan ke rumah maupun tempat usaha yang baru. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sat Maruli Tua Situmorang mengatakan penataan ini dilakukan agar ruang publik dapat kembali digunakan sesuai peruntukannya. Menurutnya, kondisi badan jalan Mahoni yang relatif sempit ini membuat keberadaan barang dagangan di badan jalan dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan juga pengguna jalan. Sat berharap langkah tersebut dapat menjadi kesadaran bersama agar ruang publik tidak kembali digunakan untuk aktivitas yang mengganggu kepentingan masyarakat. Satpol PP Kota Bengkulu memastikan pengawasan akan terus dilakukan. Jika kembali ditemukan pelanggaran terhadap aturan daerah, penertiban akan dilakukan sesuai ketentuan. Informasi tadi pendengar bisa Anda baca kembali di portal beritanya RRI, rri.co.id, dan siaran kita bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pendengar, Anda bersama kami di Lintas Bintuhan malamnya bersama Bobby yang bertugas, dan saat ini tanda waktu di studio pukul 17:51 waktu Indonesia Barat. Kita akan jelang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur dan daerah yang sewaktu pada pukul 18:04 ya jadwalnya untuk hari ini. Dan jelang azan maghrib, sembari menemani Anda menuntaskan berbagai aktivitas hari ini, kami ajak menyimak lagu-lagu nuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci.

0: Sasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setiap sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
2: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
4: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
2: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Kesemudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Karena itu kami meminta
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
5: Karena itu, kami meminta saya kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
1: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
7: Bahwa saya
1: akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945.
7: Tahun 1945.
1: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
7: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
1: Dengan seluruh-seluruhnya.
7: Dengan seluruh-seluruhnya.
1: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
7: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
1: Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan.
7: Dalam menjalankan tugas jabatan.
1: Akan menjunjung tinggi etika jabatan.
7: Akan menjunjung tinggi etika jabatan.
1: Bekerja dengan sebaik-baiknya.
7: Bekerja dengan sebaik-baiknya.
1: Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
10: Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri kan selama ini masih PP, peraturan pemerintah pada tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya. Termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut, ada dugaan kemudian dialih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak? Bagus.
14: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Gitu, Pak. Pak, mungkin dikit aja Pak. Pak.
13: Dikit Pak.
14: Tanya penyidik ya.
13: Boleh Pak,
14: ya.
15: Pak, jawabannya ada yang lain Pak?
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
16: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardian Wardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
18: Uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir B2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas. dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
16: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
18: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
17: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
15: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Ya, kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
17: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
19: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
20: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
19: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
21: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
19: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
3: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
4: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
3: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
3: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara.

0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
2: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
1: Sementara itu, penggawang Garuda Justin Hubner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
2: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, okay, kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
1: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Niar Abdul Ditiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pro3 masih di Bengkulu sore ini. Rizka menemani ruang dengar Anda hingga lebih kurang setengah jam ke depan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
5: Nah, bentar lagi hijau nih.
6: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
4: Sabar dong! Itu baru kuning, udah klakson aja.
6: Lah, malah nyolot, berani lo, sini.
4: Apa lo, mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
6: Ya, ya, malah kabur.
7: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
4: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
5: Ayo. Nah,

98,8 FM RRI Bintuan. Pendengar, Anda bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi dan musik, dan kita akan jelang pukul 20 untuk kami hadirkan warta berita daerah malam ini. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuan Malam.

0: Ya, bukan kekasih setia membawa kita pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah malam ini.
1: Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sahase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 2 Oktober 2026. Sarik berita. Momen Hari Batik Nasional 2026, pengusaha batik lokal diharapkan dapat terus berkarya dan mendunia. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur catat 31 CPMI hingga September 2026 dan Taiwan jadi negara tujuan favorit. Inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. Momen Hari Batik Nasional 2026, pengusaha batik lokal diharapkan dapat terus berkarya dan mendunia. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Aisyah Dini.
2: Peringatan Hari Batik Nasional 2026 menjadi momentum bagi para pengusaha batik lokal untuk memperkuat semangat dan melestarikan sekaligus mengembangkan batik sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Owner batik Kagano khas Bengkulu Utara, Leni Febrianti, berharap perkembangan teknologi dan perubahan selera masyarakat tidak menjadi hambatan bagi keberlangsungan usaha batik. Sebaliknya, perkembangan zaman diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan berbagai inovasi, baik itu dari sisi motif, warna, desain maupun pemasaran, sehingga batik daerah semakin dikenal oleh masyarakat luas. Batik lokal dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu media dalam memperkenalkan kekayaan budaya daerah. Beragam unsur budaya dan kearifan lokal dapat dituangkan dalam motif batik, sehingga menghasilkan karya yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga membawa cerita dan identitas daerah. Bagi pengusaha batik Bengkulu Utara, keberlangsungan usaha batik bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi saja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan berkembang di tengah generasi muda, serta menjadi pionir dalam mempromosikan identitas budaya daerah ke tingkat nasional maupun internasional.
3: Harapan saya pada hari yang sangat berbahagia ini, saya sangat berharap bahwa pelaku usaha batik lokal akan terus berkarya, akan terus berusaha menjadi yang terbaik, dan bisa juga menjadi pioner untuk mempromosikan identitas budaya daerah kita ke tingkat nasional dan internasional.
2: Momentum Hari Batik Nasional 2026 juga diharapkan semakin membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk batik lokal. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur catat 31 CPMI hingga September 2026 dan Taiwan jadi negara tujuan favorit. Laporan lengkapnya disampaikan rekan Danu Yogyarto.
4: Kepala Seksi Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur Yuliswan mengungkapkan bahwa hingga September 2026 jumlah calon pekerja migran Indonesia atau CPMI asal daerah tersebut tercatat sebanyak 31 orang. Yuliswan merinci bahwa angka tersebut terdistribusi ke dalam beberapa periode triwulan sepanjang tahun 2026. Pada triwulan pertama tercatat sebanyak 11 orang CPMI, kemudian pada triwulan kedua sebanyak 9 orang, dan dilanjutkan pada triwulan berikutnya sebanyak 11 orang yang mengajukan proses keberangkatan. Ia menambahkan bahwa dari puluhan CPMI yang tercatat mengurus dokumen penempatan kerja ke luar negeri, mayoritas atau rata-rata negara tujuan yang dipilih masih didominasi oleh negara Taiwan.
5: Kemudian untuk CPMI kita sampai saat ini berjumlah 31 orang yang terdaftar, dalam artian mereka membuat rekom ID CPMI dan kemudian mereka akan membuat rekomendasi pembuatan paspor di kantor imigrasi. Jumlahnya dari TW1 11 orang, ada TW2 ada 9 orang, TW3 ada kembali lagi dengan angka 11 orang, jadi berjumlah 31 orang.
4: Ditambahkan oleh Yuliswan, pihak Disnaketran Kabupaten Kau terus berupaya memberikan pelayanan maksimal serta memastikan seluruh prosedur administratif maupun perlindungan hukum bagi para CPMI terpenuhi dengan baik sebelum mereka diberangkatkan ke negara penempatan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Gerto melaporkan.
1: Kementerian Agama Kabupaten Kaur melepas 17 peserta OMI tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Lili Rahman.
6: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan pelepasan kontingen Olimpiade Madrasah Indonesia Kabupaten Kaur yang akan mengikuti OMI tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Kegiatan pelepasan tersebut berlangsung di aula moderasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Pelepasan ini menjadi bagian dari persiapan Kementerian Agama dalam memberikan dukungan kepada para peserta yang akan membawa nama kabupaten ke tingkat provinsi. Kasih Pendidikan dan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur Magium S. EMPD mengatakan bahwa kontingen OMI Kabupaten Kaur berjumlah 17 orang, mulai dari jenjang MI, MTS hingga MA. Para peserta tersebut merupakan siswa-siswi madrasah yang telah mengikuti tahapan OL. Para peserta tersebut merupakan siswa-siswi madrasah yang telah mengikuti tahapan seleksi OMI tingkat Kabupaten Kaur. Menurut Mugiem, keikutsertaan para siswa dalam OMI tingkat Provinsi Bengkulu diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan pengalaman mereka. Selain itu, para peserta diharapkan mampu menunjukkan potensi terbaik selama mengikuti seluruh rangkaian kompetensi.
7: Telah dilaksanakan pelepasan kontingen OMI Olimpiade Madrasah Indonesia Kabupaten Kaur ke tingkat provinsi yang berjumlah 17 orang dari siswa madrasah dari MI, MTS, dan MA.
6: Dalam kegiatan pelepasan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur melalui unit pengumpulan zakat juga memberikan reward kepada para peserta OMI. Pemberian reward tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar para siswa semakin bersemangat mengikuti kompetensi di tingkat provinsi. Mugia mengingatkan para peserta agar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum mengikuti OMI tingkat Provinsi Bengkulu. Ia berharap seluruh peserta dapat menjaga semangat, disiplin, serta membawa nama baik Kabupaten Kaur dan madrasah masing-masing. Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 hingga 6 Oktober 2026 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu. Para peserta dari Kabupaten Kaur diharapkan dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan ajang tersebut sebagai pengalaman untuk meningkatkan prestasi akademik. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan, Ferry Kusnadi, mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan sosialisasi program Bangga Kencana. Pemantauan kasus ini difokuskan pada gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting yang berlangsung di Balai Penyuluh KB Bengkulu Selatan. Ferry menjelaskan bahwa peninjauan lapangan ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian sosialisasi berjalan secara optimal. Selain itu, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas serta memperkuat koordinasi antara penyuluh keluarga berencana PKB dan para kader di lapangan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa melalui optimalisasi kegiatan ini, pelaksanaan program genting di kedepannya diharapkan semakin efektif dan langkah strategis ini diyakini mampu mewujudkan keluarga yang sehat sekaligus melahirkan generasi masa depan yang bebas dari stunting di wilayah Bengkulu Selatan. Dinas Pertanian Kabupaten Kaur mengumpulkan seluruh distributor pupuk subsidi guna memastikan kelancaran penyaluran kuota bantuan sektor pertanian di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai upaya pembinaan serta perketatan pengawasan administrasi, perizinan, dan distribusi di tingkat agen sehingga pengecer Pemerintah daerah telah menyiapkan alokasi pupuk subsidi yang mencakup 9.092 ton urea, 15.744 ton NPK, serta 3.802 ton pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan para petani. Kepala Dinas Pertanian Kaur Dodi Haryono menegaskan bahwa pemantauan berkala terus digencarkan untuk menjamin ketertiban administrasi dan penyaluran pupuk secara tepat sasaran. Pihaknya memastikan, memperingatkan akan menindak tegas distributor yang terbukti nakal atau melanggar aturan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dodi memastikan bahwa total kuota pupuk yang dialokasikan tahun ini sangat mencukupi untuk mendukung kelancaran seluruh masa tanam masyarakat pedesaan. Pengawasan alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Kaur melibatkan sinergi lintas instansi bersama Polres Kaur, Kajari Kaur, dan Dinas Koperindak. Kolaborasi ketat ini dibentuk untuk mengawal ketersediaan stok pupuk agar terdistribusi secara transparan, akuntabel, dan terkendali hingga akhir tahun. Kepastian pasokan pupuk subsidi yang aman diharapkan mampu memicu peningkatan produktivitas pertanian sekaligus mendorong kesejahteraan para petani di Kabupaten Kaur. Sasar pelajar jenjang SD, SMP, dan SMA 45 Akademi Basketball Bengkulu Utara gelar turnamen basket. Turnamen ini menjadi kesempatan bagi atlet basket untuk mengasah kemampuan dan menambah jam terbang sebelum mengikuti ajang yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Aisyah Dini.
2: Pengurus 425 Akademi Basketball atau FFAB Bengkulu Utara menggelar turnamen bola basket yang diikuti pelajar dari berbagai jenjang pendidikan dengan kategori putra dan putri untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Turnamen bola basket ini digelar di Gedung Olahraga Perjuangan Bengkulu Utara dan berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 1 Oktober hingga 4 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi para pelajar untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman bertanding dalam kompetisi bola basket. Ketua Panitia Pelaksana sekaligus pelatih utama FFAB Bengkulu Utara, Fahrino Rizkiawan mengatakan, turnamen ini tidak hanya bertujuan mencari bibit atlet basket di kalangan pelajar saja, tetapi juga untuk meningkatkan minat masyarakat, khususnya generasi muda terhadap cabang olahraga bola basket. Selain meningkatkan minat, penyelenggaraan turnamen diharapkan dapat menghidupkan kembali gairah cabang olahraga bola basket di Kabupaten Bengkulu Utara.
8: Tujuan kami untuk mengadakan perlombaan ini untuk menambah keinginan atau niat para anak-anak atau anak-anak basket dari kalangan SD, SMP, SMA agar basket di Bengkulu Utara bisa kembali hidup lagi, kembali ada lagi untuk pemain-pemainnya dari tingkat SD, SMP, dengan SMA.
2: Kehadiran turnamen tersebut juga diharapkan dapat menjadi momentum bagi pembinaan atlet basket usia dini hingga remaja di Bengkulu Utara. Dengan semakin banyaknya kompetisi, para pemain muda memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan dan menambah jam terbang sebelum mengikuti ajang yang lebih tinggi. Pengurus FFAB Bengkulu Utara berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga cabang olahraga bola basket di daerah semakin berkembang. Melalui turnamen ini, FFAB juga ingin mendorong semakin banyak pelajar mengenal, mencintai, dan aktif menekuni cabang olahraga bola basket di Bengkulu Utara. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Polres Kaur dan TNBBS gelar sosialisasi cegah perambahan hutan. Laporan selengkapnya kembali disampaikan rekan Tendius Afriawan.
9: Jajaran Polres Kaur melalui Satuan Binmas mendampingi petugas Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS menggelar agenda sosialisasi pencegahan perambahan serta kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan edukasi konservasi yang dipusatkan di Aula Desa Pasar Baru, Kecamatan Asal ini dihadiri perwakilan TNBBS, Polres Kaur, pemerintah, kecamatan, hingga tokoh masyarakat setempat. Pertemuan strategis tersebut digelar untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya memelihara kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup di kawasan Taman Nasional. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan, Polres Kaur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga area TNBBS dengan tidak melakukan pembukaan lahan maupun perambahan hutan secara ilegal. Pihaknya menghimbau warga agar segera melapor kepada aparat berwajib apabila menemukan atau mengetahui adanya aktivitas perusakan kawasan konservasi di lingkungan sekitar. Kepolisian mengingatkan bahwa setiap aksi perambahan lahan tanpa izin memiliki konsekuensi hukum tegas demi melindungi fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.
10: Polres Kaur mendampingi pihak TNBBS melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan perambahan dan karhutlah. Dalam kesempatan itu, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin SIKMAP melalui KPU Satbimas Polres Kaur Ibda Jumidil SH mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembukaan atau perambahan lahan di kawasan TNBBS.
9: Melalui pembekalan materi mengenai dampak buruk kerusakan hutan akibat pembakaran dan pembabatan liar, edukasi ini diharapkan dapat menggugah kepedulian warga secara berkelanjutan. Kepolisian menegaskan bahwa sinergi antara Polres Kaur, Balai TNBBS, dan warga lokal merupakan kunci utama dalam merawat keberlangsungan kawasan hutan. Seluruh rangkaian sosialisasi preventif di Kecamatan Asal tersebut berlangsung aman, tertib, serta menguatkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas lingkungan bagi generasi mendatang. Tendius Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan Ferry Kusnadi mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan sosialisasi program Bangga Kencana. Pemantauan khusus ini difokuskan pada gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting yang berlangsung di Balai Penyuluh KB Bengkulu Selatan. Ferry menjelaskan bahwa peninjauan lapangan ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian sosialisasi berjalan secara optimal. Selain itu, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas serta memperkuat koordinasi antara penyuluh keluarga berencana PKB dan para kader di lapangan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa melalui optimalisasi kegiatan ini, pelaksanaan program genting kedepannya diharapkan semakin efektif dan langkah strategis ini diyakini mampu mewujudkan keluarga yang sehat sekaligus melahirkan generasi masa depan yang bebas dari stunting di wilayah Bengkulu Selatan. Saudara, demikian Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuhan untuk edisi hari Jumat 2 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Mawardi undur diri. Saya Bobby Mawardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Kak, sini bantu Bunda yuk.
2: Bentar Bun, lagi asik.
1: Loh, kok bunga-bunganya dipetik? Lihat tuh, lebahnya marah kan? Nanti kamu disengat loh.
2: Kakak kan gak salah, kenapa lebahnya marah?
1: Kakak, lebah itu pintar loh kak. Gak mau mengambil dan merusak bunga, tapi hanya menghisap sari bunganya saja.
2: Untuk apa Bun?
1: Nah, sari bunga itu dikumpulkan lebah di sarangnya untuk dijadikan madu.
2: Oh, gitu ya Bun. Maafin kakak ya Bun.
1: Nah, sekarang kakak bantu Bunda ya, bersihkan taman. Nanti Bunda kasih hadiah madu lebah. Mau?
2: Mau.
0: Tanamkan cinta lingkungan hidup kepada anak-anak sejak dini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Mengenal tarian tradisional di Indonesia. Bengkulu memiliki garapan tarian kreasi yang dinamakan Tari Berujidol. Garapan kreasi ini menjadi menarik lantaran memadukan gerak tari dengan ketangkasan bermain dol. Gerak tari Berujidol juga tidak terlepas dari gerak tari-tari tradisional Bengkulu pada umumnya, seperti rentak besuko, arak tabot, langka uda hingga tari kipas. Sementara, musik yang mengiringinya berasal dari musik Melayu yang dikolaborasikan dengan suara dol Tamatam, yaitu salah satu suara dol yang menggambarkan kegembiraan. Tari kreasi Berujidol dipentaskan oleh 5-8 orang perempuan. Para penari mengenakan pakaian adat Bengkulu yang sudah dimodifikasi di beberapa bagiannya, dilengkapi dengan kain songket berwarna cerah pada bagian bawah. Sesuai dengan tujuan penciptaannya, tari Berujidol tidak hanya dipentaskan dalam upacara tabut, melainkan juga bisa dijadikan sebagai pentas penyambutan tamu dan dalam acara gelaran budaya lainnya. Karenanya, tari ini tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan mampu menjadi ciri khas dari kebudayaan Bengkulu.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati deh ya. Jangan lupa pakai helm.
0: Ah, gampang lah kak. Gak ada polisi nih.
1: Ya udah, pokoknya hati-hati.
0: Iya, iya.
2: Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Gunakanlah helm berlogo SNI agar mengurangi resiko luka jika terjadi kecelakaan.
3: Air! Air, Pak! Pak, air!
4: Ada apa, Bu? Cepat lari, Bu!
5: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
3: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
5: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
3: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
5: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
6: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
5: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja. Air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
6: Baik, Pak.
7: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

0: tuntaskan sejenak lagu-lagu pop Indonesia dan informasi untuk malam hari ini. Satu jam ke depan kami ajak Anda untuk menyimak lagu Campur Sari, dan Anda bisa request ya di line telepon 0739 61655, sambil berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan bersama kami.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Halo, selamat malam pendengar. Jumpa kembali bersama kami di Campur Sari malam ini ya. Dan untuk Anda yang ingin berrequest lagu, boleh gabung di line telepon 0739616555, berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan. Kita awali kebersamaan kita malam ini dengan lagu Didi Kempot, Kangen Rindu. Selepas ini bisa gabung ya. Ditunggu di line telepon hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat.

kangen rindu dari Didi Kempot ya, baru saja berlalu. Dan pendengar, mengundang Anda untuk gabung di line telepon 0739 61655. Request lagu Campur Sari ya, untuk pecinta teman-teman Campur Sari, akan hadir lagu-lagu Campur Sari malam ini sampai jam 10 malam ya. Bisa gabung mulai sekarang. Dan kalau belum ada yang gabung, kita langsung akan dengarkan lagu berikutnya. Kali ini saya pilihkan ada Campur Sari atau Campur Manis 3 dari CSGK. Tetap setia di 98,8 FM.

0: Iya, mohon Anda gabung di line telepon 0739-61655 untuk request lagu di malam ini. Kita coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam. Terputus ya. Bisa coba lagi gabung di 0739-61655 untuk request dan berkirim salam malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mbak.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bandar Sayur, Gedung Wani.
0: Siap, apa kabar Bandar Sayur?
1: Sehat, Mbak.
0: Iya, mau request lagu apa malam ini?
1: Request lagunya ini, Joko Tingkir Ngombe Dawet.
0: Joko Tingkir Ngombe Dawet. Oke, kita
1: iya,
0: siapkan ya.
1: Tingkir Marai Rumah.
0: Salam-salam untuk siapa?
1: Salamnya buat Putra Embun, Mandi Asa, Pak Mawardi, Pak Pera, Pak D, siapa itu?
0: Pak Le Sukari.
1: Pak Le Sukari dengan Ibu Mbak Linda ya.
0: Mbak Linda ya.
1: Mbak Lindanya buat Mandi Asap, Mandi Embun 11-16 buat semua-muanya aja.
0: Oke deh, Bandar Sayur sukses terus ya.
1: Ya, sukses selalu itu yang dicari, Pak.
0: Amin, amin. Ya.
1: Sekarang yang sukses lagi petani karet sekarang nih.
0: Iya, soalnya kalau petani karet di sini banyak ditebangin, diganti tanaman gitu kan, jadi mahal sekarang ya.
1: Ya, kalau di daerah kami kalau kadar kering itu 18.000.
0: Waduh, udah bahan
1: ya,
0: udah senang sekali ya.
1: 2.500.
0: Iya, 18 ya karet ya.
1: Iya, 18. Ya, kering. Kadar kering cuman kalau yang basah-basah masih 5.
0: Itu daerah mana sih namanya? Daerah mana namanya itu di Oku Selatannya?
1: Apa?
0: Oku Selatannya daerah mana?
1: Desa Gedung Wani, Kecamatan Rejung Agung.
0: Oke, Gedung Wani, Rejung Agung ya. Oku Selatan ya.
1: Kami itu hampir perbatasan dengan Kisam Tinggi, Kisam okay. Hilir, Muara Dua Kisam.
0: Iya. Tapi termasuk Kabupaten Oku Selatan ya?
1: Iya, Kabupaten Oku Selatan. Kami ini hampir perbatasan dengan Oku Induk, Batu Rajo kami.
0: Siap, oke okay deh. Terima kasih ya.
1: Iya, atas informasinya, Mbak.
0: Siap.
1: Burung Irian, Burung Cerawati.
0: Cukup sekian.
1: Bandar Sayur
0: Gedung Wangi. Tapi aku bocorin dong nama aslinya siapa?
1: Namanya Mursidi Saputra.
0: Oh, aduh Mursidi Saputra ya, makasih.
1: Iya, tempat tanggal lahirnya salah tiga, Pak.
0: Oke, siap-siap.
1: Di Jawa Tengah gitu.
0: Enggak, lahirnya. Bukan salah dua ya, salah tiga ya di Jawa Tengah. Salah, bukan salah dua.
1: Bukan, yang salah cuma nomor
0: tiga. Oke, terima kasih ya.
1: Sekarang gak kena imbasnya semua ini.
0: Mm-mm.
1: Ya, maka tadi mobilnya dari sini langsung ke Solo gitu. Dari Gedung Wani langsung ke Solo ada sekarang nih.
0: Siap
1: ya, buat abang selamat tegak sampai tuntas.
0: Makasih.
1: Cukup sekian dan terima kasih. Buat tumpah langsung gulung. Assalamualaikum.
0: Oke deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bandar Sayur di Oku Selatan yang baru saja bergabung dengan permintaan lagunya Joko Tingkir Ngombe Dawet. Di belakangnya kita coba sapa satu lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dari Wong Tanjung Sakti.
0: Wong Tanjung Sakti, Seng Ayu. Pripun kabar Bu Linda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
2: Ibu Yurujan.
0: Oh, masih hujan juga?
2: Masih.
0: Waduh, seru ya. Tapi bisa dihangatin sih sama ayam babi. kalau dingin ya. Iya sama. Di kalau kami itu istilahnya bediang gitu ya di dekat tungku. Oke, makasih. Iya itu lagu apa?
2: Lagunya
0: apa?
2: Tadi tidak lagi lalu.
0: Ya.
2: Lingsir wengi.
0: Lingsir wengi ya, oke siap.
2: Versi Pak Bobi ya.
0: Lingsir wengi belum bikin. Oke deh, nanti lingsir wenginya ditunggu.
2: Ya, terima terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
2: Ya, kan dengerin salam dulu di.
0: Oh iya boleh.
2: Buat Pak Vera.
0: Ling.
2: Kabar Pak Vera, Lala mau dah dengar suaranya nih.
0: Mm-mm.
2: Kak Mawardi di Lampung.
0: Siap.
2: Terus apa juga? Putra Mandi Embun, Pak Ani, dan Bar Sayur tadi.
0: Iya.
2: Kamu dek salah, Bar Sayur ini aslinya Slamet namanya.
0: Asli apa?
2: Namanya aslinya Bar Sayur itu Pak Slamet.
0: Enggak beda, itu tadi dikasih tahu namanya.
2: Oh.
0: Iya.
2: Lah pindah namanya.
0: Heeh.
2: Untuk semuanya jelas.
0: Semuanya ya.
2: Heeh.
0: Oke.
2: Okay. Ya,
0: makasih. Iya. Di belakang Bu Linda kalau masih ada yang gabung satu lagi sebelum kita putarkan musik di line telepon 0739616655. Saya akan hadirkan untuk salam-salamnya dan requestnya sampai jam 10 ya. Nanti kita akan gabung ruang rindu nanti di sisa waktu kita untuk malam hari ini hingga pukul 24. Kalau belum ada langsung kita dengarkan dulu lagunya berikut ini dari Yeni Inka. Farel Prayoga dengan Joko Tingkir, Ngombe Dawat.

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Dan adek memang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

0: Bu Linda ya, baru saja berlalu dan pendengar masih mengundang Anda kembali untuk gabung bersama kami di Campur Sari. Waktu kita masih lumayan panjang hingga pukul 22 ya. Bisa request lagi di line telepon, kita coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Sugeng Dalu. Assalamualaikum.
0: Sugeng Dalu, waalaikumsalam. Siapa di mana nih?
1: Ya, pokoknya udah dua kali bergabung.
0: Udah dua kali bergabung. Siapa di mana nih? Di mana?
1: Di Pemancar.
0: Pemancar, Pak Amir ini.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Pak Amir?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Hujan. Oh, alhamdulillah kalau hujan ya.
1: Di kabar gimana?
0: Oh, belum hujan ini. Mau request lagu apa? Mau request lagu apa?
1: Hayang Kawin.
0: Hayang Kawin. Berarti kita ke Sunda nih ya. Hayang Kawin. Gimana?
1: Dari Kunkun atau Dusuma?
0: Siap.
1: Ya, pokoknya Hayang Kawin. Langsung aja salam spesial untuk Mas Bobi yang lagi bertugas malam hari ini.
0: Oke.
1: Selamat malam, selamat bertugas, semoga sampai tuntas.
0: Amin, amin, terima kasih. Ya.
1: Paling selamanya. Serba salah ini, volumenya dikecilin gak terdengar.
0: Oke deh, yang penting udah tertangkap apa maksudnya ya.
1: Ya,
0: Hayang
1: Kawin ya.
0: Hayang Kawin, win win win, Hayang Kawin.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Amir boleh gabung lagi satu telepon atau dua lagi ya sebelum kita dengarkan musiknya. Di 0739-61655 silakan, kita tunggu lagi. Ya, kalau belum ada langsung kita dengarkan nih. Hayang Kawin, win win win, Hayang Kawin. Permintaan dari Pak Amir di Pemancar.

Kebilan 88,8 FM RRI Bintuan masih menemani Anda di Campur Sari ya, hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk acara ini. Bisa gabung lagi ya di 0739 61655, sambil request lagu, sambil berkirim-kirim salam ataupun berbagi informasi ringan ya mengenai hal-hal yang terjadi di seputar Anda yang ringan-ringan ya. Ada tadi Hayang Kawin, permintaan dari Bandar Sayur yang Pak Amir tadi Hayang Kawin, yang lagunya tuh enak ya, tapi lagunya dari Sunda tadi ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin gabung lagi, pokoknya masih ada waktu ya, silakan dicoba lagi di 0739 61655. Kalau tadi Sunda, kita ke ini dulu ya, ke Cirebonan dulu. Saya pilihkan lagu spesial untuk Anda, lagu dari A.S. Rolani dengan Mabok. Mabok, bye. Tetap setia di 98,8 FM di Campur Sari malam ini.

0: Ade, beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Ade beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak, Mang. Ade mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Ade coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Ade seneng dan riang. Terus Ade bisa percaya diri deh. Dan Ade memang kasih murah deh.
0: Enggak, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
5: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove, itu kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, MPhil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove, itu kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Rekan, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami tuntaskan untuk lagu-lagu Campur Sari untuk malam hari ini. Terima kasih banyak, dan insya Allah kita bertemu lagi di Campur Sari minggu depan pada jam dan gelombang yang sama. Selanjutnya kita akan mendengarkan kembali Ruang Rindu, dan kita akan bergabung kembali bersama Pro 1
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half Van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati. Dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batinau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Alibasyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Alibasyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Alibasyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Alibasyah terletak di Komplek Pemakaman Umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Alibasyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application. RRI.

0: Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: happy end.
1: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama 72 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Abadilah Pancasila. Jayalah Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda sudah bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Tadi singlenya The Virgin Tasaria sudah Anda simak. Sekarang pukul 23:50 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruangan Anda renungan malam untuk hari ini 2 Oktober 2026 bersama Intan Opriza.

Pendengar, tanpa sadar banyak orang yang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai. Namun, karena tidak mau berterus terang, hidup dalam kepura-puraan tidak memberikan kenyamanan. Bersikaplah apa adanya. Bila kita kesulitan, jangan menolak bantuan. Sikap terus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang. Keakraban tercipta bila satu sama lain saling menerima. Sedangkan penerimaan yang tulus hanya terwujud dalam kejujuran dan terus terang. Kepura-puraan itu bagaikan bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tidak wangi. Meskipun mawar asli bisa jadi tak seindah tiruannya dan segera layu, kita tetap saja menyukainya. Mengapa? Karena ada detak kehidupan alam di sana. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati. Hidup berpura-pura sama saja membohongi hidup itu sendiri. Kita bisa memilih untuk hidup apa adanya dan berhak menginjakan kaki di bumi ini, atau hidup berpura-pura dalam dunia ilusi. Orang paling bijak itu boleh jadi paling banyak menelan babak kehidupan yang menyakitkan, tersakiti oleh sekitarnya. Tapi dia memilih menjadikannya pelajaran berharga. Orang paling baik itu boleh jadi paling kesepian, ditinggalkan oleh sekitarnya. Tapi dia memilih menjadikannya alasan untuk terus berbuat baik, karena dia tahu tidak enaknya hidup sendirian. Orang paling berani itu boleh jadi paling penakut, tersudutkan. Tapi dia tidak punya pilihan lagi, kemudian memutuskan mulai berani. Orang paling kuat itu boleh jadi paling sering menangis, tergugu, terisak. Tapi dia memilih melakukannya diam-diam, untuk kemudian menyeka wajah, tersenyum di luar, menjadi lebih kuat setiap hari.

pendengar di mana-mana Anda berada. Dengan ini selesailah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, 2 Oktober 2026. Kita jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Andika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

pagi saudara pendengar, di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan di udara melalui FM 98,8 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti program kami, informasi dan hiburan sepanjang hari ini dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan. Kami ucapkan selamat jumpa, sekali di udara tetap di udara merdeka.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, jumpa kembali bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi untuk edisi 3 Oktober 2026. Selamat Sabtu akhir pekan dan selamat memulai aktivitas untuk pagi ini ya. Dan kebersamaan kita diawali dengan lagu-lagu nuansa islami. Jangan lewatkan nanti pada pukul 5.15 kita akan dengarkan tausiah religi pagi bersama Prosatu RRI Bengkulu, dilanjutkan dengan rangkaian warta berita daerah pada pukul 6 dan warta berita sentral dari Pro 3 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap siap bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alamilati abina Ibrahim Hanifa wa makana mila musyrikin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Para pendengar, hari ini kita akan bicara tentang dua cucu Qahits, ya. Qahits itu dua cucu Qahits ini satu bernama Musa alaihissalam, yang satu lagi bernama Korun, ya. Keduanya lahir dari orang tua yang berbeda, tapi bertemu pada kakek yang sama. Jadi ini kedua cucu, yang satu nanti jadi nabi, yang satu lagi akan terhina oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam tanah. Ini dua cucu Qahits, seorang terpandang. Keduanya juga, apa ya, kalau Bunga bilang ya, punya kakek yang sama ya, Qahits tadi. Kemudian keduanya antara Musa dan Korun ini juga punya kecakapan artikulasi yang berbeda. Kalau Korun itu pandai baca Taurat dengan suara yang bagus, sehingga dia diberi gelar Al-Munawir. Sementara Musa alaihissalam, kita tahu ya, pada mula ketika diangkat menjadi Rasul, ia secara khusus meminta kepada Allah ditemani oleh saudaranya Harun. Masalahnya kenapa? Karena kemampuan artikulasinya, ya, dia ngomongnya agak cadel. Musa mengadu kepada Allah. Dia mengatakan kepada Allah dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayyaqtulun wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rabbi ma'iya rida ayu saddiquni inni akhafu ayyukazzibun. Jadi Nabi Musa mengadu pada Allah begini, saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku ya Allah, maka utuslah dia bersamaku sebagai penolongku, pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Ini dalam surah Al-Qasas ya, ayat 34. Punya satu sumber garis keturunan para pendengar. Tadi kan Musa dengan Korun ini cucu Qahits ya. Kemudian punya satu sumber garis keturunan, enggak berarti keduanya memilih jalan hidup yang sama. Musa menggaungkan tauhid dan ketundukan kepada Allah, sedang sepupunya Korun adalah pengibar panji pendusta, angkuh, merasa segalanya adalah dirinya dan dirinya adalah segalanya. Penampilannya ya sebagai orang yang sangat-sangat kaya, ya, orang yang sangat kaya. Kemudian menggoda kebanyakan orang untuk mengandai-andai, lalu membuat perbandingan demi perbandingan, ya. Jadi bergelayut dalam diri Korun itu simbol-simbol kemewahan para pendengar. Kunci-kunci gudang kekayaan gak cukup disaku atau digenggam dua tangan, perlu orang loh, orang banyak yang pembantunya yang kuat, yang banyak untuk membawanya. Jadi dalam surah Al-Qasas ayat 76 disebutkan, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bisubati ulil quwwah qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang banyak, yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Al-Qasas ayat 76. Cucu yang satu ini terlalu bodoh untuk tidak tahu bahwa kekayaan itu adalah anugerah. Tapi sombongnya ini para pendengar, kesombongan yang kuat, membuatnya merasa bahwa seluruh yang ia punya adalah murni datang dari kreasi ilmunya. Dan sampai Korun ini dikenal sebagai ahli dalam pertambangan, terutama mengolah emas dan perak. Korun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu,
karena ilmu yang ada padaku. Sombong sekali para pendengar. Dan hari itu Korun, lelaki yang sombong itu, keluar rumah. Orang-orang yang melihatnya tergoda untuk memimpikan keserupaan dengan Korun. Bisa saja mereka bisa seperti ini. Maka keluarlah Korun kepada kaumnya dalam kemegahan. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang diberikan kepada Korun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Penyakit membandingkan secara negatif, obatnya adalah ilmu. Sesudah itu, kesadaran. Di tengah kegalauan orang-orang yang merasa gak senasib nih seperti Korun, baper ya bawa perasaan, apaan kami bisa kayak Korun? Masih ada orang-orang berilmu yang menyadarkan. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Padahal apa pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang beriman dalam beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Sebab cucu yang satu ini kesudahan hidupnya teramat tragis. Mati ditelan bumi bersama apa aja yang ia punya. Menyedihkan banget para pendengar. Maka kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang mendapat. Tiadalah termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Gak bisa bantu diri sendiri. Sombong, ditenggelamkan dalam tanah. Nah, bersama ilmu ada fahim ya. Kita paham para pendengar. Sesudah paham kita sadar bahwa membandingkan dengan cara yang salah adalah salah. Nah, usai tragedi tenggelamnya Korun di dalam tanah, seketika para pengagum Korun merekonstruksi ini. Bahasanya rekonstruksi lagi nih. Cara mereka berpikir. Lebih dari sekadar merasa beruntung tidak turut dimakan bumi. Bahwa soal rezeki adalah jatah yang dibagi Allah dengan cara dan jumlah berbeda. Dan seharusnya memang kita gak punya tradisi kesadaran yang baik, dari kesadaran materi menuju kesadaran tauhid. Tapi bila untuk sebuah kesadaran selalu harus ada yang ditelan bumi ya bagaimana gitu. Oh, ada yang ditelan bumi baru sadar kitanya. Alangkah pahitnya ya. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Korun berkata, wah, aduhai, benarlah Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Nah, kesadaran tauhid ini para pendengar tidak menegasi harta sebagai tulang punggung kehidupan. Ya. Maka di tengah seluruh rangkaian ayat tadi surah Al-Qasas yang Bunga baca tentang cucu Qahit yang malang ini yang namanya Korun, ada satu ayat perimbangan bahwa kita juga gak boleh melupakan keperluan kita akan dunia. Dengan kata-kata, carilah pada apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu kebagian negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bagianmu dan kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berbuat kerusakan. Bila cucu yang satu ditelan perut bumi, cucu yang satu lagi bernama Musa termasuk hamba-hamba Allah yang mewarisi bumi. Musa berkata dalam surah Al-A'raf ayat 128 ya, artinya begini nih, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 128. Jadi beratus tahun kemudian di kota Madinah yang gemerlap oleh cahaya iman Muhammad SAW yang sama-sama dengan Musa menjadi cicit Ibrahim menghadapi keluhan pembandingan. Orang-orang mukmin itu miskin datang menemui Rasul membawa semangat membandingkan. Mereka mengeluh tentang keberuntungan orang-orang kaya, tapi dengan spirit yang sangat berbeda. Wahai Rasulullah, sangat beruntung orang-orang kaya itu. Mereka mendapat pahala melimpah dan kenikmatan yang menyenangkan. Keluh mereka seperti dalam riwayat Imam Muslim ya para pendengar.
apa maksudnya? Tanya Rasulullah. Mereka sholat seperti kami sholat, berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka sedekah kami gak bisa karena kami miskin. Mereka bisa memerdekakan budak, kami gak bisa ya Rasulullah. Jawab sahabat-sahabat yang miskin. Kemudian Rasulullah mengatakan, mau gak kalian aku ajari sesuatu yang dengan itu kalian bisa menyamai orang sebelum kalian dan bisa mengungguli orang-orang sesudah kalian. Dan tidak ada yang bisa menyamai kalian kecuali mereka yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Jawab Rasulullah SAW. Mereka semangat sambil mengatakan, tentu wahai Rasulullah, tentu. Bacalah, kata Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Setiap selesai sholat, masing-masing 33 kali. Nah, orang-orang miskin ini sangat gembira para pendengar. Kenapa? Dengan amalan yang ringan, mereka mempunyai kesetaraan dengan orang-orang kaya yang bisa sedekah. Tapi setelah itu, orang-orang miskin itu kembali menemui Rasulullah. Mereka mengatakan lagi perasaan hati mereka. Mereka bilang begini, wahai Rasulullah, orang-orang kaya dengar juga apa yang kami lakukan. Sehingga mereka juga zikir. Sehingga mereka pun melakukan apa yang kami lakukan, kata mereka. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah keutamaan yang diberikan Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Hanya di batas ini, gak ada yang bisa menembus pembedaan hanya dengan maksud mengejar kesetaraan. Takdir penciptaan memang dibuat Allah begitu, para pendengar. Ada beda di antara kita. Tapi dari kisah cucu Khoid tadi, satu Musa, satu Korun, maupun dari kisah orang-orang beriman di Madinah yang tadi mau ceritakan, pesannya sama. Semangat membandingkan. Pada soal apapun, hanya bisa punya manfaat bila itu merupakan jalan menuju kesadaran spiritual kita, mendekatkan kita sejalan mendekatkan kita sejalan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya ketika para ulama seperti Ibnu Jauzi, Ibnu Hubairah berbeda pendapat tentang manakah yang lebih mulia, orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang sabar. Ibnu Taimiyah itu mengatakan begini, mengambil jalan tengah dengan mengatakan, bila ketakwaan keduanya sama, maka mereka sama-sama mulia. Materi, status, pesona, dan segala yang tampak maupun yang lahir punya kadar yang wajar sebagai penopang kehidupan kita, para pendengar. Membandingkan hal-hal seperti itu memerlukan ilmu. Kita perlu pemahaman agar pembandingan kita adalah sebuah perjalanan dari kesadaran bahwa materi, fisik, tampilan menuju kesadaran tauhid. Jadi gak melulu nengok materi, tapi kita nengok kesadaran tauhid ya, kesadaran kita tentang keimanan akan betapa maha adilnya Allah dan betapa Allah yang maha membagi. Nah, perbedaan para pendengar itu adalah takdir penciptaan. Benar bahwa kita berbeda. Karena dari perbedaan itu maka lahir keberagaman. Dari perbedaan itu pula kemudian kita saling membutuhkan, saling bersinergi kalau bahasa sekarang, saling bekerja sama, saling belajar untuk sama-sama menghadirkan harmonisasi. Tanpa perbedaan pada pendengar, mungkin kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya hidup seperti yang kita rasakan seperti sekarang. Inilah hikmahnya pelajaran yang terkandung dalam surah Al-Hujurat.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 3 Oktober 2026. Sari berita, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Bengkulu didorong segera urus sertifikasi halal. Momen Hari Batik Nasional 2026, pengusaha batik lokal diharapkan dapat terus berkarya dan mendunia. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, momen Hari Batik Nasional 2026. Pengusaha batik lokal diharapkan dapat terus berkarya dan mendunia. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Peringatan Hari Batik Nasional 2026 menjadi momentum bagi para pengusaha batik lokal untuk memperkuat semangat dan melestarikan sekaligus mengembangkan batik sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Owner batik Kagano khas Bengkulu Utara, Leni Febrianti, berharap perkembangan teknologi dan perubahan selera masyarakat tidak menjadi hambatan bagi keberlangsungan usaha batik. Sebaliknya, perkembangan zaman diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan berbagai inovasi, baik itu dari sisi motif, warna, desain maupun pemasaran, sehingga batik daerah semakin dikenal oleh masyarakat luas. Batik lokal dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu media dalam memperkenalkan kekayaan budaya daerah. Beragam unsur budaya dan kearifan lokal dapat dituangkan dalam motif batik, sehingga menghasilkan karya yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga membawa cerita dan identitas daerah. Bagi pengusaha batik Bengkulu Utara, keberlangsungan usaha batik bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi saja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan berkembang di tengah generasi muda, serta menjadi pionir dalam mempromosikan identitas budaya daerah ke tingkat nasional maupun internasional.
2: Harapan saya pada hari yang sangat berbahagia ini, saya sangat berharap bahwa pelaku usaha batik lokal akan terus berkarya, akan terus berusaha menjadi yang terbaik, dan bisa juga menjadi pioner untuk mempromosikan identitas budaya daerah kita ke tingkat nasional dan internasional.
1: Momentum Hari Batik Nasional 2026 juga diharapkan semakin membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk batik lokal. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, realisasi belanja negara di Provinsi Bengkulu hingga 30 September 2026 mencapai 11,28 triliun atau 84,6% dari total alokasi APBN sebesar 13,34 triliun. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bengkulu, Zaid Burhan Ibrahim, menyampaikan capaian tersebut dalam bincang bersama media di kantor Kanwil DJPB Bengkulu pada Jumat pagi. Realisasi pendapatan negara mencapai 2,1 triliun atau 68,12% dari target 3 triliun, tumbuh 12,24% secara tahunan. Sementara realisasi transfer ke daerah TKD mencapai 7,9 triliun atau 82,84% dari alokasi 8,55 triliun dengan dana desa tersalur 98,59% dan dana BOS 99,24%. Dukungan APBN juga terlihat pada sejumlah program prioritas. Realisasi tunjangan profesi guru mencapai 6,8 miliar untuk 2024 guru. Pembangunan gedung Rumah Sakit Universitas Bengkulu telah tuntas 100% senilai 49,8 miliar. Sedangkan sekolah rakyat mencapai 93,8% dari nilai proyek 412,5 miliar. Program Makan Bergizi Gratis menyerap 799 miliar dan menjangkau sekitar 379 ribu penerima di 10 kabupaten kota. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Bengkulu didorong segera urus sertifikasi halal. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Bengkulu didorong segera memenuhi sertifikasi halal menjelang pemberlakuan kewajiban halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Sertifikasi halal diperlukan untuk memastikan bahan dan proses pengolahan makanan yang disediakan SPPG memenuhi ketentuan kehalalan. Kewajiban tersebut turut disosialisasikan melalui peluncuran wajib halal Oktober atau WHO periode kedua tahun 2026 di Bengkulu. Direktur LPH LPPOM MUI Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Abdul Kohar menyebutkan, sejumlah SPPG di Bengkulu telah menjalani proses audit dan mendapatkan sertifikasi halal.
4: Untuk SPPG, sudah beberapa SPPG sudah disertifikasi, artinya sudah diaudit oleh para auditor dan itu alhamdulillah sudah keluar sertifikasinya dan dibagikan. Itu kami harapkan yang belum segera mengajukan sehingga nanti bisa tersertifikasi halal. Dengan begitu maka tidak ada alasan lagi bahwa kita dituduh macam-macam. Artinya bahwa ketika halal berarti ya sudah diaudit dan ketika sudah diaudit maka di situ sudah bisa dipastikan kehalalannya.
3: Ia berharap SPPG yang belum memiliki sertifikat halal untuk segera mengajukan sertifikasi agar dapat menjalani proses verifikasi. Menurut

0: melaporkan.
1: Pendengar, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bengkulu memperketat pengawasan lalu lintas hewan melalui jalur laut dan udara sebagai upaya mempertahankan Pulau Enggano tetap bebas rabies. Pengawasan dilakukan di sejumlah pintu pergerakan hewan mengingat wilayah daratan Bengkulu masih memiliki resiko rabies. Kepala Balai Karantina Bengkulu Betty Fajarwati mengatakan pemasukan hewan penular rabies HPR seperti anjing, kucing, dan kera ke Pulau Enggano dilarang. Kebijakan tersebut menjadi langkah pencegahan agar penyakit rabies tidak masuk wilayah yang selama ini masih berstatus bebas rabies. Karakter Pulau Enggano sebagai wilayah kepulauan membuat pengawasan tidak cukup dilakukan pada satu jalur transportasi. Jalur laut dan udara sama-sama menjadi perhatian karena pergerakan hewan maupun komunitas dapat berlangsung melalui kedua akses tersebut. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan rencana pelaksanaan program karya bakti TNI skala besar di Bengkulu. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyampaikan program kolaborasi ini akan menyasar dua sektor utama untuk membantu masyarakat, yakni pembangunan fisik dan sosial medis. Karya bakti skala besar ini nantinya akan menyasar dua sektor utama, dan juga pada sektor fisik, fokus pengerjaan meliputi pembangunan jembatan serta perbaikan rumah tidak layak huni, RTLH. Sementara di sektor kesehatan dan sosial, TNI bersama pemerintah daerah akan menggelar operasi bibir sumbing serta operasi katarak secara gratis. Herwan mengatakan pemerintah Provinsi Bengkulu menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap inisiasi program ini. Sekda Bengkulu Herwan Antoni menegaskan bahwa program-program kemitraan seperti ini sangat sejalan dengan visi daerah karena memberikan dampak positif secara langsung terhadap taraf hidup masyarakat. Wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah terkait program pertanian modern Advanced Agriculture System. Berikut laporan lengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah terkait program pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS.
3: Oke, Bu, terkait yang PMAS untuk perkembangannya di Provinsi Bengkulu sekarang seperti apa, Bu Rosmala Dewi?
4: Baik, kita Provinsi Bengkulu sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan program pemerintah PMAS yang akan meningkatkan produksi dan produktivitas hasil panen padi. Ini salah satu caranya, karena apa, kita Bengkulu kan masih terbatas sekali LBS. LBS kita tidak terlalu tinggi, sehingga dengan ada kegiatan PMAS ini harapannya dengan LBS yang sama, tapi kita bisa menghasilkan katakan 2 kali lipat. Ini sangat terbantu ya. Jadi Provinsi Bengkulu sudah menyiapkan 8.250-an untuk luas lahan PMAS spesial dari kabupaten kota. Karena memang program ini kan dari Juli sampai Desember kemarin baru keluar, jadi sudah sebagian Juni ada yang penanaman, Juli sampai September ini baru kepada cair untuk 5 kabupaten yang sudah diberikan bantuan benih. Sisanya sudah disiapkan spesial mungkin dalam bulan September ini.
3: Kalau untuk ini perkembangan kita sampai dengan September akhir ini seperti apa penanaman PMAS?
4: Nanti kita harapkan September ini penanaman terakhir ya. Berapa kabupaten menanam September, Oktober mungkin puncaknya. Tapi mereka masih dikasih kesempatan untuk sampai Desember mana boleh.
3: Oke, sampai akhir nanti ya. Kalau dari Pak Fikri sendiri untuk penanaman, Pak, dari petani sendiri kita ada kendala nggak?
5: Ya, kalau kendala tuh pasti ada. Tapi kendala sekarang itu setelah kita coba itu masalah burung, itu aja yang harus kita tanggulangin gitu. Nah, sekarang sudah beberapa kelompok itu sudah mulai ya. Sudah sekarang ada yang satu jari tingginya, ada yang dua jari ya. Tapi sekarang harus antisipasi adalah kiong. Nah, soalnya kalau kiong itu bagaimanapun juga kalau di dekat siring irigasi ataupun pembuangan itu yang pasti banyak. Nah, ya, itu harus dari spesies petani, tapi bisa ditanggulangi.
3: Seperti apa menanggulanginya itu, Pak?
5: Ya, kita harus di apakah disemprot dengan pestisida, apakah dia dipungut dengan tangan, yeah, apakah dia di ini kan dipancing dengan daun-daun kates supaya dikumpulis itu makannya, kita bisa mengurangkan ya.
3: Nah, sudah ada langkah-langkah antisipasi lah dari
5: petani, ya, biasa itu. Tapi biasa udah memikirkan itu apa yang terjadi. Tapi kalau melihat dari keadaan kemarin itu, kalau dia kemarau terus dan otomatis gagal ya, karena airnya ada. Tapi ya alhamdulillah kemarin ada yang kita sedotin dengan pompa air melalui bendungan buat sendiri. Dia bisa ngelir, tapi kalau sekarang udah hujan, mudah-mudahan selamat ya.
3: Tapi kan ini lagi peralihan kan Pak, lagi peralihan musim kemarin kan kemarau. Kita kan sebentar lagi ini kurang lebih musim hujan, tapi memang masih kering kan kita kan. Hujannya tuh masih sebentar-sebentar. Yeah. Itu sebenarnya Pak, pengaruh ke pertaniannya Pak?
5: Ya kalau hujannya satu minggu sekali, mudah-mudahan selamat ya. Asalkan keras, asalkan jangan sampai dia angin kering, bisa nggak mungkin. Nah, kalau dia bagus itu seminggu dua kali hujan, kalau ingin bertani. Nah, tapi itu kan alam, nggak bisa ditentukan. Jadi udah berapa kali hujan, berapa hari dalam minggu ini, kita syukur-syukur dia. Karena sudah menyiramin tanaman-tanaman yang ada di padi-padi yang udah kita tanam ini itu. Karena sebagian sekarang itu belum ada yang, ada yang belum ada yang diulah tanahnya. Kalau di sebesar itu sekitar 70% itu yang sudah tanam, 30%-nya belum karena ngikutin air kemarin. Nah, itu kendalanya di situ.
3: Akhir Bu, kalau misalkan tadi ada kendala-kendala kan dari petani juga untuk penanaman padi seperti hama dan lain sebagainya, mungkin langkah-langkah yang disiapkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi dari tantangan-tantangan dari petani tadi seperti apa?
4: Karena ini kan memang kerja bersama ya, dari pusat, melalui penduduk, kemudian dari provinsi, dan dari kabupaten kota. Jadi kita mesti sinergi bersama. Informasi-informasi yang disampaikan oleh kabupaten kota, biasanya kita serap. Kita menyampaikan surat kembali ke pusat, menyampaikan informasi ke daerah di daerah kita. Dan kita juga menggerakkan bersama dengan pemulu, dinas sendiri punya OPT proteksi. Dan mereka mengendalikan ini seperti apa, kita juga di OPT bergerak juga, karena kita juga ada juga stok pestisida, bla-bla-bla, mungkin dibutuhkan, nanti bisa kita gerakkan. Begitu ya, kalau ada serangan-serangan yang besar, namanya program baru, kita nggak tahu, oh kondisi seperti ini perbedaannya. Ini kan menjadi bahan evaluasi kita di daerah, juga evaluasi pusat, nanti ke depannya mungkin strategi apa yang kita siapkan, namanya mengantisipasi ini. Itu yang bilang, apakah kita tumbuhkan dulu kayak biasa, tapi nggak setinggi. Biasanya kita nanam padi selama satu hari, mungkin saat seminggu, yang seumur gitu, riskan nggak kira-kira kita taruh di lapangan atau seperti apa, atau kan dipakai jaring, mungkin ya mengantisipasi ini dan kira-kira mitigasi.
3: Oke, akan dilaporkan ke pemerintah pusat juga?
4: Iya, tetaplah. Kita bersurat ya.
1: Pendengar, demikian wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah. Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Susmanto memimpin rapat optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Susmanto menekankan pentingnya optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi secara terukur, baik dari sektor perusahaan perkebunan kelapa sawit, rumah makan, hotel maupun alat berat. Untuk itu ia memastikan seluruh potensi yang ada dapat terdata dan dikelola dengan baik sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pendengar, Polres Kaur dan TNBBS gelar sosialisasi cegah perambahan hutan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tenius Afriawan.
0: Jajaran Polres Kaur melalui Satuan Binmas mendampingi petugas Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS menggelar agenda sosialisasi pencegahan perambahan serta kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan edukasi konservasi yang dipusatkan di Aula Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal ini dihadiri perwakilan TNBBS Polres Kaur, pemerintah, kecamatan, hingga tokoh masyarakat setempat. Pertemuan strategis tersebut digelar untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya memelihara kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup di kawasan Taman Nasional. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan, Polres Kaur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga area TNBBS dengan tidak melakukan pembukaan lahan maupun perambahan hutan secara ilegal. Pihaknya menghimbau warga agar segera melapor kepada aparat berwajib apabila menemukan atau mengetahui adanya aktivitas perusakan kawasan konservasi di lingkungan sekitar. Kepolisian mengingatkan bahwa setiap aksi perambahan lahan tanpa izin memiliki konsekuensi hukum tegas demi melindungi fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.
6: Polres Kaur mendampingi pihak TNBBS melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan perambahan dan karhutla. Dalam kesempatan itu, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin SIKMAP melalui KPU Satbimas Polres Kaur Ibda Jumidil SH mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembukaan atau perambahan lahan di kawasan TNBBS.
0: Melalui pembekalan materi mengenai dampak buruk kerusakan hutan akibat pembakaran dan pembabatan liar, edukasi ini diharapkan dapat menggugah kepedulian warga secara berkelanjutan. Kepolisian menegaskan bahwa sinergi antara Polres Kaur, Balai TNBBS, dan warga lokal merupakan kunci utama dalam merawat keberlangsungan kawasan hutan. Seluruh rangkaian sosialisasi preventif di kecamatan asal tersebut berlangsung aman, tertib, serta menguatkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas lingkungan bagi generasi mendatang. Tendius Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.

berita daerah pagi ini. Anda juga bisa dapatkan informasi aktual lainnya di laman kami rri.co.id. Dan mewakili Kerabat Kerja Bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
3: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau pagi-pagi kayak hari ini, apalagi hujan, siapa sih yang sebelum mulai aktivitas tuh harus ngopi dulu? Rasanya kalau belum ada kopi tuh, pikiran belum sepenuhnya diajak kerja. Nah, kopi ini pendengar emang bisa bantu kita merasa lebih segar dan waspada, karena juga ada kandungan kafein di dalamnya. Nah, tapi yang menarik pendengar, ternyata waktu kita minum kopi itu juga perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kopi yang niatnya membantu produktivitas pagi ini malah bikin susah tidur malam nanti. Nah, sebenarnya nggak ada aturan kalau kopi ini tuh harus diminum tepat jam sekian. Karena respon tubuh juga balik lagi, setiap orang juga responnya terhadap kafein juga beda-beda. Nah, ada yang minum kopi siang masih bisa tidur nyenyak malamnya, tapi ada yang minum sore dikit aja malamnya malah masih melek. Nah, kalau emang butuh kopi untuk menemani aktivitas pagi sampai awal siang tuh bisa jadi pilihan. Karena efek kafein ini ternyata bisa bertahan cukup lama di tubuh. Bahkan pendengar, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa minum kafein terlalu dekat dengan waktu tidur bisa membuat waktu istirahat kita jadi berkurang. Jadi kalau belakangan ini ngerasa kok malam jadi susah tidur, jadi dicoba diingat-ingat lagi kapan terakhir kali minum kopi, di jam berapa. Nah, intinya pendengar, ngopi tentu aja boleh, apalagi kalau emang bisa bantu kita lebih fokus menjalani aktivitas. Tapi tetap kenalin respon tubuh sendiri supaya enak ngopinya hari ini nggak dibayar dengan begadang malam nanti. Informasi lainnya pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Oh, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Pahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Dan untuk dini hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, serta mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga samudera hingga barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang bersingkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Kaur. Info KKN cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

Pendengar, pernah nggak sih ngerasa uang baru masuk tapi kok rasanya cepat banget habis? Nah, padahal kalau dipikir-pikir kita tuh juga ngerasa nggak membeli sesuatu yang terlalu besar. Nah, kadang masalahnya tuh justru ada pada pengeluaran-pengeluaran kecil yang terus berulang tanpa kita sadari. Nah, belakangan ini tuh ada istilah frugal living yang cukup sering dibicarakan. Nah, sederhananya ini tuh adalah gaya hidup yang mengajak kita untuk lebih sadar saat menggunakan uang. Jadi bukan berarti harus pelit, nggak boleh nongkrong, atau setiap hari itu harus nahan diri. Tapi kita belajar membedakan mana yang emang dibutuhin dan mana yang sebenarnya bisa ditunda. Nah, mulainya juga nggak harus rumit, pendengar, bisa dengan membuat anggaran bulanan. Jadi bisa dulu dipisahin kebutuhan pokok, tabungan, dan dana darurat. Baru setelah itu tentukan berapa yang bisa digunakan untuk hiburan. Jadi kita tuh tetap bisa nikmatin hasil kerja, tapi pengeluarannya juga lebih terkontrol. Nah, cara lainnya, pendengar, bisa dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya kayak lebih sering masak di rumah, buat daftar belanjaan supaya nggak membeli terlalu banyak, atau membandingkan harga sebelum membeli barang. Nah, hemat, pendengar, juga bukan berarti selalu memilih yang paling murah. Jadi kalau ada barang yang harganya sedikit lebih tinggi tapi kualitasnya bagus dan bisa dipakai bertahun-tahun, justru bisa lebih hemat daripada berkali-kali membeli barang murah yang cepat rusak. Nah, yang juga sering jadi godaan, pendengar, adalah tren. Jadi kadang kita tuh ngelihat yang ramai di media sosial, rasanya pengen punya juga. Nah, jadi sekarang sebelum check out mungkin bisa kasih waktu sebentar dan tanya ke diri sendiri, ini tuh emang butuh atau cuma lagi pengen aja. Nah, frugal living ini, pendengar, bukan tentang membuat hidup kita jadi serba terbatas. Intinya tuh gimana kita tetap menikmati hidup hari ini, tapi nggak lupa menyiapkan kebutuhan untuk hari besok. Karena pada akhirnya, pendengar, cara hemat setiap orang juga tentu berbeda. Jadi kita bisa menyesuaikan pendapatan, kebutuhan, dan tujuan keuangannya masing-masing.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, penanganan bencana alam terus
0: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden